0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
3: Dan objek wisata Gereja Tua Singa di Kecamatan
2: Tahan Lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
3: Kemudian membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
2: Ini sabut kelapa, berkoyar, betul, sama Bapak.
3: Semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya.
2: Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Informasi tadi. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawi dan serabut kelapa.
4: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
7: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
8: Itu semua. Jadi sumber rame Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
10: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
9: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
11: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
13: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
14: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
15: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
13: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
16: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
17: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
18: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
17: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
19: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%, ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pelajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
17: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
19: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjutnya. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum beres ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandul.
17: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
20: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia atau pendidikannya kalau berdasarkan kategori, kemudian

0: Belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun Bedanba itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
1: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Marta Doki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari cekan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui 3 langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita

0: memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.
2: Tanaman yang mengandung banyak nutrisi.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia Mas.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompelo 8 ya, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda ruang opini publik dirangkai dengan Dialog Kupang Menyapa. Dialog Kupang Menyapa pagi ini berkaitan dengan progres menata data ya untuk menjangkau para penerima manfaat yang berhak sebenarnya ya. Ini bagaimana tantangan satu data di Indonesia berkaitan dengan penyaluran bantuan yang memang sangat-sangat diharapkan untuk tepat sasaran. Ya, akan dihadirkan untuk Anda dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Punya saran, pertanyaan ataupun pendapat ya, bisa bergabung bersama kami di line telepon nantinya 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 ya, di 081-138-209-440. Dan bisa juga di kolom komentar ya, YouTube-nya RRI Kupang. Bisa bergabung bersama kami di jam 9 sampai jam 10 pagi. Akan dihadirkan untuk Anda. Dan sekali lagi untuk yang punya saran, pertanyaan atau pendapat berkaitan dengan topik yang disampaikan, silakan disampaikan di line telepon, di WA ataupun di kanal YouTube-nya RRI Kupang.

Pemkot Kupang kembali mengadakan pekan panutan pembayaran PBB P2 dan pajak daerah lainnya di tahun 2026. Dan seperti biasa, pelayanan akan berlangsung di kantor camat masing-masing mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Catat jadwalnya, Kecamatan Kota Lama 19 hingga 22 Mei, Kecamatan Maulava 2 hingga 5 Juni, Kecamatan Kelapa 5 9 hingga 12 Juni, Kecamatan Kota Raja 17 hingga 19 Juni, Kecamatan Oi Bobo 23 hingga 26 Juni, dan Kecamatan Alap tanggal 30 Juni hingga 3 Juli. Sekali lagi, pelayanan berlangsung di kantor camat masing-masing mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Orang bijak, taat pajak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat bisa berbelanja di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang mirip dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes menghimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten media sosial yang didasari pada informasi palsu. Menyikapi beredarnya berita bohong tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses kepolisian terhadap penyebaran konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta. Dan tindakan ini dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Kita bicara tentang progres menata data menjangkau yang berhak. Ini tantangan Satu Data Indonesia dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran di Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, ya, bicara tentang data, ya, bantuan, ya, memang penyaluran bantuan sosial atau pun program-program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan oleh pemerintah yang tepat sasaran itu, ya, selalu jadi perhatian utama dan khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan kunci, ya, penanganan kemiskinan, ketimpangan ini tidak hanya pada besarnya anggaran saja, tapi juga pada keakuratan data, ya, keakuratan data penerima manfaat. Dan semangat untuk, ya, keakuratan data ini, ya, melalui regulasi Satu Data Indonesia ini terus, ya, didorong untuk ya, adanya pemberian bantuan yang tepat sasaran, transparan, ya. Dan tentu, ya, kita juga tahu banyak program-program yang diluncurkan, ya, banyak juga informasi-informasi ataupun data-data yang kita baca bahwa masyarakat masih berpikir tentang ini, apa, ya, semoga tepat sasaran, semoga tidak tumpang tindih dan lain sebagainya. Itu banyak, ya, suara-suara masyarakat seperti itu. Oleh karena itu, dalam Dialog Kupang Pagi untuk edisi hari ini, kita bicara sekali lagi tentang progres menata data menjangkau yang berhak, ya. Bagaimana tantangannya, ya, Satu Data Indonesia supaya dalam penyaluran bantuan ini tepat sasaran khususnya di Nusa Tenggara Timur. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang untuk berbagi, ya, bersama kita di pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Agus Widodo Esos, Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Selanjutnya ada Bapak Diamarce M. Sabuda, SST, SE, MSI, statistisi ahli media, Ketua Tim Sosial BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Dr. Marius Masri, SE, MSI, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Widya Mandira Kupang. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Dan ada Pak Iwan M. Pelokila Esos, PLT Kadis Dukcapil Provinsi NTT.
5: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak. Baik, terima kasih sudah hadir kembali lagi, ya, di Pro 1 RRI Kupang. Baik, ini kita bicara tentang progres, ya, menata data yang menjangkau, ya, menjangkau yang berhak. Bagaimana data-data ini, begitu, ya, bisa digunakan untuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Baik, kalau begitu bicara tentang data, ya, kalau bicara tentang bantuan, ya, kalau bicara tentang bantuan pasti dinas sosial gitu, ya, tapi kalau data kita ke BPS dulu, ya. Dari BPS ini saya menyapanya dengan Pak Dem. Oke, okay. Pak Dem, Bapak boleh di awal kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Bapak boleh diinformasikan tentang pemerintah yang memang tengah mendorong penerapan Satu Data Indonesia. Dan dari perspektifnya BPS, bagaimana kondisi kualitas berkaitan dengan data yang ada di Nusa Tenggara Timur saat ini? Karena, ya, kita tahu memang data punya peranan penting sekali, begitu, ya, untuk penyaluran dan juga untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau program-program yang tepat juga. Silakan, Bapak.
3: Oke, terima kasih pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Pagi hari ini saya akan mewakili pimpinan BPS akan menjelaskan terkait dengan bersyukur BPS untuk bagaimana meningkatkan kualitas data dalam kerangka Satu Data Indonesia. Berdasarkan regulasi yang selama ini diamanatkan oleh undang-undang kepada BPS, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, BPS itu melaksanakan sensus sebagai statistik dasar dan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan survei lainnya. Yang kedua, ditugaskan untuk melaksanakan membina statistik sektoral. Nah, ini dijelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi dengan Perpres 39 tahun 2019 terkait dengan Satu Data Indonesia. Dan dalam regulasi yang Undang-Undang 16 tadi juga disebutkan bahwa BPS bertugas juga untuk terkait dengan statistik khusus yang biasa lebih berperan adalah kerjasama kolaborasi dengan universitas, akademisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk terkait dengan kualitas data di NTT saat ini, kami selalu melakukan pembaruan-pembaruan, peningkatan-peningkatan kualitas data, karena setiap proses yang statistik yang dilakukan, terutama untuk statistik dasar, yaitu statistik sensus maupun survei yang dilaksanakan oleh BPS sendiri, itu tahapan-tahapan dari perencanaan hingga dengan evaluasi, pasti kualitas data kami perhatikan. Misalnya di tahapan perencanaan, terkait dengan bagaimana untuk menjamin kualitas data itu, kami menggunakan metodologi yang standar. Metodologi yang standar itu bisa dasarnya adalah dari internasional, bisa juga dari Indonesia sendiri.
0: Secara nasional.
3: Jadi ini tujuannya supaya berlaku untuk semua dan bisa dibandingkan antar wilayah di Indonesia maupun dunia. Gitu ya. Dari sisi yang lain misalnya, kami butuhkan enumerator atau petugas survei lapangan untuk memastikan bahwa petugas survei itu bisa memahami konsep definisi atau standar datanya. Kami biasanya melakukan pelatihan untuk memastikan bahwa petugas itu sudah memiliki pemahaman yang sama. Gitu ya. Selain itu di untuk peningkatan kualitas data ini, kami saat ini sedang mengembangkan yang dulunya kita PPI atau pakai kertas ya, coret-coret atau isi di kuesioner gitu ya. Sekarang kami sudah meningkatkan itu menjadi KPI, jadi memanfaatkan HP Android gitu ya, untuk para enumerator itu mendata di situ. Jadi dengan tahapan ini proses pendataan itu semakin efektif ya, biaya semakin berkurang karena ada tahapan-tahapan yang dilewati gitu ya. Selain itu juga ada quality assurance-nya. Jadi penjaminan kualitas data itu kami lakukan di setiap tahapan kegiatan. Jadi misalnya perbaikan data anomali, data-data yang kurang wajar dan seterusnya, data-data yang itu kami perbaiki di setiap tahapan kegiatan statistik. Mungkin itu sementara ya.
0: Baik. Pembaruan data untuk meningkatkan kualitas data dan juga ada inovasi yang dilakukan begitu ya. Paperless berarti ya Bapak ya, supaya mengurangi ya, jangan sampai ada data-data yang tercecer begitu kah? Oke. Baik, dan juga memberikan pelatihan bagi para petugas yang akan mengambil data langsung kepada masyarakat begitu Bapak ya, supaya data-data yang didapat adalah data-data yang akurat begitu. Baik. Ya, dan apakah itu juga merupakan apa ya upaya ataupun yang dilakukan dari BPS ya dalam perannya untuk bisa memastikan bahwa data-data yang diberikan ya ini merupakan data-data yang akurat ya, sesuai dengan standar dan yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
3: Ya, betul sekali. Jadi dalam visi BPS itu kan kami lembaga independen terpercaya dan berperan aktif untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Ya, jadi setiap kami memastikan bahwa pemanfaatan oleh stakeholder terkait misalnya pemerintah daerah atau akademisi, orang pendidikan dan lain sebagainya, pastikan bahwa data yang kami berikan, yang disediakan oleh BPS itu berkualitas. Itu kuncinya. Jadi kami sudah pastikan itu karena kami sudah melalui tahapan-tahapan yang menjamin bahwa kualitas data itu pasti. Gitu ya. Kalau berbicara terkait dengan tema kita hari ini,
0: iya,
3: maka untuk
0: data menjangkau yang berhak,
3: ya, menjangkau yang berhak untuk data DTSN ya, itu yang saat ini jadi apa namanya viral di mana-mana,
0: iya,
3: bahasa di mana-mana.
0: Benar.
3: Ya, data DTSN ini kami kolaborasi,
0: jadi kolaborasi.
3: Bukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Kemensos terutama,
0: okay,
3: ya, untuk menghasilkan data ini gitu.
0: Jadi kolaborasi begitu ya. Jadi DTSN itu merupakan hasil kolaborasi begitu Bapak?
3: Ya betul. Okay. Jadi di level pusat ya, sesuai dengan Perpres 4 tahun 2025, kolaborasi sesuai impres tersebut ya, Perpres tersebut, bahwa BPS diwajibkan untuk melakukan pemeringkatan. Sedangkan untuk pemutahiran dan lain-lain semuanya adalah tugas dari Kemensos dan dibantu oleh BPS gitu.
0: Pemeringkatan apa Bapak boleh info?
3: Pemeringkatan urutan kesejahteraan masyarakat.
0: Oke.
3: Okay. Yang tertuang dalam data DTSN itu.
0: Oke. Okay. Desil-desil itu Bapak kah?
3: Jadi gini, untuk data DTSN ini itu adalah gabungan dari tiga data utama. Data pertama adalah data DTKS. Ya, itu adalah milik ya, milik dari Kemensos.
0: Kemensos
3: ya. Ya, ya kan? Terus data Reksosek itu adalah milik Papenas.
0: Oke.
3: Okay. Ya, yang dulu dibantu oleh tahun 2022 yang lalu itu dibantu oleh BPS untuk menghasilkan data itu. Ada data P3KE, itu data yang untuk pensasaran kemiskinan SM dari BKKBN.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tiga data ini dah digabungkan.
0: Dikombine
3: menjadi satu data yang kita sebut dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sesuai dengan Perpres 4 tahun 2025. Nah, BPS itu ditugaskan untuk melakukan pemeringkatan urutan kesejahteraan dari masyarakat yang paling bawah sampai ke paling mampu gitu ya. Kira-kira gitu.
0: Baik, jadi, baik. Yang dikenal dengan desil-desil 1 sampai 10 kalau tidak salah ya.
3: Betul.
0: Baik, baik. Terima kasih untuk informasinya. Baik, kalau begitu saya lanjut lagi ke Bapak Agus. Iya, Bapak. Ini bicara tentang data dan sesuai juga dengan topik kita begitu ya, Bapak ya. Ini progres data untuk menjangkau yang berhak. Walaupun ini pertanyaannya kalau mau dibilang sederhana dan agak sedikit ini, tapi menjadi pertanyaan umum juga, kenapa data itu jadi faktor yang sangat menentukan untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial ini? Karena kan kalau mau dibilang ya, kalau secara masyarakat, kita di tetangga kita bisa lihat mana yang bisa dan mana yang tidak gitu ya. Tapi kenyataannya gitu ya, masih ada juga hal-hal yang mungkin kayaknya membuat kita jadi bertanya gitu. Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Data merupakan fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial. Sederhananya, kalau datanya akurat, maka bantuan akan lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Melalui data yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran. Baik ada masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun masyarakat yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima. Prinsip ini memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas data agar setiap program bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Baik, dan tadi sempat sudah disinggung atau disampaikan oleh Pak Dem tadi bahwa DTSN ya itu menjadi acuan, dan bagaimana dengan implementasinya di NTT sendiri dalam proses penyaluran bantuan sosial juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak.
2: Baik, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN telah menjadi acuan utama dalam perencanaan dan penyaluran berbagai program pelindungan sosial. Namun data tersebut tidak bersifat statis. Okay. Dinas Sosial Provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemutakhiran, verifikasi dan pemadanan dengan data kependudukan dari Dukcapil serta berbagai data sektoral dari perangkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan selalu mencerminkan kondisi real di masyarakat, sehingga program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Implementasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, yang mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan satu data sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan termasuk penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya satu data yang terintegrasi, diharapkan kualitas kebijakan semakin baik. Tumpang tindih program dapat diminimalkan, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh layanan secara lebih tepat dan adil.
0: Baik, dan sebelum saya lanjut ke Pak Iwan, Pak Agus, ini boleh diinformasikan mungkin adakah seperti kayak kendala yang masih ditemukan sehingga masih munculnya keluhan-keluhan masyarakat? Ya, keluhan-keluhan masyarakat tentang penerima manfaat ini, penerima bantuan ini, silakan.
2: Baik, yang terima kasih.
0: Yang munculnya di masyarakat, Bapak, silakan.
2: Baik, keluhan yang terjadi di masyarakat tentu menjadi perhatian bagi pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat sangat dinamis. Setiap hari bisa saja terjadi perubahan, misalnya ada warga yang meninggal dunia, pindah domisili, memperoleh pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi lainnya. Perubahan-perubahan ini tentu berpengaruh terhadap data yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
0: Yeah.
2: Di samping itu juga perlu dipahami bahwa DTSN bukan merupakan daftar penerima bantuan sosial, melainkan basis data nasional yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi rujukan dalam perumusan berbagai kebijakan pemerintah. Sementara itu, setiap program bantuan sosial memiliki tujuan, persyaratan, dan kriteria penerima yang berbeda sesuai dengan regulasi masing-masing. Karena itu, tidak semua masyarakat yang tercatat dalam DTSN secara otomatis menjadi penerima seluruh jenis bantuan.
0: Okay.
2: Oleh sebab itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi sangat penting. Semakin akurat dan mutakhir data yang dimiliki, semakin tepat pula pemerintah dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial maupun kebijakan pembangunan lainnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ini berkaitan dengan data ya, data, dan biasanya kalau untuk rujukan data-data dari masyarakat atau otomatis adalah data administrasi kependudukannya gitu. Dan itu berarti saya menuju ke Bapak Iwan. Ya, Bapak, ini

0: administrasi kependudukan, di situ di pasal 58 telah mengamanatkan bahwa nomor induk kependudukan adalah kunci akses untuk semua layanan publik. Nah, hari ini kita bertemu, kita berbicara tentang bagaimana mekanisme penyaluran bantuan lewat DTSN yang telah disiapkan oleh BPS, terus ada dari Dinas Sosial yang nanti akan mengeksekusi bantuan tersebut. Nah, ini kolaborasi ini menjadi mubasir apabila data yang kita miliki itu tidak tepat atau tidak akurat. Nah, oleh karena itu sesuai regulasi di tingkat nasional yang ada, semua yang yang akan terakomodir di dalam DTSN, khususnya desil 1 sampai desil 5, itu harus melalui proses pemadanan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menjadi penting karena seperti yang tadi saya katakan bahwa NIK ini merupakan kunci akses. Nah, kalau saat ini jumlah penduduk NTT itu kan ada 5,8 juta sekian. Berarti 5,8. Hari 5,8 juta sekian. Berarti hari ini saya pastikan bahwa di NTT itu ada 5,8 juta lebih penduduk yang telah memiliki NIK.
1: Harusnya.
0: Memang demikian, bukan harusnya. Itu kondisi real kami seperti itu. Karena ketika dia sudah punya NIK, berarti dia terdaftar dalam database kependudukan. Nah, saya tidak bisa pungkiri juga bahwa masih ada yang belum. Misalnya ada bayi yang baru lahir yang belum diurus akte kelahirannya, itu otomatis belum memiliki NIK. Nah, ini yang terus kita dorong. Ini kondisi real kita di NTT seperti itu. Apalagi dengan kita melihat kondisi geografis kita yang cukup sulit, tetapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya teman-teman yang di Dukcapil Kabupaten Kota, untuk tetap melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi kunci atau fondasi utama dari transformasi digital pemerintah ini adalah saat ini adalah NIK. Nah, di selain itu juga ada produk Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu bentuk inovasi yang nantinya juga digunakan dalam dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial dan lain-lain, itu adalah IKD atau identitas kependudukan digital.
1: Jadi memang NIK kunci untuk bisa mengakses tidak hanya bantuan tapi mengakses beragam layanan-layanan publik lah untuk sekarang ini. Kita memasukkan NIK saja itu sudah tercatat bisa mengakses semua layanan-layanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Dan tadi sempat disinggung bahwa karena letak geografis dan lain sebagainya yang membuat ada saja gitu masyarakat yang belum mempunyai nomor induk kependudukan gitu, Bapak. Nah, ini sebegitu pentingnya NIK ini administrasi kependudukan dimiliki oleh setiap individu di Nusa Tenggara Timur, tapi masih ada saja itu. Apakah hanya karena geografisnya, Bapak, ataukah mungkin karena pemahaman yang mungkin belum mengetahui bahwa ini penting sekali ini begitu. Administrasi kependudukan, entah KTP, entah akte, apalagi akte kadang-kadang anak-anak sudah mau sekolah baru mau urus. Ini sekalian Bapak edukasilah begitu, Bapak, silakan.
0: Baik, jadi begini, berbicara tentang administrasi kependudukan sesuai regulasi yang ada, seperti yang tadi telah saya katakan, misalnya NIK, itu kan merupakan kunci akses untuk layanan publik. Layanan publik di sini salah satunya misalnya tadi yang disampaikan untuk pendaftaran masuk sekolah. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak anak-anak kita juga yang belum memiliki akte kelahiran. Nah, ini terus kami mendorong, kami melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit, dalam kaitan dengan ketika terjadi peristiwa persalinan, untuk segera didaftarkan untuk mendapatkan akte. Dan biasanya ketika proses itu semua berjalan, dan yang bersangkutan

0: misalnya bayi sama ibunya saat meninggalkan vaskes itu biasanya langsung diberikan akte kelahiran. Kalau sudah memiliki akte kelahiran berarti memiliki NIK dan otomatis terdaftar dalam database kependudukan.
1: Ya, baik. Jadi ini penting sekali untuk diperhatikan gitu ya untuk masyarakat NTT dan juga bagi para orang tua khususnya gitu ya. Karena ini namanya kalau bantuan sosial tidak hanya bansos-bansos itu, tapi kan soal kesehatan ya. Kalau anak-anak sekolah juga ada sekarang ya ke pihak PKH dan lain sebagainya. Itu juga kan butuh data-data untuk bisa mengakses itu. Dan kalau misalnya administrasi kependudukan dasar saja tidak bisa, tidak dipunyai, itu bagaimana mereka bisa mengakses setiap layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah begitu ya, dari kecil sampai lansia. Baik, ya saya lanjut ke Pak Marius. Bapak, ini data-data kita sudah dapatkan, informasi-informasi sudah kita dapatkan, ternyata tentang data menjadi apa ya, hal yang penting sekali. Kalau dari sudut pandang akademik sendiri bagaimana? Silahkan Pak Faris.
2: Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk bisa bersama bergabung dengan Bapak Desmond, Bapak Iwan dan Bapak Agus yang sudah banyak menjelaskan tentang data. Sesuai dengan tema, saya melihat pertama, kita harus mengapresiasi pemerintah.
1: Oke.
2: Pertama, dengan regulasi, dia melahirkan data tunggal sosial ekonomi. DTC. Itu merupakan sebuah hal yang sangat maju. Tetapi, yang menjadi persoalan utama yang terjadi saat ini, masyarakat mengeluh. Saya pindah alamat, saya tidak mendapatkan bantuan.
1: Iya.
2: Ya. Saya berpindah kemanapun, jadi masalah. Saya tidak mendapatkan intervensi, perhatian pemerintah. Ini persoalan, itu bukan karena pemerintah tidak memiliki data. Melainkan karena terdapat banyak basis data yang belum sepenuhnya, yang kami amati, menggunakan definisi, identitas, standar waktu pemutakhiran, dan mekanisme verifikasi yang sama. Sehingga apa? Ada tetangga mengamati, seperti tadi Ibu mengatakan, oh, ternyata beda. Dia ini pantas, menurut data, dia pantas menerima bantuan. Tetapi menurut pengamatan tetangga, dia menjadi berbeda. Dia tidak layak. Nah, ini karena satu data Indonesia itu bukan sekedar mengumpulkan seluruh data dalam satu aplikasi. Satu data harus, itu berarti satu standar, satu identitas penduduk, satu mekanisme pemutakhiran, pembagian kewenangan yang jelas, serta satu saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Data yang baik itu bukan data yang tidak pernah berubah. Tapi data yang baik adalah data yang dapat segera diperbaiki ketika kondisi masyarakat berubah. Dan inilah yang menjadi catatan kita semua. Mungkin itu tanggapan baik awal dari saya, apa yang dijelaskan oleh Bapak Desmond, Bapak Iwan, Bapak Agus. Dan dari pengamat kami sebagai ekonomi, kami melihat itu. Tetapi kami sudah mengapresiasi bahwa pemerintah itu sudah berusaha membuat data tunggal sosial ekonomi.
1: Iya.
2: Sehingga bisa memperkecil keluhan-keluhan masyarakat.
1: Iya. Mungkin itu. Iya, tadi sempat disinggung soal basis data, standar pengertian dan sebagainya. Apakah kolaborasi yang dalam DataSend itu masih perlu lagi, Pak? Soal tadi sempat disinggung soal basis data, standar dan lain sebagainya. Silakan.
2: Jadi kolaborasi itu dikatakan sudah bagus dan tidak bagus, itu indikator yang membuat kita pengamat bisa melihat bahwa itu sudah baik, itu tidak ada keluhan, itu idealnya. Tetapi kita harus mengapresiasi pemerintah telah berusaha untuk menyatukan satu data ini sehingga mengurangi terjadinya keluhan-keluhan itu,
1: meminimalisir,
2: meminimalisir. Gitu ya. Tetapi kondisinya masih ada. Nah, ini yang perlu harus terus dilakukan. Kenapa? Karena kita harus mengupgrade data. Dan inilah perlu harus ada pembiayaan. perubahan data membutuhkan biaya. Dan ini harus ada intervensi, karena kita ingin mau menghilangkan keluhan masyarakat, maka kita harus melakukan pembiayaan terhadap perubahan data. Mungkin begitu.
1: Oke, mungkin perlu diperhatikan soal ketepatan ataupun kecepatan dalam mengakses setiap perubahan-perubahan yang ada, begitu ya Bapak?
2: Betul,
1: ya?
2: Iya, iya.
1: Dan sekarang kan tadi sempat disinggung oleh Bapak Iwan, itu ada lagi tentang identitas kependudukan digital, begitu ya. Satu inovasi lagi yang di sementara dikolaborasikan, dan kalau kami sempat membahas tentang itu, kalau tidak salah untuk Kota Kupang juga salah satu dalam 43 kabupaten kota yang menjadi pilot project, launchingnya akan dilaksanakan di akhir Agustus 2026 ini, dan ini semoga bisa membantu meminimalisir blank spot yang ada, begitu ya. Baik, ini kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi ya, Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini tentang progres merata data untuk bisa menjangkau yang berhak, bagaimana tantangannya satu data dalam penyaluran bantuan supaya tetap tepat sasaran. Sudah ada yang bergabung ya di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Kalau Anda punya saran, pertanyaan atau pendapat, silakan. Tadi sempat berdering di line telepon kami, boleh, sudah boleh. Ini karena narasumber kami sudah berbicara semuanya, kami kasih kesempatan. Ini ada dua yang merespon dialog kita di pagi hari ini. Bagaimana kita menyapa dulu? Oke, kita menyapa dulu di line telepon, selepas itu di WA-nya Prosat. Oke, di line telepon. Di line teleponnya Prosat. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kalinda.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
3: Dengan Yauda dari Desa Niko. Saya menyapa dulu Pak Dem, Pak Agus, Pak Iwan, Pak Marius.
1: Selamat pagi, Pak. Ya. Oh, Niko. Kabupaten Kupang ya, Bapak ya?
3: Kabupaten Kupang.
1: Ya, oke.
3: Salah satu faktor kendala, menurut pengamatan kami, sebagai pendengar setia, kalau rakyat memilih eksekutif, legislatif, ada yang katakan bahwa di desa ini tidak memilih saya.
1: Jadi?
3: Sehingga sebagian kecil yang memilih. Jadi permainan-permainan yang tata ini ada yang tidak jalan lurus tapi miring kiri kanan. Sehingga ketidakadilan itu terjadi karena pemilihan eksekutif dan legislatif. Terima kasih. Halo.
1: Oke. Baik ya. Kaitannya begitu ya, Bapak ya?
2: Iya.
1: Ya, mungkin berpikir bahwa bantuan-bantuan yang diberikan ini dimuluskan jalannya begitu ya, oleh anggota-anggota legislatif yang dalam pemilihan menyatakan bahwa karena ini mendukung saya, jadi saya memberikan kuota lebih kepada yang A daripada yang B, begitu. Okay. Mungkin gak seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Yehuda di Desa Oiniko, Kabupaten Kupang. Di WA-nya Pro 1, saya Yohanes dari Amarasi. Begini Bapak, saya lihat di kampung banyak orang yang rumahnya bagus, punya kendaraan, tapi masih dapat PKH. Sementara tetangga saya yang benar-benar susah malah tidak dapat. Menurut Bapak dong, selain data, apa ada cara lain biar penentuan penerima bantuan itu lebih adil dan tidak bikin iri antar tetangga? Baik. Ya, ini berarti saya nanti ke Pak Agus ya. Oke, dan nanti juga boleh Pak Paris menambahkan. Selanjutnya, saya Maria dari Oesapa. Mau tanya, kalau di kakak saya masih ada 4 orang, tapi saya punya anak 1, itu sudah kerja di Malaysia 3 tahun belum pulang. Terus data bansos nama mereka masih muncul. Itu datanya hapus bagaimana ya? Harus lapor kemana dulu? Ke RT, Dukcapil, atau Dinas Sosial? Takutnya nanti bilang data ganda. Terima kasih. Baik. Oke. Ini ada dua di WA-nya Pro 1 Dan satu respon dari Pak Yehuda ini berkaitan dengan dukung mendukung begitu ya. Ya. Oke. Bapak Maris dulu untuk Pak Yehuda, nanti Pak Agus ya untuk Yohanes, Bapak Yohanes dari Aparasi, lalu Pak Iwan ya, Ibu Maria begitu ya. Silakan.
2: Baik, terima kasih ya. Tadi Bapak Yehuda di Oeniko ya.
1: Ya, Kabupaten Kupang.
2: Kabupaten Bapak. Kupang itu dia mengeluh tentang proses legislatif itu dia tidak bisa mampu dapat masuk ke dalam penerima bantuan, seperti itu yang bisa saya tangkap. Itu sebenarnya politik itu juga memakai data. Semua orang pakai memakai data. Hanya sayangnya kita sebagai masyarakat ini memiliki kapasitas yang berbeda. Bicara sebagai seorang dari memberi bantuan dan orang yang menjembatani bantuan itu berubah. Mereka memanfaatkan kemampuan masyarakat yang sangat terbatas itu untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga di sini diperlukan adalah harus ada sosialisasi yang selalu gencar dilakukan oleh aparat paling terendah, pemerintah, tentang bagaimana kita mendapatkan bantuan.
1: Iya, cara mengakses bantuannya ya, gitu ya.
2: Bagaimana kita berakhirnya bantuan kita peroleh. Dan ini juga karena tantangannya apa? Karena kesejahteraan masyarakat itu sangat dinamis. Seperti apa? Hari ini dia sejahtera, besok dia bisa tidak sejahtera.
1: Iya.
2: Itu kan sebuah yang sangat menjadi tantangan bagi kita. Yang berikutnya, yaitu harus kita akui juga bahwa ketidaksesuaian identitas kependudukan yang masih ada. Bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa masih ada penduduk yang sampai sekarang tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dan ini menjadi sebuah fakta. Dan hal-hal yang berkaitan tidak terdata dengan baik, maka timbullah keluhan itu. Keluhan itu bisa berubah apabila kita mampu mengadakan perbaikan terhadap data. Karena data yang baik itu bukan data yang tidak berubah. Data yang baik adalah data yang selalu kita melakukan perbaikan perubahan. Sehingga semua pihak yang memanfaatkan data untuk melakukan intervensi itu tidak mengalami kesalahan. Sehingga keluhan-keluhan kita dari masyarakat akan berkurang. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Maria dari OSAPA dan lain sebagainya, itu kan karena letaknya di situ. Data belum mengalami perubahan. Padahal kehidupan masyarakat itu terus secara dinamis berubah. Memang kita akui juga dari pemerintah, dari dinas kependudukan atau Dukcapil, itu juga berusaha melakukan update. Tetapi ya, proses perubahan itu sangat cepat sekali. Memang banyak sekali persoalan-persoalan. Ada perbedaan pemahaman mengenai desil dan segala macam. Orang kecil tidak tahu. Kayak Pak Jesmon atau di apa Yehuda di Oeniko, itu dia tidak tahu itu desil-desil itu. Mungkin karena memang dia tidak mendapatkan akses informasi. Ini bisa kembali.
1: Baik, ya mungkin namanya masyarakat taunya mampu tidak mampu begitu ya. Entah desil masuk desil berapapun ya, dia tidak tahu sampai ke sedetail itu begitu dengan indikator dan lain sebagainya. Saya ke Pak Agus untuk menjawab yang disampaikan Pak Yohanes dari Amarasi. Silakan Bapak.
4: Baik, terima kasih untuk tadi dikatakan bahwa
1: adakah cara lain untuk penentu penerima bantuan ya, supaya lebih adil gitu ya.
4: Baik, ya. Cara untuk penentu penerima bantuan itu adalah masyarakat itu harus kembali ke perangkat desa untuk mendaftarkan, dan setelah itu untuk diverifikasi, misal untuk musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, supaya memang benar-benar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan supaya dimasukkan dalam muskel atau musdes. sehingga bantuan bisa tepat sasaran dan datanya akurat, karena memang data itu betul-betul diambil dari desa atau kelurahan.
1: Bapak, untuk verifikasi ini apakah membutuhkan waktu yang lama begitu ya, soal data ini, karena kan namanya ya di masyarakat ya Pak ya, dengan ini begitu nanti pas tahap yang kesekian begitu ya, kok nama dia ada lagi begitu, padahal kan kita sudah info gitu, padahal kan dia sebenarnya tidak berhak begitu, itu kan juga apa ya, memicu juga begitu di masyarakat. Silakan Bapak, sebelum kita menjawab yang ini lagi, silakan Pak Agus, boleh silakan. Apakah baik, memang butuh waktu lama begitu Bapak? Oke, nanti jika ke
4: tahapan itu yang dilakukan dari pemerintah desa atau kelurahan, itu melalui input data yang baik lahir, meninggal, pindah miskin baru, atau memverifikasi di lapangan perubahan kondisi ekonomi, input hasil usul sanggah dari warga lewat cek bansos. Outputnya data detesan yang lebih update di SIM Mandiri. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang perlu masyarakat ketahui, karena dari tahapan-tahapan itu masyarakat bisa memperoleh kejelasan tentang data atau yang berhak menerimanya.
1: Oke. Jadi bisa ke RT, bisa juga ke cek bansos begitu Bapak?
4: Iya, ada aplikasi cek bansos dan RT RW itu juga melalui situ.
1: Oke, baik. Iya, saya ke Pak Dem, mau menambahkan silakan soal data ini.
5: Baik, jadi gini, sangat setuju bahwa data itu dinamis.
1: Iya.
5: Ya, oleh karena itu BPS selalu mengupdate data itu setiap 3 bulan sekali ya.
1: Okay.
5: Jadi data detesan terakhir versi 3 namanya, itu adalah data terbaru untuk 2026. Jadi bulan Juli kemarin itu kami sudah merilis data detesan versi 3.
1: Okay.
5: Karena apa? Karena memang data itu disadari penuh bahwa data itu
1: dinamis,
5: adalah dinamis.
1: Ya. Ya.
5: Untuk merubah atau untuk pemutakhiran data ini, kita punya 3 channel.
1: Okay. Ya.
5: Kita punya 3 channel. Yang pertama adalah cek bansos. Cek bansos itu untuk seluruh masyarakat umum, siapapun boleh.
1: Oke.
5: Gitu ya. Jadi masuk ke Play Store, download Play Store itu, masing-masing orang itu bisa masukkan nicknya, muncullah desil dia berapa.
1: Gitu ya. Itu untuk tahu bahwa saya ada posisi mana. Begitu?
5: Saya posisi mana? Misalnya saya bisa tahu posisi saya di mana. Bapak Ibu semua, seluruh pendengar semua bisa tahu posisi dari mana.
1: Oke.
5: Nah, untuk memastikan bahwa penerima bansos itu benar, kita bisa melakukan update data melalui cek bansos itu.
1: Oke.
5: Dan yang kedua, bisa melakukan sanggah. Jadi pertanyaan tadi dari aplikasi itu bahwa kalau ada yang sebenarnya tidak berhak, itu bisa melakukan sanggah melalui aplikasi cek bansos itu.
1: Oke.
5: Jadi sebenarnya sudah dibuka ruang.
1: Ada fitur sanggah di situ.
5: Ya, ada fitur sanggah di situ supaya memastikan bahwa penerima manfaat itu benar, sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Itu ya aplikasi pertama. Aplikasi kedua namanya 6NG. Itulah milik Kemensos.
1: Oke.
5: Okay. Yang melalui rembuk desa, desa itu bersepakat, ya bersepakat siapa-siapa yang masyarakat yang layak itu baru diinput
1: di
5: melalui
1: datanya.
5: Operator desa, dikasih disampaikan melalui kalau tidak salah itu ya dinas sosial di kabupaten kota. Setelah itu nanti dilakukan pemberikatan oleh BPS.
1: Oke. Okay.
5: Gitu ya. Ada lagi cek apa namanya fit apa aplikasi yang ketiga itu melalui BPS. Namanya kanal cek detesan, gitu ya.
1: Okay.
5: Jadi dari BPS pun bisa membantu untuk melakukan pembaruan data. Nah,
1: okay.
5: Jadi sebenarnya karena disadari penuh bahwa data detesan ini sangat dinamis, perubahannya sangat dinamis itu, maka pemerintah menyiapkan 3 channel itu untuk bisa melakukan pemutaran data.
1: Gitu ya. Baik.
5: Mungkin saya sedikit lagi ya, minta waktunya, karena gini. Tadi menyambung yang saya mau sampaikan data terkait dengan KTP kita, kondisi.
1: Oke.
5: Okay. Jadi DTSN ini adalah pemadanan dengan Dukcapil betul.
1: Okay.
5: Data KTP Dukcapil ya. Nah, untuk memastikan bahwa semua orang itu memiliki NIK ya memang maksudnya memiliki bantuan itu memang sepakat dengan Pak Iwan tadi sampaikan bahwa betul harus punya NIK. Iya. Karena itulah satu-satunya ya syarat untuk mendapat bantuan ya NIK itu. Okay. Atau KTP itu.
1: Makanya tadi bilang nah, kunci masuknya itu ya, gitu ya.
5: Nah, kondisi di NTT saat ini masih berdasarkan data Netizen versi 3 yang saya sebutkan tadi masih sekitar 5,505% masyarakat kita itu masih desil 0 gitu ya. Desil 0 ini
1: jadi gini.
5: Dalam urutan urutan kesejahteraan yang di dalam data Netizen ini semua masyarakat kan harusnya terbagi habis 100 menjadi 10 bagian, 10 bagian data gitu ya. Ada sebagian masyarakat sebesar 5% di NTT itu belum masuk ke desil manapun. Ya.
1: Oh
5: ya.
1: Yang 5% itu.
5: Yang 5% itu belum masuk ke desil manapun ya. Itu penyebab pertama bisa jadi dia NIK-nya tidak valid. Atau belum punya NIK. Itu pertama ya.
1: Datanya yang tidak valid.
5: Iya, datanya tidak valid. Okay. NIK-nya maksudnya NIK-nya masih belum valid atau belum punya NIK. Itu pertama. Yang kedua itu karena ini adalah gabungan tiga data dari DTKS, Dexosek, dan B3KI, masyarakat tersebut belum pernah didata untuk tiga survei basis data tadi itu, gitu ya. Jadi memang
1: kondisi
5: itu bisa terjadi. Bisa juga karena yang tadi pindah alamat dan seterusnya itu juga belum. Padahal sebenarnya di dalam KTP dia boleh tinggal di Soe misalnya, tapi ketika dia pindah di Kupang, ya dia bisa melalui aplikasi Sekbasis itu mengajukan, terus nanti dia bisa menuliskan alamat di kota Kupang dan dia sebenarnya masih bisa. Gitu. Kira-kira begitu.
1: Baik, karena kan ada surat keterangan domisili ya. Betul. Ya, dengan data-data itu sebenarnya bisalah begitu ya. Baik, saya ke Bapak Iwan. Ya, untuk Ibu Maria di Oisapa, silakan.
0: Baik, terima kasih, Mama Maria. Jadi kalau dalam sistem informasi administrasi kependudukan,
1: ya,
0: kita tidak lagi mengenal data ganda. Ketika hari ini saya katakan bahwa jumlah penduduk NTT 5,8 juta sekian itu identitasnya tunggal. Kami pastikan itu karena sudah melewati beberapa tahapan pemutakhiran. Nah, apalagi kalau tadi yang sempat disampaikan bahwa yang bersangkutan masih terdaftar dalam kartu keluarganya, tetapi kondisi faktual hari ini ada di Malaysia. Saya memastikan bahwa ketika dia di berpindah ke Malaysia, dia tidak pernah melapor di Dukcapil Kota Kupang. Sehingga apa? Sehingga datanya tetap masih terdaftar. Itu satu. Yang kedua, kembali lagi tadi yang kita sudah sepakat bahwa kondisi penduduk masyarakat ini kan sangat-sangat dinamis. Hari ini bisa saya berada di Kupang, besok saya berada di Papua. Nah, ini tentunya dalam konteks bernegara, berpemerintahan yang baik, kita kan tidak bisa membatasi mobilisasi warga. Sepanjang dia membutuhkan hak-hak yang mungkin bagi dia lebih layak di daerah lain, silahkan-silahkan saja. Tetapi itu tadi, harus melapor. Nah, contoh kasus misalnya seperti beberapa waktu lalu, yang ada anak sekolah yang di Bajawa, yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan tragis, itu sebenarnya dia terdaftar di Nagekeo. Sebagai penduduk Nagekeo, tetapi sudah kurang lebih 10 tahun itu menetap di Kabupaten Ngada. Nah, dia juga sebagai salah satu penerima manfaat, tetapi karena namanya keluar di Nagekeo, di Ngada tidak ada. Nah, ini seharusnya ya kita juga yang tadi saya bilang, kita kan tidak bisa membatasi orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini menjadi kelemahan kita juga pemerintah, khususnya di tingkat yang paling rendah, RT, RW, yang tidak bisa langsung merespon kondisi tersebut. Seharusnya ketika dia berpindah tempat itu dia harus melapor, otomatis datanya dipindahkan.
1: Itu jadi pertanyaannya, itu datanya dihapus bagaimana ya? Harus lapor kemana dulu Bapak? Ke RT, Dukcapil, atau ke Dinsos?
0: Jadi begini, dalam kaitan dengan mobilitas penduduk, ketika dia berpindah domisili, harus melapor ke Dinas Kependudukan Kabupaten Kota setempat. Dan di situ dia akan mendapatkan yang namanya Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. itu dia mau berpindah kemana saja bisa, silakan, supaya ketika dia berpindah misalnya dari Kupang nih dia pindah ke Jakarta, otomatis ketika SK PWNI-nya itu diterbitkan, datanya sudah berpindah secara sistem ke Jakarta sesuai alamat yang dituju. Ketika dia sampai ke Jakarta, dia tinggal melapor bahwa saya sudah berada di Jakarta. Itu contohnya seperti itu.
1: Baik, ini ada lagi yang sudah bergabung di WA-nya Pro 1 0878 sekian sekian. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya dari Kabupaten Kupang, ya. Mohon bertanya, pertanyaannya bagaimana pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disalurkan melalui Satu Data Indonesia NTT itu akurat, terkini, dan tepat sasaran, serta tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan data dari Wali Data NTT itu, apakah di Dinsos atau di Kominfo atau di BPS? Oke, baik, kita mencoba dulu di line teleponnya Pro 1. Halo.
6: Halo. Pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi, dengan siapa?
6: Dengan Opa Emi di Silong, Kak Linda.
1: Opa Emi, satu menit ya Opa ya, waktu kita terbatas.
6: Oh ya, baik, makasih. Berbicara tentang data kependudukan dan bantuan sosial, Kak Linda.
1: Iya.
6: Nah, ini ada pengalaman begini, Kak Linda. Ada orang yang mendapatkan bansos. Dalam hal ini berikut PKH.
1: PKH,
6: ya.
1: Iya.
6: Nah, itu sudah mendapatkan bantuan itu sudah beberapa waktu.
1: Iya.
6: Tetapi setelah terjadi proses politik komunal lokal, itu setelah selesai itu proses politik itu, yang bersangkutan itu
1: tidak dapat lagi.
6: Tiba-tiba hilang. Ada beberapa itu yang nama-namanya tiba-tiba hilang. Ini mohon itu penjelasan bagaimana bisa itu terjadi.
1: Bagaimana bisa terjadi?
6: Dan pertanyaannya adalah, kalau seseorang yang mendapatkan bansos itu berapa lama itu yang harus mendapatkan bansos itu? Mungkin
1: adakah jangka waktunya?
6: Pertanyaan saya. Makasih.
1: Oke, baik. Oke, terakhir ya. Baik. Oh, yang tadi di WA-nya Pro 1 itu ditujukan kepada BPS. Oke. Untuk Opa Emi itu berarti ke Bapak Agus ya. PKH ini berapa lama seorang bisa mendapatkan? Apakah ada jangka waktu untuk seorang mendapatkan PKH? Dan ini lagi-lagi berkaitan dengan politik katanya ya. Sebelum politik dapat PKH, setelah politik sesuatu terjadi tidak dapat lagi. Kok bisa begitu? Itu pertanyaan. Kalau begitu saya ke Pak Dem dulu untuk pertanyaan di WA-nya Pro 1. Oke, silakan.
5: Regulasinya adalah Perpres 39 tahun 2019 ya, bahwa peran BPS itu sebagai pembina data dan wali data ada di Kominfo gitu ya. Produsen data itu adalah di OPD-OPD terkait. Nah, ini kan dalam rangka Satu Data Indonesia di tingkat daerah supaya pemanfaatan data itu bisa terstandar seluruhnya. Jadi kalau datanya sudah terstandar semuanya, kualitasnya sudah bagus, kan bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan. Jadi produsen data itu di seluruh OPD ada di provinsi maupun kabupaten kota. Wali data itu adalah fungsi untuk seperti Kominfo ya, kalau di daerah itu Kominfo, dan tugasnya seperti BPS-nya Pemda gitu kira-kira. Jadi dia menghimpun data semua dari seluruh OPD, memastikan kualitas datanya, nanti dimanfaatkan oleh Baperida maupun oleh stakeholder-nya untuk perencanaan pembangunan. Jadi seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Agus, silakan. Mohon maaf Bapak Agus, 2 menit dikasih waktunya, silakan Bapak, dari untuk Opa Emi di Tilong.
4: Baik, terima kasih. Lama waktu penerima PKH maksimalnya itu 5 tahun.
1: Maksimal?
4: Iya, maksimal 5 tahun. Itu ada aturan resmi dari Kemensos. Batas utama waktu 5 tahun, tahap 1 PKH 3 bulan sekali cair. Jadi 5 tahun kali 20 cair sama dengan 10 tahap penyaluran.
2: 10 kali ya.
4: Setelah 5 tahun wajib digraduasi dari PKH. Tujuannya biar tidak ketergantungan dan kuotanya bisa buat warga yang lain. Ada kecualian komponen khusus kalau dalam keluarga masih ada komponen ini bisa diperpanjang sampai komponennya selesai. Bisa keluar lebih cepat dari 5 tahun, kalau terjadi ini bisa dicoret sebelum 5 tahun. Desil naik di DTSN sudah masuk desil 5 ke atas dianggap sudah mampu. Atau meninggal pindah. Data ini tidak valid, nik ganda, tidak padan dan dukcapil. Memang kalau ada pengeluhan dari masyarakat terkait dengan penerima bantuan PKH, teman-teman selalu turun di lapangan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bantuan-bantuan yang pemerintah berikan. Ketika terjadi ada kendala, masyarakat bisa mengakses atau lewat pengaduan. Untuk dinas sosial itu ada nomor yang bisa dihubungi, nomor online di 0859-2343-7896 atau di websitenya dinsosntt.prov.go.id. Jadi masyarakat bisa mengakses untuk melaksanakan atau memberikan kendala-kendala di media tersebut. Okay. Terima kasih.
1: Baik, ya terima kasih. Ini waktu kita tinggal beberapa menit saja untuk sharing kita di pagi hari ini. Sebelum saya minta closing statementnya dari masing-masing narasumber, saya ke Bapak Marius. Bapak, apa rekomendasinya?
2: Oh, rekomendasinya ya. Baik, yang pertama itu perlu dilakukan perbaikan terhadap data selalu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Desmond, ada 5% belum. Itu menjadi sebuah masalah. Mungkin perlu ditingkatkan 1-2 tahun ke depan, sisanya cukup 1% lah. Karena kepercayaan itu akan baik menurut perhitungan signifikan ya adalah 99%. Itu kita pasti berbasis pada data gitu. Tetapi yang paling penting di dalam melihat waktu yang sangat pendek, saya mau mengatakan bahwa satu data Indonesia itu harus berakhir pada satu tujuan, yaitu memastikan setiap warga yang berhak dapat ditemui, dikenali, dilayani, dan dilindungi. Data tidak boleh hanya rapi dalam sistem, tetapi harus menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks NTT, keberhasilan satu data ditentukan oleh kemampuan negara menjangkau desa, pulau, keluarga yang paling jauh dari pusat pelayanan. Mungkin itu pandangan saya.
1: Baik, terima kasih. Saya minta closing statement-nya mulai dari Pak Dem, Bapak Iwan, Pak Agus. Berakhir nanti kembali.
2: Iya, sudah. Makanya saya langsung.
1: Langsung saja. Oke. Okay. Silakan Pak Dem.
5: Oke. NTT ya, data versi 3 data DTSN versi 3 2026 yang ada NTT itu adalah 61,32% masuk dalam desil 1 sampai 4. Untuk 61. Urutan kesejahteraan secara nasional. Ya. Artinya apa? Karena kalau hitungan desil itu kan 10% penduduk kan, berarti harusnya kita tuh berada dalam 40% saja. Ya, tapi rupanya ada bonus 21%. Jadi program intervensi pemerintah itu masuk ke kita, bansos, PKH, bantuan pangan non tunai dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita sudah dapat bonus 21%. Ya. Oleh karena itu dengan bantuan-bantuan yang ada, harusnya masyarakat memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin untuk bisa naik kelas. Karena ada graduasi tadi, bahwa setiap triwulan atau setiap satu tahun atau periode tertentu harusnya ada 10 penerima manfaat itu harusnya keluar kan. Jadi harusnya ada graduasi, artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita soal saat ini 61% yang berada dalam desil 1 sampai dengan 4. Bonus 20%.
1: Surplus
5: 20% harusnya. Ya gitu ya.
2: Yang baik.
5: Yang sebenarnya bantuan sudah banyak masuk NTT, tapi kenapa kondisi kita masih seperti ini? Itu pertanyaan besarnya. Nanti kita diskusi lain lagi. Yang terakhir, kami saat ini melaksanakan sensus ekonomi 2026 belum berakhir, nanti tanggal 31 Agustus baru berakhir ya. Di dalam pertanyaan sensus ekonomi 2026 itu ada pertanyaan terkait dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Jadi kami mohon supaya para penduduk, para masyarakat yang sampai saat ini belum menerima petugas sensus, tolong untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya. Kalau misalnya belum didata, pastikan bahwa bisa melaporkan ke BPS terkait di terdekat gitu ya, untuk segera didata. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Iwan, silakan.
0: Baik, jadi sebelum kita mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, saya merespon sedikit dulu yang tadi disampaikan oleh Bapak Desmond dari BPS, bahwa masih ada 5% yang belum memenuhi persyaratan atau belum masuk di dalam DTSN. Ya. Nah, kalau kondisi kami per 31 Juli kemarin, itu masih ada penduduk NTT ada 3,61% yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, inilah yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Desmond itu. Jadi kita tetap melakukan memaksimalkan pelayanan sehingga apa ada ketidaksesuaian data itu bisa diminimalisir seperti yang disampaikan oleh Pak Marius, minimal 99%. Dan memang itu target kita tahun ini harus 99%.
1: Oke.
0: Okay. Ya, target nasionalnya 98%. Tetapi target dari Pak Gubernur menyampaikan ke kita harus 99%.
1: Nah, ya, semangat.
0: Nah, jadi ini memang satu tantangan besar buat kita, tetapi ini kita akan jawab untuk melihat sejauh mana kinerja kita sampai dengan akhir tahun 2026. Singkatnya, lewat kesempatan ini sebagai closing statement, saya sangat berharap kolaborasi dari lintas sektor, khususnya pemangku kepentingan yang berkaitan dengan data. Karena tadi penduduk ini sifatnya sangat dinamis, dan semua ini juga kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa penduduk yang bersangkutan. Artinya penduduk yang bersangkutan juga harus lebih proaktif untuk melaporkan. Itu dari kami, dari segi atau sudut pandang administrasi kependudukannya.
1: Baik, terima kasih. Semangat Bapak ya untuk targetnya 99% tahun 2026 ini. Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih. Untuk akurasi data merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan mengelola sistem DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, pemerintah daerah melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data di lapangan. Kolaborasi ini menjadi sangat penting karena data yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menjalankan perannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pemutakhiran data.
1: Oke, baik. Iya, dibutuhkan sinergi untuk pemutakhiran data supaya datanya lebih akurat begitu ya, dan penyalurannya itu tepat sasaran. Baik, terima kasih Pak Mari sudah.
2: Iya, terima kasih sudah tadi.
1: Sudah tadi ya. Jadi ya dibutuhkan kolaborasi lah gitu dari semua pihak, dan masyarakat juga diharapkan proaktif begitu ya, karena yang lebih tahu keadaan adalah masyarakat itu sendiri begitu ya. Ada yang datang dan pergi begitu, ada yang kehidupannya sudah lebih baik ataupun mungkin jadi merosot di waktu yang akan datang, itu pun bisa dilaporkan gitu ya, supaya ada perubahan-perubahan data yang bisa diverifikasi. Baik, terima kasih untuk narasumber kami yang sudah sharing di pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung via telepon dan juga via WA-nya Pro 1. Semoga bermanfaat. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03

0: RRI 1.4.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini
1: Pro 1

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Iya, pendengar selamat siang kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Hari ini hari Jumat, oke. Jumat ya, di 7 Agustus. Oke. 7 Agustus 2026. Dan di Halo RRI kami hadirkan untuk Anda yang ingin berbagi ya saran, pertanyaan ataupun pendapat berkaitan dengan layanan publik ya, silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 825 444 ya. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 138 209 440. Kalau di WA-nya Pro 1 ya, kalau di WA-nya Pro 1 itu pesan teks ya, pesan teks. Kalau di WA-nya Pro 1 itu pesan teks ya, dan bisa juga di live komen langsung di live TikTok RRI Kupang, karena kita sementara live TikTok RRI Kupang. Untuk Halo RRI, kami memberikan kesempatan ya kepada teman-teman pendengar untuk menyampaikan pendapatnya, keluhannya, ataupun berbagi informasi yang berkaitan dengan layanan publik yang pernah Anda akses begitu ya, pernah Anda temui atau pernah Anda dapatkan begitu, keluhannya, sarannya, ataupun berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Oke, ya silakan di line telepon, di WA, dan juga di live TikTok RR Kupang. Ataupun mungkin tadi sempat di dialog Kupang pagi berkaitan dengan data, berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, mungkin belum sempat ya, belum sempat bergabung menyampaikan kendala-kendalanya ya, hambatan-hambatannya, boleh juga ya, boleh juga disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Di line telepon, di WA gitu ya, ataupun di live TikTok ya, kasih komentarnya di live TikTok untuk edisi hari ini. Dan untuk Halo RRI ya, kami hadirkan untuk pendengar semuanya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11. Tapi kalau untuk keluhan-keluhannya ya, keluhan-keluhannya Anda bisa sampaikan ya setiap hari. Anda bisa sampaikan setiap hari via WA-nya Pro 1. Di WA-nya Pro 1, pesan teks ataupun video ataupun foto ya, di WA-nya Pro 1 di 081 138 209 440. Nanti kami akan sampaikan ya, udarakan ya keluhan-keluhan Anda, informasi-informasi Anda berkaitan dengan layanan publik ataupun mungkin kehidupan bermasyarakat ya di lingkungan sekitar. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Kami menantikan. Ya, kami menantikan informasinya ataupun sarannya ataupun keluhannya berkaitan dengan layanan publik yang Anda dapati. Ya, yang Anda ketahui, silakan disampaikan. Ya, disampaikan langsung komen ya di live TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 1382092940. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
3: In this economy, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kita masih terus lanjut ya untuk Halo RRI dihadirkan untuk Anda ya sampai di jam 11 nanti. Dan yang sekali lagi yang mau bergabung ya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Iya. Yang mau bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini silahkan. Kita di live TikToknya RRI Kupang ya. Bisa juga di WA-nya Pro 1 ataupun di line teleponnya Pro 1. Ya, ini berkaitan dengan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat boleh ya, keluhan-keluhan di layanan-layanan publik pun boleh ya. Tidak hanya ya diharapkan tidak hanya bergabung ya di live TikToknya RRI Kupang, tapi bisa sharing info ya, bisa sharing info keluhan, punya saran, pendapat juga berkaitan dengan layanan publik, silakan kami memberikan kesempatan ya. Kami memberikan kesempatan untuk pendengar semuanya. Jadi keluhan-keluhan Anda, informasi-informasi Anda, ya saran-sarannya pun kami akan sampaikan ke pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan respon, atensi ataupun hal yang disampaikan ya, untuk menjawab pertanyaan ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pendengar melalui live TikTok, di WA ataupun di line teleponnya Pro 1 ya di 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811320094440. Masih panjang waktu ya, ya sampai di jam 11 siang nanti.
7: Ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Iya, halo RRI, selamat siang untuk teman-teman yang baru gabung ya, pendengar yang baru gabung di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan kami akan menghadirkan ya respon dari Disperinda karena di beberapa waktu lalu berkaitan dengan ya, keluhan, informasi, saran ya berkaitan dengan minyak tanah BBM ini itu banyak sekali ya, banyak sekali, dan kami akan menyampaikan ya menghadirkan respon dari Disperindak Kota Kupang. Tapi sebelumnya baik, respon dari Disperindak Kota Kupang berkaitan dengan BBM ya di Kota Kupang dan sekitarnya, dan juga apa upaya yang dilakukan oleh Disperindak.
2: Kami sebagai pemerintah Kota Kupang sudah melakukan beberapa terobosan-terobosan, di antara lain juga yaitu dalam 1-2 hari ini keluarkan himbauan apabila yang pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan minyak tanah bersubsidi akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemarin kami baru rapat koordinasi dengan pihak Pertamina dan AGEM.

0: Menyepakati memutuskan besok akan dilakukan tradoping minyak tanah di wilayah Kota Kupang. Atau ada kata lain, beli tambahan minyak tanah bagi masyarakat di Kota Kupang. Karena memang kita tidak bisa mengatakan bahwa minyak tanah ini cukup. Ada satu hal yang sangat mengganggu juga yang cukup berpengaruh adalah pertambahan penduduk di Kota Kupang. Pertambahan penduduk ini juga menyebabkan pertambahannya kebutuhan minyak tanah untuk kebutuhan masak dan lain-lain. Kemarin kami rapat dengan pihak Pertamina dan para agen, menyepakati mulai besok melakukan extra dropping minyak tanah di wilayah Kota Kupang dan 6 kecamatan dengan harga head yaitu 4.000 per liter.
1: Iya. Pak Kadis, ya. Tadi Pak Kadis sempat menyebutkan bahwa ada transaksi tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sebenarnya siapa mereka itu, Pak?
0: Jadi begini, Pak. Karena jaringan ini sudah terbentuk sebelumnya antara pangkalan dan pengecer-pengecer yang membeli dalam jumlah yang besar. Tujuan itu adalah mendapat transaksi atau nilai jual yang lebih besar. Bayangkan aja sekarang kemarin-kemarin itu kan harga per liter itu bisa mencapai 9.000, bisa 8.000 per liternya. Padahal harga headnya kan Rp1. Seperti Bapak pertanyakan tadi, bahwa tujuan mereka adalah mendapat income yang sebesar-besarnya. Dan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi menjadikan minyak tanah bersubsidi ini menjadi prasarana atau alat untuk mendapat
1: keuntungan lebih banyak.
0: Padahal satu sisi, menurut yang berlaku, baik dari Kementerian SDM, BPH Migas, dan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, itu tidak boleh diperjualbelikan, Pak. Ini kan program pemerintah yang bersubsidi kepada masyarakat.
1: Iya, harganya jadi, harus sesuai HET ya, Pak ya?
0: Ya, sesuai HET.
1: Iya.
0: Alurnya adalah, ya tanah ini kebijakannya itu kuotanya di tingkat Pertamina. Pertamina itu membaginya kepada para agen. Para agen ini mendistribusi ke pangkalan. Lalu yang konsumen, pemakai ini, itu cukup membeli dan memakai, bukan untuk dijual lagi, Pak.
2: Ya baik, itu tadi respon ya dari Dinas Perindak Kota Kupang berkaitan dengan minyak tanah begitu ya di Kota Kupang. Dan ini sudah ada yang bergabung ya juga di live TikTok RRI Kupang. Ada Ben Max 17 ya. Saya pernah 2 tahun di Rote, masalahnya itu hanya ada pada minyak tanah dan BBM yang langka. Iya. Terima kasih untuk informasinya ya, Kak Ben. Lanjut lagi ya. Masih juga Kak Ben. Kalau di Sumatera sudah tidak pakai minyak tanah tapi beralih ke gas atau LPG. Dan pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk bukan alasan ya, tapi perbaiki oknum-oknum penimbun itu. Iya, baik. Terima kasih untuk sarannya. Iya, pertumbuhan penduduk diharapkan untuk tidak dijadikan alasan ya untuk setiap kelangkaan-kelangkaan yang terjadi berkaitan dengan minyak tanah ataupun layanan-layanan publik umumnya. Baik, itu tadi informasinya ya di berkaitan yang respon yang kita sudah dapatkan. Kami mendapatkan melalui wawancara langsung di Wawancara Kupang Pagi beberapa waktu lalu. Dan itu respon yang disampaikan berkaitan dengan wawancara dan berkaitan dengan minyak tanah begitu ya. Dan bahkan kalau Anda mendengarkan warta NTT pagi tadi ya, di kelurahan pun juga ya, di kelurahan pun juga sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak dari kelurahan untuk memantau langsung penyaluran minyak tanah di kelurahan di Lilibah kalau saya tidak salah ya pagi tadi informasinya. Nanti kami akan sampaikan informasinya. Oke. Kelurahan Kuanino, ya, Kelurahan Kuanino dan juga di Kelurahan Liliba, ya, itu distribusi minyak tanahnya itu langsung dipantau langsung oleh lurahnya dan juga siap memberikan sanksi jika ditemukan ada pelanggaran dalam distribusi minyak tanah. Dan masyarakat juga meminta begitu ya, distribusi minyak tanah ini diawasi ketat supaya pembagiannya itu merata ya, terutama untuk warga yang membutuhkan. Itu ada sekitar 2 poin lah gitu ya, 2 informasi yang kami sudah sampaikan dalam Warta NTT pagi tadi. Anda bisa mendengarkan kembali ya di YouTube channelnya RRI Kupang. Kita masih terus lanjut dan masih boleh ya, tidak hanya minyak tanah saja, tidak hanya minyak tanah saja ya, tapi bisa juga informasi-informasi yang lain gitu ya, informasi-informasi yang lain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berkaitan dengan layanan publik ya, silakan Anda sampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bangsa.
4: Aduh, minyak tanah habis, Li.
5: Kok bisa?
4: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
5: Sama Ju Usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
4: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
5: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, kesmati, kesmati, kesmati.

0: Iya, pendengar kita masih terus lanjut untuk Halo RRI berkaitan ya. Ya, yang mau menyampaikan saran pendapatnya, keluhannya berkaitan dengan layanan publik. Dan pendengar ya, berkaitan dengan minyak tanah ya, berkaitan dengan minyak tanah. Ini tadi sempat Linda informasikan, ada kami juga mendapatkan informasi bahwa pemantauan distribusi minyak tanah itu sudah dilakukan bahkan ya di Kelurahan Kuanino, Kelurahan Liliba. Ya, ini pemantauan distribusinya itu dilakukan di RT RW begitu. Jadi para lurah pun juga siap memberikan sanksi tegas kalau ditemukan pelanggaran dalam distribusi minyak tanah ini. Jadi informasinya kami hadirkan untuk Anda, ini bisa menjadi referensi juga bahwa apa yang sudah dilakukan ya tadi dari Disperindak, dan ini pun bahkan sampai udah sampai ke kelurahan.
1: Pengawasan distribusi minyak tanah di setiap RT menjadi tanggung jawab lurah. Tidak hanya dalam izin membuka pangkalan, tetapi juga keadilan dalam mendapatkan hak minyak tanah dari pangkalan terdekat. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, terdapat 26 pangkalan yang beroperasi dan sampai dengan saat ini belum ada laporan mendesak yang harus diselesaikan oleh pihak kelurahan. Meski demikian, Estervina Banik berharap agar pihak Pertamina menambah beberapa pangkalan di RT RW di kelurahannya, serta memberikan jadwal yang tepat dalam distribusi atau masuknya minyak tanah di setiap pangkalan.
2: Penambahan pangkalan seperti RT 10 itu mereka ini minta supaya penambahan pangkalan. Kendalanya ya kadang-kadang terlambat. Mungkin dikasih waktu tepat jadwalnya dari ini apa Pertamina supaya tanggal berapa turun, hari apa turun begitu, supaya masyarakat jangan ini bingung toh.
1: Penegasan terkait pengawasan distribusi minyak tanah juga disampaikan oleh Lurah Liliba Victor Alexander Makoni. Saat diwawancarai RRI, Victor mengatakan akan memberikan sanksi tegas pada pangkalan yang tidak memprioritaskan masyarakat RT-nya.
3: Pangkalan minyak tanah yang ada di Kelurahan Liliba untuk sementara kami dari kelurahan turun pantau bersama RT RW, dan kami menghimbau dan memberikan edukasi agar minyak tanah yang masuk ke pangkalan situ wajib dijual, dibagikan kepada warga sekitar dulu. Dan apabila kalau agen tersebut melanggar, makanya sebagai pemerintah kami akan memberikan surat teguran keras, dan kalau bisa kami cabut izinnya.
1: Di akhir wawancara, baik Lurah Kuanino maupun Lurah Liliba berharap agar distribusi minyak tanah berjalan lancar dan setiap masyarakat bisa mendapatkan hak mereka, baik secara jumlah maupun harga minyak tanah yang tepat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, itu tadi informasinya ya dari Kelurahan Kuanino dan juga Kelurahan Liliba yang sudah melakukan pengawasan untuk distribusi minyak tanah ya BBM bersubsidi ini. Dan kita menyapa di line telepon sebentar ya, line teleponnya Pro 1. Halo. Selamat pagi.
4: Dengan Mama Mary di Kelurahan Oisau.
0: Mama Mary di Kelurahan Oisau. Silakan Mama Mary, ada keluhannya, sarannya, pendapatnya.
4: Sarannya tadi satu antri minyak tanah ibu.
0: Iya.
4: Sembako minyak tanah itu jadi pas sekarang udah buka tapi jadi kurang. Jadi dibatasi 5 liter itu satu orang.
0: Satu orang satu jerigen 5 liter.
4: Iya. Mm-hmm. Tolong untuk bisa ibu lirah kalau terdapat panas masalah pisang kalau terjadi kerja untuk masyarakat bisa dihadir di Jalan Timur Raya itu Kelurahan Oisau.
0: Jalan Timur Raya diharapkan di Sperindak begitu ya, hadir di sana.
4: Ya, bisa turun langsung ke pantau. Jangan hanya hadir di atas kertas, kita masyarakat kecil ini butuh minyak tanah biar satu orang 5 liter dibayar.
0: Dapat tidak, mamerinya dapat tidak tadi?
4: Tadi saya pulang, saya baru pulang, saya buka radio pas hari Jumat, jadi mameri depan ini hari kalau ada informasi ya mameri mau masuk sampai itu.
0: Oh iya. Yeah.
4: Jangan hanya di Kota Kupang, saya bisa kasih lebih di Kelurahan Oisau juga, saya Kota Kupang.
0: Oh.
4: Atau hanya
0: penambahan kuotanya.
4: Bisa dikasih di supaya sama rasa begitu.
0: Oh iya, yeah, iya.
4: Yeah. Atas Arita hari ini di Jalan Timur ini berdesakan. Saya yang di belakang ini berdiri biasa pulang. Sudah pulang sebentar yang 5 liter dengan KTP. Nanti saya bawa ke KTP. Kalau sudah ke KTP sudah hilang, nanti katong saya katong diurus KTP ke tempat kasih. Kalau beliau suruh diurus surat-surat lebih lain-lain ini masih banyak. Akhirnya uang tidak tangan tapi katong dapat jalan naik atau kasih KTP. So.
0: Shalom. Ya, terima kasih Mbak Mary di Oesao. Ini barusan selesai ya, barusan selesai ngantri minyak tanahnya. Ya, banyak sekali yang mengantri dan diharapkan tadi pengawasan itu tidak hanya dilakukan di Kota Kupang saja, tapi juga di kalau Oesao berarti di Kabupaten Kupang ya. Oke, dan tambahan kuota juga diharapkan tidak hanya di Kota Kupang saja, tapi juga di Kabupaten Kupang supaya masyarakat bisa mendapatkan minyak tanah bersubsidi ini. Oke, terima kasih Mbak Mary untuk informasinya di Oesao, Jalan Timur Raya. Dan ya, ini informasi juga ya untuk Anda. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Kelangkaan minyak tanah ini kembali dikeluhkan ya oleh warga di Kelurahan Batu Plat Kota Kupang karena selain pasokan yang terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG buat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini. Dan informasi ini dari rekan reporter Andri Iskandar.
5: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kelurahan Batu Plat Kota Kupang. Selain pasokan yang terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Hasil pantauan RRI di Kelurahan Batu Plat Selasa 4 Agustus 2026 menunjukkan kelangkaan minyak tanah masih dirasakan masyarakat. Agustina, salah satu pengelola pangkalan minyak tanah, menyebut stok dari agen relatif tetap, namun jumlah pengguna terus bertambah karena banyak warga beralih dari gas LPG ke minyak tanah menyusul kenaikan harga gas.
6: Untuk langka si Sonde, ada pemakai minyak tanah yang semakin bertambah. Jadi itunya suplai minyak ke masyarakat itu semakin bertambah. Sebenarnya stok minyak itu tetap dari dulu begitu-begitu saja. Tuh kan hasilnya pemakai minyak ini semakin banyak. Saya tertibkan supaya merata semua pembagian minyak itu, supaya ada pemantauan dari pemerintah supaya pangkalan-pangkalan lain itu jangan seenak. Mungkin ada dong kenal, dong kasih lebih, tapi orang yang sudah ada hubungan apa-apa dong, belum minyak sudah ada.
5: Sementara itu, Udin, salah seorang warga yang diwawancarai RRI, mengaku kesulitan memperoleh minyak tanah karena stok terbatas dan harga per jerigen semakin mahal.
7: Minyak tanah sekarang susah. Kalau di perjalanan itu harga terlalu mahal. Kalau di pangkalan, setengah mati dapat. Beli-beli di ecer-ecer, 30 kadang lebih.
5: Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan-pangkalan sehingga penyaluran lebih merata dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 1440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Oke, baik. Demikian tadi beberapa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan minyak tanah dan apa yang sudah dilakukan, begitu ya. Masih ada keluhan, tapi dari pihak kelurahan pun sudah, dari Disperinda ataupun dari pihak kelurahan pun sudah berupaya untuk melakukan pengawasan, dan diharapkan tadi dari Pak Beri juga diharapkan bahwa tidak hanya di Kota Kupang ya pengawasan-pengawasan ini, tapi juga dilakukan di kabupaten. Oke, baik, dan kami kembali menginformasikan ya, kami kembali menginformasikan kepada pendengar, jika Anda mendapatkan temuan ya terkait dengan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi di wilayah ini, untuk wilayah Kota Kupang ya, di wilayah Kota Kupang, Anda bisa sampaikan ya temuan Anda itu di WA 0851-9937-4262. Sekali lagi 0851-9937-4262. Ini nomor yang bisa dihubungi untuk Anda sampaikan ya temuan berkaitan dengan penyimpangan distribusi minyak tanah bersubsidi. Baik, untuk Halo RRI edisi hari ini kita tuntaskan, dan dengan berakhirnya Halo RRI, berakhir sudah tugas Linda menemani pagi hingga siang hari Anda, dan keluhan Anda ya bisa Anda sampaikan setiap harinya di WA-nya Pro 1 0811382094440, dan kami akan udarakan di hari Senin ya, Rabu dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Kita tuntaskan ya Halo RRI untuk edisi hari ini. Selamat siang.
9: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101.4.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: kita menghabiskan waktu dengan.
1: Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Jumat ya, 7 Agustus 2026 ya. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana. Sampai nanti di jam 17.30 seperti biasa ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 ada siaran langsung sholat Jumat nanti di pukul 12 ya. Di pukul 12 nanti ada sholat Jumat. Untuk siang ini dari Masjid At-Taqwa Naikoten ya, untuk edisi hari ini ya, 7 Agustus ya, Masjid At-Taqwa Naikoten. Setelah itu nanti di pukul 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta, setelah itu ada request dan juga seri informasi sampai di pukul 4 sore nanti ada, kita ada di sajian Kupang sore ini nanti dengan beragam informasi ya. Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua, karena hari ini hari Jumat ya. Jadi yang menjadi hostnya RRI Atambua. Oke, sampai di pukul 17.30 nanti. Apa kabar di Jumat siang ini? Panas sekali ya cuacanya, angin juga kencang. Arus lalu lintas agak sepi juga. Memang karena masih WFH ya, jadi ada sebagian yang masih kantor, ada juga yang kerjanya dari rumah, seperti itu ya. Oke, pendengar, di Kupang siang ini teman-teman apik saya siapkan untuk Anda dan juga informasi-informasi ya. Menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti siaran langsung sholat Jumat nanti ya, di pukul 12 ya, dari Masjid At-Taqwa Naikoten Kupang.
2: Kupang siang ini Pro 1

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Ya, mendengar. Satu informasi, mendengar dari rri.co.id, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mengatakan wilayah

Ya, 3T ini menjadi prioritas pelaksanaan program. Percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi. Yang 3T ini akan selesai dalam minggu ini, dan pemerintah juga hampir menuntaskan sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional BGN kini telah terintegrasi. Penyelarasan data dilakukan agar program berjalan lebih tepat sasaran. Beberapa penyesuaian teknis selanjutnya nanti akan diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional. Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan BKN ini sudah terintegrasi, jadi ada beberapa koreksi yang nantinya akan disampaikan oleh Kepala BKN. Selain itu, ya, rapat juga memutuskan pondok pesantren maupun sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang itu diperbolehkan membangun dapur sendiri, ya. Namun fasilitas tersebut tetap harus memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ditetapkan BKN. Sementara itu, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pemerintah akan mengoperasikan dapur MBG secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Hingga saat ini sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data BKN. Nah, dari data overlay tadi ada 1.700 dapur yang sudah siap, ya, dan minggu depan akan ada sekitar 300-an lagi yang aktivasi seperti itu, ya. Sementara aktivasi tahap awalnya itu diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan akses pelayanan yang masih terbatas. Daerah tersebut meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan juga Maluku Utara.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Kembali satu informasi pendengar untuk Anda di siang ini, yaitu masih dari rri.co.id ya beritanya. Pendengar, Italia menetapkan seluruh 27 kota besarnya dalam status siaga merah atau tingkat peringatan tertinggi gelombang panas mulai dari hari Kamis kemarin, 6 Agustus 2026. Peringatan ini diberlakukan seiring gelombang panas keempat pada musim panas tahun ini terus menguat. Kementerian Kesehatan mengumumkan keputusan tersebut setelah sebelumnya 25 kota diberlakukan status siaga merah. Sementara itu, Messina dan Reggio Calabria yang masih berstatus siaga orange ini akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Status siaga merah menandakan potensi keadaan darurat kesehatan akibat suhu tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Risiko ini tidak hanya mengancam kelompok rentan tetapi juga masyarakat umum termasuk orang muda dan orang dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah di wilayah terdampak menghimbau warga untuk menghindari paparan sinar matahari langsung dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Himbauan ini berlaku terutama pada pukul 11 sampai 18.00 waktu setempat. Masyarakat juga diminta tetap berada di dalam ruangan jika memungkinkan serta memperbanyak konsumsi cairan. Hal ini dianjurkan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan pertama kalinya sepanjang tahun ini seluruh kota besar Italia ditetapkan dalam status siaga merah. Namun pemerintah belum dapat memastikan apakah kondisi serupa juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Suhu udara di sejumlah wilayah Italia telah mencapai 40 derajat Celcius dan diperkirakan tidak akan banyak berubah hingga akhir pekan. Peramal juga menyebutkan gelombang panas dipicu oleh menguatnya antisiklon Afrika Utara di kawasan Mediterania yang meluas ke sebagian besar Eropa. Ini informasinya pendengar mengenai gelombang panas memuncak ya. Italia memberlakukan siaga merah nasional. Nanti di pukul 11.55 pendengar saya hadirkan lagu kasidah sambil kita menjelang siaran langsung sholat Jumat nanti dari Masjid At-Taqwa Nekoten Kupang ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

0: Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Telah benar dan salah, aku mencintai kau sangat mencintai kamu berjalan.

0: atau cuaca, nah itu tuh yang agak
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, terkhusus untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada. Nanti di jam 12 kita akan ikuti nanti secara langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Paikoten Kupang, ya, direncanakan nanti pukul 12. Sambil kita menjelang secara langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Paikoten Kupang, saya hadirkan lagu-lagu kasidah untuk Anda.
4: Bisa kasih motivasi ke diri sendiri.
0: Iya.
4: Ayo, kamu harus bangkit begitu.

0: Ya, umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Masjid At-Taqwa Naikoten Kupang untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat edisi hari ini.
1: Penghasilan mereka, pendapatan mereka, hidup mereka. Okay. Nah, itu sih, Kak. Karena kita itu berkolaborasi saling berkaitan.

0: kualitas hidup dan potensi lokal yang kita miliki. Ya, semoga ada yang membuktikan bahwa Zinil bisa tetap enak, sehat, dan juga memberikan dampak positif baik bagi konsumen dan juga bagi ekonomi daerah ya, Kak Re ya. Oke, okay. Terima kasih banyak loh Kak Re untuk
1: sama-sama
0: ya, kehadirannya di Studio Pro 4 dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Sukses selalu Kak Re, kedepannya harapan-harapannya tercapai, Tuhan memberkati.
1: Ya, amin.
0: Usahanya dan apapun demikian obrolan Terus UMKM siang hari ini, ketemu jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Musik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan membentuk identitas budaya sebuah komunitas atau bangsa. Melalui musik, nilai-nilai, tradisi, dan cerita-cerita budaya dapat disampaikan secara efektif dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik juga dapat menjadi simbol atau representasi dari nilai-nilai yang dihargai dalam suatu budaya, seperti kepercayaan ataupun sejarah. Musik tidak hanya sebagai media untuk mengekspresikan identitas budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan dalam suatu masyarakat.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita berobat pukul 12 waktu Indonesia. Penyakit. Banyak orang tua keliru menganggap penyakit tuberkulosis atau TB pada anak selalu ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus layaknya penderita dewasa. Padahal gejala TB pada anak justru seringkali terselubung dan berkamuflase dalam bentuk gangguan pertumbuhan yang berujung pada ancaman stunting. Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang sekaligus dokter spesialis anak Dr. Azaria Amelia Adam SPA menegaskan bahwa gejala paling umum dari TB anak adalah berat badan yang sonde tinjung naik, di mana anak yang terkena TB ini seringkali batuk atau demam, yang mana keluhan yang paling sering dirasakan oleh orang tua adalah anak susah makan, berat badan tidak naik, dan juga anak terlihat paling pendek di kelasnya. Yang mana menurutnya bahwa infeksi TB kronis menyerang metabolisme tubuh anak sehingga nutrisi yang masuk tidak terserap maksimal untuk pertumbuhan. Beralih ke Tompung informasi berikut. Bupati Kupang Yosef Lede menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pengembangan program desa yang terang, percepatan penurunan angka stunting, hingga sertifikasi aset pemerintah menjadi

0: makbul, amal yang senantiasa mendapatkan ridho ilahi rabbi ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam katur kuzu kepada junjungan kita yang mulia, panutan alam akhirul anbiya'i wa imamu rasul, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita hiasi basahi lisan kita dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita pupuk hati kita, pupuk iman dan takwa kita kepada Allah.
1: Sekarang kamu bisa belajar catur di Duolingo. Ya.
0: Dan seseorang menentukan kualitas kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla.

0: dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah diingatkan oleh Allah, dan marilah kita menjalani perintah-perintah Allah. Dan jelas Allah melarang dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian bekal hidup kita untuk kelak kita dalam kematian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanyakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa banyak harta benda kita, tapi amal baik kita yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Tentunya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang menyenangkan maupun juga yang sangat menyedihkan, adalah bagian takdir dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Jumat yang agung, Jumat yang mulia ini, kita petik sedikit hikmah Jumat tentang ujian-ujian kepada hamba-hambanya.
1: Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembunuh.
0: Dan kita petik hikmah antara kebaikan dan keburukan.
1: Yang berarti kehidupan dan vlog.
0: Karena kita sebagai manusia tentunya banyak kesalahan dan kekilafan.
1: Bakteri baik untuk mengubah
0: mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua akan berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu marilah kita senantiasa menyenangkan maupun juga menyedihkan tadi adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala yang sudah tertulis di Lauful Mahfuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli antabaraha inna zalika alallahi yasir. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan juga di langit, tidak juga yang menimpa diri kita, dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 22. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian tersebut adalah bagian dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi manusia.
2: Siang selamat berapa saja untuk Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara.
0: Karena dunia ini penuh misteri. Ketidakpastian dan ujian yang seringkali berada di luar jangkauan akal manusia. Dalam situasi kondisi seperti ini, marilah kita tanamkan hati yang sabar, tanamkan tawakal dan memohon pertolongan kepada Allah.

0: ka anta yasyakur rabbah. Sesungguhnya beliau Nabi Allah telah bersabda, barang siapa pada pagi harinya mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka ia sama dengan mengadukan Tuhannya tidak rela akan takdirnya. Ma'asyiral muslimin sidang jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama introspeksi diri kita. Umur kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kematian datangnya tidak bisa dipastikan, tapi Allah akan memastikan atas kematian manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita bersama-sama untuk selalu bermusyahabah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Taala. Harapan satu kita satu-satunya adalah semoga hidup kita, mati kita dijamin oleh Allah Subhanahu Taala dalam husnul khatimah. Ini adalah bagian harapan manusia yang kelak akan dicabut dan akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin sidang jumat rahimakumullah, tawakal sangatlah penting bagi kita semua para hadirin, yakni menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin, karena hal ini mendatangkan ketenangan jiwa kita untuk selalu bermusyahabah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar, jalan solusi dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengabulkan jalan keluar, solusi yang terbaik baginya. Quran surat At-Talaq ayat 2. Ma'asyiral muslimin sidang jumat rahimakumullah, khutbah Jumat yang singkat ini tentunya untuk memperingati hati kita, mengingatkan pikiran kita untuk kita bisa berbuat hal-hal yang positif dan banyak bermanfaat untuk lingkungan kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah kita berbuat baik dalam suatu yang terbaik untuk lingkungan dan keluarga kita. Dan insyaAllah moga-moga senantiasa Allah memberikan karunia rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hadirin sidang jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal ibadah kita kelak akan dicatat oleh Allah menjadi amal yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Barakallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Mataqabbal minni wa minkum tilawat innahu was-sami'ul 'alim. Wa khali khali hadza wa astaghfiru wal 'adim. Li wa lakum lis-sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wastaghfiru kulli dzanbin innahu wal ghafurur rahim.
1: Seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan

0: Muhammad.
1: Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma.
2: Alhamdulillah.
1: Pelantikan Korel atau Raja
2: Sumatera. Alhamdulillahilladzi basyar muttaqina bi anna lakum husna fid dunya wal akhirah.
1: Dan B.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil makhlukat wa ala alihi wa ashabi ahli taqwa maghfirati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawa'iyya wa afiyatin abdali wa shifa'iyya wa nur absari wa diya'iyya wa ala

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: yang pelurunya diambil dari
1: biji. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
2: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. BMKG prediksi El Nino lebih panjang memicu kekeringan. Tiga dapur SPPG untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat sampai saat ini belum beroperasi. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi El Nino 2026 berada pada kategori kuat dan berlangsung lebih panjang, kering, bahkan berlanjut hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi menurunkan produksi pertanian, memicu krisis air bersih, sehingga berisiko meningkatkan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang, Rahmatullah Aji, kepada RRI mengakui El Nino 2026 perlu mendapat perhatian serius karena bersamaan dengan musim kemarau di NTT. El Nino berdasarkan pantauan BMKG, ditegaskan Kepala Stasiun Rahmatullah Aji, akan sangat kuat dan berlangsung cukup panjang sehingga memicu kekeringan ekstrim.
3: Kondisi El Nino ini selalu berasosiasi dengan terjadinya suplai uap air di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Kupang ini, yang berkurang dari biasanya begitu. Jadi El Nino-nya itu cenderung lebih kering dan lebih panjang. Terkait dengan sampai kapannya, ketika mulai masuk masa-masa pancaroba, di mana hujan sudah mulai datang, tentu itu akan menandakan bahwa El Nino itu akan berkurang atau berakhir begitu. Prediksi kita di sekitar bulan-bulan awal November lah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi yang semakin kering dan angin yang lebih kuat. Artinya, ancaman El Nino tahun ini bukan sekedar proyeksi ilmiah, melainkan sudah menjadi kenyataan yang dihadapi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Peringatan ini diperkuat oleh kondisi faktual, dan untuk NTT saat ini sudah memasuki hari tanpa hujan kategori ekstrim lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghadiri kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman Republik Indonesia terkait penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT Selasa kemarin. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan penilaian bertujuan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus penguatan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI atas komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, penilaian maladministrasi bukan semata-mata merupakan bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar terus melakukan perbaikan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh perangkat daerah dan penyelenggara pelayanan publik untuk menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Ia menekankan pentingnya penerapan standar pelayanan, penguatan sistem, pengelolaan, pengaduan masyarakat, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi digitalisasi layanan guna meminimalkan potensi terjadinya maladministrasi. Pelayanan publik menurut Wagub Joni Asadoma merupakan salah satu ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran pemerintah sesungguhnya dirasakan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang diberikan setiap hari. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, UPTD SMP Negeri 4 Kupang, UPTD SMP Negeri 3 Kupang, UPTD SMP Negeri 20 Kupang, dan UPTD SMP Negeri 10 Kupang. Menurut Anita Ga, 5 sekolah tersebut layak menjadi prioritas penerima bantuan karena kondisi bangunan dan fasilitas belajar mengajar masih sangat memprihatinkan serta membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
4: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika kayak tadi saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat. Begitu. Nanti saya akan cek lagi kembali.
2: Anita Gah menjelaskan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan hampir seluruh sekolah tersebut masih kekurangan ruang kelas. Akibatnya proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian dalam sistem shift, mulai dari pagi hingga sore hari. Bahkan beberapa sekolah terpaksa mengalihfungsikan ruang guru, aula, hingga laboratorium menjadi ruang kelas, sementara mengakomodasi jumlah peserta didik yang terus meningkat. Karena itu, Anita Gah berharap program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen dapat segera direalisasikan sehingga mampu menghadirkan ruang belajar yang lebih layak, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan bagi para siswa di Kota Kupang. Kemerdekaan bagi kaum perempuan bukan sekadar terlepas dari penjajahan fisik, melainkan kebebasan seutuhnya untuk mendapatkan kesetaraan hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, kedaulatan atas tubuh dan kehidupannya, untuk mengambil keputusan dalam pembangunan. Psikolog Maria Regina Devalo melalui media Zoom Pro 4 RRI menegaskan, kemerdekaan bagi kaum perempuan bukan sekadar mendapatkan kesetaraan, tetapi berkaitan dengan otonomi mental dan otonomi emosional. Ini dikarenakan perempuan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menentukan hidup diri sendiri maupun orang lain.
5: Kemerdekaan bagi perempuan itu bukan hanya sekedar tentang kebebasan isi atau kebebasan finansial, tetapi berkaitan dengan otonomi mental dan juga otonomi emosional. Kenapa? Perempuan itu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memperkuat alur hidup untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa dibayangi oleh ekspektasi bersalah, sosial, atau validasi eksternal. Apalagi yang seperti yang kita tahu ya, media sosial yang saat ini itu sudah sangat-sangat mempengaruhi.
2: Pengaruh media sosial bagi kaum perempuan, ditegaskan psikolog Maria Regina Devalo, telah membawa perubahan besar dan tidak menutup kemungkinan memicu tekanan mental akibat standar kecantikan sehingga memicu rasa tidak percaya diri seorang perempuan. Menurut psikolog Maria Regina, perbandingan media sosial yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko kecemasan, stres, hingga depresi pada perempuan muda. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Sumba Barat sampai saat ini belum beroperasi. Laporan Jerry Lende.
6: 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari Koordinator Wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
7: Ada tiga, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara tiga, nanti target kami untuk SPPG ada dua jenis, ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi dan sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, okay. Yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikuti.
6: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Namboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di Desa Wanukasa, Desa Bunutera, Desa Sodan, Desa Bunuhula, dan Desa Hupumada telah berdiri secara fisik. Namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan satu unit dapur di Desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdasarkan hasil pemantauan distribusi minyak tanah, Lurah Liliba, Estervina Banik mengakui bahwasannya jadwal distribusi minyak tanah dari Pertamina hingga saat ini belum diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat hanya bisa menunggu informasi dari mulut ke mulut dari masyarakat lain. Menariknya, jadwal yang belum pasti ini menimbulkan budaya baru yang menarik. Angkat jergen menjadi salah satu tanda bahwa distribusi minyak tanah telah masuk ke pangkalan.
8: Tapi saya hanya menghimbau mereka di situ supaya lebih utamakan masyarakat di seputaran lingkungan ataupun wilayah Konino. Jadi pengamatan semua masyarakat kebanyakan ambil. Kebanyakan mereka pikul-pikul, pengen-pengen jagen. Satu orang ya ada kalau satu jagen, ada kalanya dua jagen. Mungkin ya ada minta penambahan pangkalan. Seperti RT10 itu, mereka ini minta supaya penambahan pangkalan, tapi untuk sementara katanya belum bisa.
2: Sayangnya budaya ini menjadi salah satu pemicu masyarakat memperebutkan minyak tanah ketika Pertamina mendistribusikan minyak tanah ke setiap pangkalan. Lurah Kuanino Estervina Banik mengakui mendapat permintaan dari masyarakat untuk menambah pangkalan baru khususnya di RT10. Dengan kondisi minyak tanah yang masih belum tepat sasaran, diharapkan bukan hanya pemantauan dari kelurahan, tetapi juga target pangkalan tetap berfokus pada rakyat di sekitar pangkalannya. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan daerah ini akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan Universitas Rakyat. Dua program strategis yang diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda. Kabar tersebut disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede saat membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di Gor komitmen Desa Welnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Dalam arahannya, Yosef Lede mengungkapkan bahwa Kabupaten Kupang akan menjadi daerah pertama di NTT yang memperoleh pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan dukungan anggaran sekitar 250 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Universitas Rakyat dengan nilai investasi lebih dari 300 miliar rupiah. Menurutnya, kehadiran dua lembaga pendidikan tersebut merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan anak-anak Kabupaten Kupang memperoleh pendidikan bermutu tanpa harus meninggalkan daerah asal. Selain pembangunan sekolah dan perguruan tinggi baru, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus memperkuat program sekolah rakyat. Yosef Lede menjelaskan bahwa pemerintah memperoleh tambahan dukungan anggaran sebesar 125 miliar rupiah untuk mengembangkan sekolah rakyat di Desa Welnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Saat ini sekolah tersebut memiliki kapasitas sekitar 1.000 siswa melalui pengembangan fasilitas dan sarana pendidikan. Daya tampung ditargetkan meningkat hingga sekitar 2.000 peserta didik, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak. Bupati meminta seluruh camat, lurah, kepala desa, serta perangkat daerah memperbaiki validasi data masyarakat miskin agar anak-anak yang berhak mengikuti program sekolah rakyat tidak kehilangan kesempatan akibat kesalahan pendataan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG memprediksi El Nino lebih panjang memicu kekeringan. 3 dapur SPPG untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat sampai saat ini belum beroperasi. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sampai dengan 17 September 2020.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya

0: rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

seperti Iwi sedang bersusah hati.

muncul ya dari dalam tanah secara sakral. Nah, pada pemerintahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, moko ini sempat dibatasi.

Iya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang ini? Di menit yang ke-40 dari pukul 13. Ya, semakin siang semakin panas ya cuacanya ya. Angin juga lumayan kencang juga siang ini ya. Terus ya, kondisi seperti sekarang ini lebih baik kita di dalam rumah saja ya. Tapi kalau harus keluar rumah ya disiasati biar kita aman dan nyaman di perjalanan. Ya kan, anginnya kencang sekali ya siang ini ya. Oke pendengar, satu informasi dulu nih, satu informasi saya dari kantor Anda nih. Siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. Ini informasinya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di sela-sela jam istirahat siang Anda.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oe Sapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz masih di Kupang siang ini ya. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari antaranews.com, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas meluncurkan satu data zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya atau SIS DSKL. Ketua Basnas RI Sodik Mujahid mengatakan selama ini pengelolaan data mustahik maupun musaki masih menghadapi persoalan kurangnya integrasi sehingga berpotensi menimbulkan data ganda dalam proses pendistribusian dan juga pemberdayaan dana SIS. Dengan keterpaduan dana musaki dan mustahik, program akan lebih terpadu, lebih akurat dan lebih efisien baik dalam mobilisasi zakat, infak, sedekah maupun pemberdayaan mustahik. Basnas memang telah memiliki data musaki atau pemberi manfaat dan mustahik atau penerima manfaat. Namun data tersebut belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masih terdapat potensi duplikasi. Dan berharap peluncuran sistem ini dapat mendukung target penghimpunan zakat Basnas sebesar 50 triliun rupiah pada tahun ini melalui 13 program unggulan. Nah, dengan data yang terpadu ya tercapai dan diperdayakan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi double-double data ya, terutama di dalam pemberdayaan. Sementara itu pendengar, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan satu data SIS DSKL ini diluncurkan untuk memperkuat integrasi data penerima dan pemberi zakat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan dan juga berkelanjutan. Jadi satu data ini nanti akan dimanfaatkan oleh Basnas di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan penyaluran, pendayagunaan agar lebih tepat sasaran, transparan dan juga berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
4: Apa itu mental health? Lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Semua harus kuat.
4: Gak bisa ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
5: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa terjadi satu kasus serangan jantung, pingsan dan kematian yang dialami penerima vaksin COVID-19 yang beraktivitas atau berolahraga berat, khususnya terjadi pada pendaki gunung dan pelari. Unggahan tersebut beredar pada 19 Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kematian jika melakukan aktivitas fisik berat atau berolahraga adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa olahraga sebelum atau setelah vaksinasi COVID-19 mengurangi efektivitas vaksin. Aktivitas fisik setelah vaksinasi dinilai aman selama orang tersebut merasa cukup sehat. Sebagian besar otoritas kesehatan seperti Center for Disease Control and Prevention atau CDC tetap menyatakan bahwa manfaat vaksin COVID-19 jauh lebih besar daripada risikonya. Vaksin ini dianggap aman secara medis dan dapat mengurangi risiko tertular virus COVID-19 sehingga mampu menjadi proteksi dari potensi komplikasi yang mungkin timbul akibat virus tersebut. Pendengar, demikian cek fakta dari kumdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang KM. Ini sesi terakhir untuk Kupang siang ini. Sementara sekarang pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kita ada di sajian request dan juga seri informasi ya untuk hari ini. Nanti tepatnya di pukul 14.30 ya. Anda juga boleh nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 dan juga boleh chat juga nanti di live TikToknya RRI Kupang ya, boleh bergabung juga nanti. Untuk topik yang kita bicarakan nanti itu rencana akhir pekan ya, mungkin dari sekarang ada rencana ingin menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih atau ingin menikmati akhir pekan sendiri-sendirian saja gitu. Wah. Ya bisa jadi ya, tidak suka ditemani sama yang lain-lain, pengen menyendiri begitu ya. Enak juga ya, asik juga ya. Oke, seperti apa nanti komentar Anda, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya, di request dan juga seri informasi nanti di pukul 14.30. Tetap

Nusantara. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kupang siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, dari Anji. Anji dengan dia. Dia. Selamat siang pendengar. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana di sesi request dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Hari ini hari Jumat 7 Agustus 2026. Oke, seperti biasa di request dan juga seri informasi kita hari ini ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan, tapi di luar lagu yang ada di playlistnya saya, boleh ya untuk Anda yang mau request lagu ya. Mayang Sari, Ku Salah Menilai, Club Project, Tak Bisa Kelain Hati. Terus ada Tulus Dengan Pamit ya, The Virgin, The Virgin, Bungkam, terus ada Titi DJ juga, Bila Ku Ingat, Sandi Sandoro, Belum Terlambat, Yura Yunita, Berawal Dari Tatap, Republik, Aku Cinta, Aku Tetap Cinta ya judulnya ya. Terus ada Sarini dengan Dingin, terus ada Zigas, Zigas dengan Sesungguhnya. Ini lagunya ya. Dan kita juga mendengar live TikTok RRI Kupang ya. Boleh chat juga nih komentarnya. Apa Mbak Erika? Sudah tadi saya sudah bisik-bisik juga sih rencana akhir pekan ya, Sabtu dan Minggu. Jadi ada baiknya atau alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau dari sekarang kita merencanakan kalau memang pengen, ingin sekali loh menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih gitu loh ceritanya ya. Oke, line teleponnya Pro 1 0380 8254 443 1152 ya. Saya buka untuk Anda yang mau berkomentar rencana akhir pekan, mau liburan, berkumpul bersama keluarga atau sekedar istirahat ya. Kalau ditanya yang paling pas jawabannya gitu, yang paling pas jawabannya apa ya? Ya biasanya sih ini yang akhir pekan itu kan selalu waktu yang paling ditunggu-tunggu ya. Akhir pekan ini menjadi waktu yang paling banyak ditunggu oleh kita semuanya ya enggak sih? Selain bisa menikmati ya, selain bisa menikmatinya ya, manfaat waktu untuk beristirahat dari rutinitas kita seperti itu ya. Oh ya, benar melelahkan sekali. Melelahkan memang ya. Jadi selain bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat dari rutinitas ya kan, kita juga ini menjadi saat untuk memanjakan diri sendiri lah begitu ya, memanjakan diri sendiri dan juga menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Jadi ada kegiatan-kegiatan ringan atau ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan ya bersama di akhir pekan besok dan lusa. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, kalau saya ditanya Mbak Erika, kalau akhir pekan planningnya apa nih? Satu minggu pertama memang harus memprioritaskan pekerjaan ya. Tapi ya itu dulu nih. Tapi memang ini menjadi pilihan juga bersama keluarga ya. Jadi tidak menikmati akhir pekan itu sendiri-sendiri. Bisa kita rencanakan misalnya pagi-pagi besok kan hari Sabtu nih. Besok hari Sabtu boleh CFD gitu ya, Car Free Day. Jadi bangunnya, kalau kata orang Kupang, sedu, bangun sedu lah, harus bangun sedu. Jadi olahraga yang menjadi tujuan kita itu, tujuan utama kita untuk CFD itu ya, olahraga dapat sehatnya, dapat juga untuk kulinernya gitu. Kuliner kan tujuan yang kedua, ketiga gitu ya, tapi dapat sehatnya begitu loh. Akhir pekan bisa dinikmati bersama keluarga ya kan. Terus itu kalau pagi, kalau siangnya itu ya boleh untuk masak ya, kalau tadi kulinernya juga dapat di sana ya, mungkin sore harinya itu bisa untuk apa ya, masak bersama lah makanan favorit keluarga ya, ini menjadi planning juga bisa ya. Oke, terus hari minggu ya, mungkin ya paling kalau umat Kristiani ya prioritas untuk ibadah gitu ya. Setelah itu ya bisa direncanain juga untuk nonton bareng gitu ya, nonton bioskop sama-sama bersama keluarga. Ini juga menjadi pilihan juga ya kan. Kalaupun ada acara-acara keluarga misalnya arisan, ya gak ada salahnya juga bawa keluarga gitu sih. Oke. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1-0380-825-444-843-1152. Boleh rencana Anda untuk menikmati akhir pekan. Ya jangan sampai kan bisa ikutan juga kita ya gitu ya, sama-sama sudah direncanain. Oh iya, tadi kan begitu juga saya tadi dengan teman tadi dengan Arum. Arum, besok enggak ada kegiatan apa-apa. Ya udah CFD aja mak gitu ya. CFD. Jadi besok kita kesana dulu nih. Ya itu udah di planning dari sekarang kan. Ya mana tahu kan sama-sama juga planningnya mau ke CFD ya, ketemu di sana gitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Di line teleponnya juga saya tunggu 0380-825-444-843-1152. Ada Berta, terima kasih ya Ber ya. Terus jangan sampai saya lewatkan, ada Tabita Lai, terima kasih sudah bergabung, ada Sherly Renati juga, Makolo, ada Din, ada Lady Tausu, ya terima kasih ya. Boleh komentarnya dong. Ya, saya rencananya begini loh, begitu ya. Jadi banyak planning yang bisa kita buat dari sekarang. Misalnya mau, tapi karena cuaca seperti ini, panas yang luar biasa, terus angin juga kencang, kalau dibilang piknik bersama ke mau cari nuansa-nuansa atau suasana-suasana pantai, aduh jangan dulu deh ya, angin kencang sekali, terlalu kencang begitu. Ada yang mau bergabung kok? Ada ya. Halo, selamat siang. Ya, saya informasikan dulu untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, volume monitornya itu dikecilin dulu ya, biar jangan feedback ya, dikecilin dulu. Kalau tidak dimatikan saja volumenya, Anda bisa monitor lewat pesawat telepon atau lewat handphone ya, jadi tidak feedback ya. Oke, yang mana nih line teleponnya? Oke, halo, selamat siang. Benar kan?
1: Halo, selamat siang, saya Rifa.
0: Iya, benar sekali. Dengan siapa sih?
1: Mak Mary
0: Nomleni di Wesau. Wesau pasti angin lebih kencang, Mak eh.
1: Angin.
0: Terlalu kencang, terlalu kincang begitu ya.
1: Iya, yang kita
0: pikir. Hah? Terlalu kincang. Eh, tapi kalau di Wesau apa sekarang yang lagi musim-musim ini, Mak? Di angin-angin kencang begini apa sih? Apa?
1: Ada jagung muda.
0: Oh, jagung muda ya. Eh?
1: Iya.
0: Jagung muda,
1: jagung pulut, jagung manis.
0: Jagung muda, jagung pulut, jagung
1: ubi bakar juga ada Kak Erika.
0: Apa yang ada, Mak?
1: Ubi bakar.
0: Ubi kayu yang dibakar, ubi kayu kok?
1: Tidak, ubi hutan Kak Erika.
0: Ubi hutan?
1: Iya.
0: Oh, yang besar-besar itu.
1: Iya.
0: Oh, itu namanya ubi hutan.
1: Iya. Ada juga ubi rebus.
0: Ubi rebus. Yang
1: kita disantun dengan sambalnya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi kalau mau jadi pilihan juga nih akhir pekan ini, Mama Mary ya, ke Osao ya. Ada banyak makanan-makanan pangan lokal gitu ya.
1: Iya, ada.
0: Ada ubi hutan tadi, ada ubi hutan, ada
1: rebus,
0: jagung. Iya. Oke, okay, jadi kalau
1: kita pesan kopinya saja untuk sama-sama dengan keluarga nikmati di bawah pohon.
0: Asik ya? Oke. Okay. Ini menjadi pilihan juga untuk besok ya. Oke, okay, Mak Mary. Terima kasih informasinya, Mak. Mak, boleh komentarnya nih. Kalau Mak, mau info apa, Mama sayang?
1: Mak Mary besok pencari kayu api di hutan.
0: Pencari kayu api di hutan, itu rencananya akhir pekan.
1: Itu ini refreshing.
0: Iya, sekalian represi. Tapi coba kalau tahu ini ketemu ini, coba kalau saya tahu ini Mama hutan itu ada di mana?
1: Jalan Purwasari.
0: Di mana?
1: Orang
0: Purwasari
1: potong
0: di Purwasari. Oh, begitu. Oh, jadi besok
1: pagi ada antri minyak, masa dapat di Mama Mirip pulang
0: ke Purwasari. Oh, begitu. Jadi besok
1: langsung telepon dengan
0: Kak Linda kok tadi. Oh, iya. Oh, jadi di sana masih langka juga ya, Mak?
1: Jangan pasti di Kota Kupang saya itu bapak tadi.
0: Benar, biasanya kan kalau di Kota Kupang oke okay lah. Biasanya kan kalau di arah-arah ke daerah itu kan biasanya sudah terlalu pengaruh-pengaruh. Karena memang kan pakai kayu misalnya begitu, memang perlu juga sih minyak tanah begitu toh.
1: ada dapur lah, pakai kayu lah.
0: Oh, sana ada lah. Jadi sekarang ini semua ya, hampir-hampir pakai kompor ya.
1: Iya, kakak minta saya bulan lalu beli minyak tanah dari tempat itu. Abang Atif Selatan di Solonglah, saya beli minyak dari situ bawa ke Kuesau, katanya dengan 1 liter 6 ribu.
0: 6 ribu.
1: Bertambah 10 liter.
0: Oke, jadi begitu deh harga. Habis langka nama. Oke, okay,
1: kemarin saya tanya lagi bilang 1 liter 10 ribu.
0: 10 ribu.
1: Atur gitu.
0: Atur di situ pi, yang penting ada begitu itu barang dong. Oke, Mak. Oke, Mak. Jadi besok itu sudah. Jadi besok itu Mama rencananya akhir pekan itu mau pergi ambil cari kayu di hutan. Oh, begitu eh. Tapi Sonde sendiri ya, ada anak juga toh, ada bawa
1: dengan ada beberapa ibu.
0: Oh, dengan ada beberapa ibu.
1: Cari-cari kayu api, beli kering, makan cari pinang.
0: Oh, iya. Oke deh. Siap, itu rencananya.
1: Terima kasih banyak kakak sayang.
0: Terima kasih. Oke deh, terima kasih mama sayang. Yuk, dadah, bye-bye. Mama Mary di Oesau. Ya, memang agak sedikit. Di Oesau memang angin terlalu kencang ya di sana ya. Saya coba terima dulu penelponnya. Ya, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat ya. Siang, Erika.
0: Iya, selamat siang dengan siapa di mana?
2: Dengan Endang dari Cabang Ratnamo.
0: Oh, Endang. Ini juga dari kabupaten, anginnya kencang sekali di sana. Ya, toh?
2: Kalau masalah kencang, kencang. Semua menyongsong 17.
0: Menyongsong 17. Ya, oke. Okay. Om Endang, boleh komentarnya. Biasanya kalau besok kan namanya akhir pekan ya. Terus biasanya kalau
2: beta cari kayu api di hutan.
0: Jadi
2: beta takut ini keras dong, Mang.
0: Oh, jadi biasanya kalau akhir pekan itu rencananya kerja-kerja apa, Om Endang?
2: Akhir pekan paling dengan anak-anak saja.
0: Dengan anak-anak saja.
2: Bersih-bersih halaman.
0: Oh, iya.
2: Begitu. Tapi iya, untuk jalan keluar tidak, Kak Erika.
0: Oh, jadi di rumah saja.
2: Dan diambil kayu api juga tidak.
0: Oh, tidak. Tapi di rumah saja menikmati akhir pekan.
2: Gerah dong,
0: Ya. Jadi menikmati.
2: Baru minyak tanah juga, aduh, setengah mati, Kak Erika.
0: Setengah mati juga di sana ya. Berarti ini merata sekali ya.
2: Betul, baru-baru kan Botong juga ada, kalau RR itu Botong ada ajukan minyak tanah juga, masa itu sekarang belum.
0: Iya.
2: Botong agen di Osel, tapi ya begitulah.
0: Jadi itu tadi kan ada juga, tadi di Halo RR juga ada disinggung juga kan dengan komentar-komentar yang lain kan, dengan pendapat-pendapat yang lain begitu. Jadi.
2: Ya, tapi sama aja mungkin ini. Mau dijadikan apa nih LPG?
0: Mau beralih ke LPG begitu ya?
2: Ya, atau ini ada kan produk baru yaitu kompor listrik kan?
0: Iya.
2: Listrik saja, tapi full saja lumayan.
0: Oh iya, itu sudah. Kita tunggu lihat saja.
2: Nah, betul, orang rakyat kecil ini kayak Erika, aduh.
0: Iya.
2: Tarik nafas just dengan mas.
0: Katung tunggu dia punya ya, perkembangan selanjutnya. Tapi RRI pasti menjembatani nanti untuk solusinya kembali. Begitu ya, Om Endang.
2: Oke. Jangan di Kupang, di kabupaten
0: ya.
2: Tolong.
0: Pasti merata lah, Om Endang. Pasti merata lah. Oke, ya. Terima kasih, Om Endang. Mau dengar lagu apa kok, Om Endang?
2: Tolong, ini kami nyatakan tanah. Botong sudah ada dapur. Untuk masak kayu api sudah ada.
0: Memang sekarang sudah merata semuanya ini, karena memang susah juga kayu api, susah juga sekarang toh, susah ya, didapat
2: susah,
0: juga.
2: Baru
0: makanya ke minyak tanah.
2: Kayu api tidak ada.
0: Okay.
2: Kalau masak di dalam seng, lain seng dong hitam semua.
0: Iya. Oke, Om Endang.
2: Botong tunggu perkembangan gimana?
0: Iya. Oke. Terima kasih, Om Endang.
2: Kita tidak camping-camping atau
0: piknik. Oh ya, namanya tidak, iya. Jadi
2: tidak ada istri jaga anak
0: bagaimana? Iya, begitu, Su.
2: Saya sebagai istri yang jaga anak.
0: Iya, begitu, Su.
2: Jadi tidak bisa kemana-mana ke Erika. Mm-hmm.
0: Oke, okay, terima kasih Om Endang. Mau dengar lagu apa ini, oh?
2: Ada lagu apa ke Erika? Oh, iya. Atau kita pilih sendiri?
0: Mau, iya, boleh juga. Mau Om Endang mau request lagu apa?
2: Ini lagunya dari ini Karamel Ulang Saya, itu ini apa? Aduh, itu apa tuh Kak Erika? Dari Karamel tuh, ini apa?
0: Beda. Ini. Beda, ya? Judulnya Karamel itu beda. Terus ada, apa lagi? Mosowa. Saat Coba Merah Cintamu, itu juga ada. Tinggal Kenangan.
2: Ah, Tinggal Kenangan.
0: Oh, ya udah. Salam yang silakan untuk 5 orang ini, Om Endang.
2: Oke, salam yang pertama buat Bunda Natalia di Tepitori. Yang kedua ada Edinda di Bogor. Siap. Ketiga ada Bunda Asmi. Ya. Keempat ada Mama Miriel Shaw. Halo Mama Miriel Shaw. Mau cari kayu api di hutan ya? Bareng-bareng sama teman dong.
0: Oh iya, ada
2: banyak. Ya, bisa bercerita di kehutan Male Siripina.
0: Iya, Male Siripina.
2: Salam buat Mama Miri. Yang terakhir buat Bapak ini di Pilong.
0: Ya.
2: Dan selanjutnya ke Erika.
0: Oke, terima kasih Om Endang.
2: Oke, terima kasih.
0: Ya, dadah, bye. Salam. Makasih ya Om Endang. Saya lanjut lagi ya. Ini untuk penelpon berikut. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, volume monitornya kasih kecil dulu, Kak. Bapak Botus, kasih kecil dulu volume Bapak. Sudah kok? Oh ya, ya sudah.
3: Baru keluar rumah sakit ini.
0: Oh, Bapak sakit apa?
3: Dari baru masuk lagi di radio.
0: Oh iya, nah Bapak jaga kesehatan baik-baik, eh Bapak Botus.
3: Iya. Beri salam dulu.
0: Iya, silakan Bapak. Salam untuk siapa? 5 orang Bapak.
3: Yona.
0: Iya.
3: Ibu Dinda. Ibu Shalwa.
0: Iya.
3: Anita. Mbak Jesi. Bung Mila.
0: Iya.
3: Bapak Emi.
0: Bapak Emi.
3: Mbak Mary.
0: Iya.
3: Alperi Soe.
0: Oke.
3: Ada Ibu Natalia.
0: Iya.
3: Natalia Rote. Ibu Puja dan semua.
0: Oh, oke okay deh. Terima kasih Bapak Botus, selamat sore. Iya, Bapak Botus tadi di Fatu Veto. Iya, di Fatu Veto. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, atau masih ada yang mau bergabung lagi kah? Oke, saya coba buka lagi line teleponnya untuk Anda ya. 825-444-843-1152. Boleh chat juga ya di live TikToknya RRI Kupang ya. Oh iya, ada Kak Nyongki pada Bain di sana. Selamat siang. Ada Igusti, terima kasih sudah gabung-gabung ya. Terus ada siapa lagi? Maulana, terus Num apa nih? Januar, Nope, terus ada Mami, terus ada 7315, Petronella, terima kasih sudah gabung, ID, ya, Marto, ya, Bapak Yus, aduh, ya, terima kasih, Bapak, ada lagi gabung ya, terima kasih. Saya terima lagi nih, penelponnya menjelang pukul 15, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore.
0: Siang menjelang sore, Bapak. Oh, Pak Emi.
4: Siang menjelang sore.
0: Oh, Pak Emi, kok dari tadi di Kabupaten Kupang semua ya? Kan ada yang di Kota Kupang nih. Kemana apa semua dia? Yang masuk ini bergabung ini di line teleponnya Pro 1 nih.
4: Oh iya, untuk Pro 1 Kabupaten Kupang dominan dong.
0: Oh, ini orang Kupang, orang Kota Kupang ini di mana semua, masih tidur nih. Oh, Pak Emi.
4: Iya.
0: Boleh komentarnya, oh, Pak Emi. Biasanya kalau akhir pekan ini ada rencana-rencana kemana? Oh, biasa kan dengan oma kok, dengan cucu kok.
4: Nah, iya, ini rencana akhir pekan kok sekali kan? Mm-hmm.
0: Iya, oh, Pak Emi.
4: Kalau rencana akhir pekan ya kita di rumah sah.
0: Di rumah sah.
4: Iya, ini angin begini panas baik. Jadi lebih aman di rumah.
0: Lebih aman di rumah sah. Oke. Okay. Iya. Terus kalau di rumah ada bikin kegiatan apa sah? Cerita-cerita ya, kok, nonton sama-sama kok.
4: Banyak kegiatannya tau Kak Erika, terus cerita. Apa ya? Nonton dengar radio. Bahas topik-topik yang terjadi akhir-akhir ini, kelangkaannya sana dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kotong kalau kotong di sini, di Tilong sini, kan kalaupun minyak tanah itu masih ada alternatif itu kayu api.
0: Kayu api ya.
4: Nah, kayak Mary tadi mau cari kayu api di Waifafi kok.
0: Iya benar, mau cari kayu api di Waifafi.
4: Iya, ini kosong kan di sini masih ada dekat-dekat, masih bisa dapat kayu api.
0: Masih ada ya Pak Emil.
4: Tergantung lah begitu. Hanya ya kita itu kepada pemerintah supaya kalau dapat minyak tanah itu masih merupakan bahan bakar utama atau kayak Rika?
0: Iya benar, benar.
4: Nah bahan bakar utama untuk potong apa sekarang masyarakat masih banyak yang apa ya masih takut dengan menggunakan itu gas
0: LPG tadi
4: LPG,
0: ya.
4: LPG itu ya kayak Rika masih banyak yang takut dengan penggunaan kompor gas itu.
0: Kompor gas itu
4: kan
0: ya.
4: Ada berita-berita. Itu kompor-kompor gas meledak
0: begitu ya.
4: Nah, belum berani mencoba ya. Mungkin sudah ada, sudah banyak yang pakai juga di kota-kota ya.
0: Sudah di banyak.
4: Kampung itu masih mungkin masih satu lah masih dihitung dan jari lah. Begitu dari kan. Cuman ya kita minta supaya kalau minyak tanah yang merupakan bahan bakar bersubsidi itu disebarkan secara merata lah kepada masyarakat supaya masyarakat jangan lagi kembali kepada penggunaan bahan bakar kayak kayu api itu kan kayak Rika.
0: Iya, jangan lagi kembali ke kayak dulu-dulu lagi ya.
4: Berpotensi merusak lingkungan atau kayak Rika.
0: Iya, apa ya?
4: Berpotensi merusak lingkungan akibatnya terjadi pemundulan hutan, terjadinya pemanasan global
0: lagi terjadi lagi.
4: Banjir, tanah longsor. Ya. Dan banyak-banyak akibat yang lain ya, terjadi kekeringan lagi kan begitu kalau hutan menjadi gundul
0: maka
4: mata air bisa menjadi kering semua
0: betul
4: begitu. Jadi, itu seperti itu so, Erika. Jadi kalau dapat ya minyak tanah itu di apa ya diawasi oleh pemerintah supaya distribusinya itu merata jangan memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi itu untuk menarik keuntungan yang besar-besar.
0: Iya, jangan sampai begitu ya, Pak. Kasihan kan yang lain, ya. Begitu.
4: Iya, kasihan kan masyarakat apa begitu. Tapi kalau memang kalau terpaksa ya orang kembali kepada bahan bakar kayu api, tutup Kak Erika. Itu terpaksa karena yang akibat daripada itu terjadi pengunduran hutan itu.
0: Iya, itu sudah erosi lah, bencana lah yang terjadi. Oke, deh, siap.
4: Bencana datang dulu baru kita berteriak.
0: Baru berteriak. Oke.
4: Nah, bahwa alam ini tidak adil pada kita sendiri.
0: Pada kita sendiri yang merusaknya begitu ya.
4: Begitu.
0: Oke. Ya, terima kasih Opa Emi. Opa Emi mau request lagu apa ini? Apa mau dengar lagu apa begitu?
4: Ada apa di Kairi Kepung?
0: Iya, kalau ada kalau yang di playlistnya saya itu Tak Bisa ke Lain Hati, Kelab Project, Pamit Tulus, Sandi Sandoro, Belum Terlambat, The Virgin, Bungkam, Republik Aku Tetap Cinta. Itu yang sesi pertamanya Opa Emi.
4: Kalau kita minta di luar bisa Kak Rika?
0: Bisa-bisa Opa Emi.
4: Cinta Jangan Pergi itu Kak Rika?
0: Cinta Jangan Pergi.
4: Cinta Jangan Pergi. Kalau cinta masyarakat mah jangan pergi.
0: Iya. Oke deh. Salamnya Opa Emi untuk 5 orang.
4: Cinta Kak Rika.
0: Ya.
4: Itu Cinta Jangan Pergi itu dari Fatina, Kak Rika.
0: Dari Cinta Jangan Pergi, dari siapa ya? Dari Kotak.
4: Oh, Kotak? Kotak juga boleh.
0: Dari Kotak, Opa Emi, Cinta Jangan Pergi.
4: Iya, iya. Oke, salam dulu Kak Rika.
0: Iya, salam untuk Mbak
4: Rika. Sama untuk Bung Endang, Kak Rika. Bapak Mama, ada Mbak Mary di Oisal. Mbak Mary, selamat mencari kayu api, hati-hati. Itu...
0: namanya di hutan.
4: Pula rupanya di ini apa?
0: Di Waifafi begitu.
4: Di hutan Kak Rika. Cuma mirip cari kayak apa sambil cari ubi hutan Kak Rika.
0: Oh iya ada banyak ya benar.
4: Dari sekali mendaik
0: dua tiga pulau terlampaui begitu.
4: Iya. Oke deh. Untuk menamai di Waifafi kita ada Bapak Boto si Fatu Fatu tadi oleh Bapak Boto. Katanya baru sembuh.
0: Baru keluar dari rumah sakit tadi katanya.
4: Kita tidak tahu untuk mendoakan.
0: Iya.
4: Aku butuh sudah keluar.
0: Sudah keluar.
4: Semoga kita bergabung kembali lagi.
0: Iya.
4: Kita lihat mantas sih Kak Rika.
0: Iya.
4: Natalia, okay. Ada Teddy dari Bogor, ada Catherine Mbak Utri Merauke,
0: yeah.
4: Dan Mai Madi Fatululi dan Bang Andi Fitri di Bengkulu. Dan sama-sama Kak Ilka.
0: Oke, okay, Opa Emi, terima kasih.
4: Selamat sore,
0: makasih. Yuk, dadah, bye-bye. Opa Emi di Tilong, terima kasih. Kita ke lagu ya pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih terus di request dan juga seri informasi. Ada Karamel pertama ya, Tinggal Kenangan, dan juga Kotak Cinta Jangan Kau Pergi.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama KBR Pro 1 RRI Kupang. Kotak dengan cinta, jangan kau pergi. Ya janganlah, selalu ada di hatiku, di hatimu, dan di hati kita semuanya. Oke. Ya, selamat sore deh untuk yang ada di, ya di mana-mana deh ya, yang ada di hatiku juga. Selamat sore Mang Dika, Mang Dika Dewata, terima kasih sudah bergabung. Terus ada Senat, ada Evan Seovan. Siang kakak, sore ya. Semangat Tuhan memberkati selalu, amin. Terima kasih. Terus ada Ima, terima kasih sudah gabung. Abu Among Iman ya. Terus ada Mameri Detan. Salam Mameri Nom Leni, sambal luatnya itu loh. Mameri enak bener ya, kebayang sambal luatnya. Minta ubi kota doh, ada ya ubi kota. Terima kasih Rikot sudah gabung ya. Kalau saya akhir pekannya itu di rumah saja, memang lebih asik di rumah ya, apalagi kalau kita lihat-lihat cuaca nih, memang lebih baik di rumah Mameri, apalagi kalau katung itu masak jagung bose, terus ada sambal luatnya, ada ikannya itu loh, ikan bakar begitu ya. Jadi enak di rumah menikmati ya. Renata dan Steven, terima kasih sudah gabung. Terus ada siapa nih? Siantargas. Oke, Kos Karin. Ya. Anda juga boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444843 1152. Memang kalau akhir pekan itu harus direncanain kalau mau memang mau dinikmati begitu ya. Rencana akhir pekan. Ya, selalu kita tunggu-tunggulah. Ya, kalau mau piknik bersama boleh ya, ini kegiatan yang menyenangkan, cocok untuk mengisi waktu bersama keluarga. Jadi kalau juga mau piknik bersama ya, kita harus nyiapin juga bawa makanan, biar di sana itu kita tinggal nyampe di sana di tempat tujuan ya, buka makanannya, kita makan rame-rame ya kan, itu namanya piknik begitu ya. Atau kita cari taman, tempat rekreasi yang terdekat, ini juga menjadi pilihan ya. Nonton film bersama keluarga juga ya. Jadi tidak selalu harus di bioskop, di rumah juga ya. Di rumah juga boleh, bisa jadi pilihan untuk dinikmati seperti itu ya. Melakukan hobi ya. Apa yang harus ya, yang memang menjadi hobi kita, mungkin mancing ya. Ajak teman-teman, kalau tidak banyaklah hobi kita ya, mau membaca, mau memasak ya, ini bisa jadi pilihan juga akhir pekan ya. Oke. Olahraga dan aktivitas fisik seperti yang saya katakan tadi, besok waktunya pas, ada CFD ya, direncanain dari sekarang, bangunnya jam berapa gitu. Atau ini yang paling banyak disukai, apa itu Mbak Erika? Istirahat dan relaksasi. Ini, jadi jangan lupa untuk menyisakan waktu ya untuk istirahat dan relaksasi. Aktivitas ini seperti mediasi, berendam begitu ya, atau sekedar tidur siang yang waktunya itu tidak ada batasannya begitu ya. Ini bisa membantu kita untuk memulihkan kembali tenaga kita yang sudah habis lepas dari hari Senin sampai hari Kamis, hari Jumat malah ada yang kerja gitu ya. Jadi hari Sabtu itu memang pleng kita nikmati, jadi mau tidur dari jam berapa ke jam berapa juga tidak ada masalah ya kan. Atau ya beres-beres rumah ini juga bisa ya, tapi ya gak terlalu inilah, menyita waktu lah begitu ya. Oke, 825-444-843-1152. Menurut Anda ini ya, rencana akhir pekan itu mau diisi seperti apa kegiatannya ya kan? Dua hari loh ya, lumayan. Tapi kalau yang kerja itu ya, tetap aja kerja begitu ya. Itu harus menjadi prioritas ya. Kalau namanya kerja hari Sabtu, Minggu ya,
itu harus menjadi prioritas. Kan ada juga ini kan namanya itu sip-sipan ya, ada juga di saat hari apa kita juga ada liburnya juga kan, jadi tidak harus akhir pekan itu begitu ya. Oke, 825 444 843 1152 ya, saya sudah buka kembali untuk Anda. Mr. Colin, selamat sore. Peter, ada siapa lagi? Edineki, terus Dino punya. Terima kasih, terima kasih. Ama Aris. Karim. Mang Dika. Terima kasih. Oh, mau dengar lagunya Lobo ya, kalau cantik hari ini ya. Saya sudah siapin juga ya, Mak Mary ya. Ditunggu saja ya. Ada Tiga Bintang Timur. Halo, selamat sore. Mau salam nih buat adik Patris yang ada di Pasar Wesapa. Semangat jualan sirip pinang. Ya, semangat. Semoga hari ini laris manis jualannya ya. Oke, ada Putra, ada Anselo juga. Terima kasih sudah gabung. Andi Tuan, Molan, Yesus Sobre Rue. Oke, Sapa Pitau ya sudah bergabung ya. Asita Nabila, Ca, Merval, ada Doni juga, Umay, Albinus, ya terima kasih sudah bergabung. Oke, pendengar, sudah 20 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat ini. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 juga boleh, 825-444-843-1152. Oh iya, ini sangat penting loh ya, biar di biar pendengar tahu nih, ini mengenai RRI Kupang Fest 2026 dan juga Bintang Radio RRI Kupang 2026. Nah, ini perlu disimak nih ya. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur ya, mulai dari pagelaran budaya, maksudnya konser musik, pentas seni, bazar UMKM, ada kegiatan sosial juga, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi ajak keluarga, sahabat dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik lagi nih untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi ya. Kalau saya mah suara pas-pasan begini sonde bisa. Mbak Erika sonde bisa sama sekali gitu. Tapi Anda yang punya bakat bernyanyi silakan ya. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 itu sudah resmi dibuka dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 ya. Wujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap ya, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp-nya di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi siapkan ya. Ini catat tanggalnya ya. Catat tanggalnya, kalau Anda punya bakat bernyanyi boleh ya, boleh bergabung ini tadi ya. Daftarkan diri Anda sekarang juga di website bintangradio.rri.id atau di Instagram @rri_kupang ya, atau ada WhatsApp-nya nih 0851 9009 5995. Ya, waktunya kalau Kupang RRI Kupang Fest itu 15 sampai 17 September ya digelar ya. Jangan sampai lewat ya. Jadi ini banyak nih kegiatannya nih ya, pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM dan juga kegiatan sosial. Oke. Jadi kalau yang Bintang Radio itu sampai tanggal 30 Agustus itu masih pendaftaran ya. Jangan sampai lewat waktunya. Kalau Anda punya suara yang bagus ya, boleh ya menjadi bintang pastinya. Oke. Ada 825 444 843 1152, masih terus saya buka untuk Anda di request dan juga seri informasi. Kita ke lagu dulu. Lobo, kau cantik hari ini. Saya juga cantik kok.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi. Kau cantik hari ini dari Lobo, ya, kita semuanya sama-sama cantik ya. Oke, terima kasih Mbak Mary untuk lagunya sudah di request tadi dan saya sudah puterin ya. Cantik cetar membahana Kak. Ini dari Maria Tanisip yang besa begitu ya. Sriwanti, terima kasih ya sudah bergabung. Terus ada Komang. Ya, ada mau titip salam nih dari Maria Tanesip buat Bapak Vanda, anak Vanda, dan juga Bapak Ima Tanesip sekeluarga di Big Mela. Salam sayang ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Kak Ika, salam semangat dari Mama Vanda Fatule Utengah. Terima kasih Mama Vanda. Oke. Nita Leo, selamat siang Ma Ika, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kakak sayang ya. Waduh, ini sudah lama sudah ketemu ya. Sudah lama sudah lihat wajah begitu ya. Ongki, halo selamat siang Bunda, selamat siang. Sore ya, selamat sore begitu ya. Oke, program apa nih? Ini program request dan juga sharing informasi ya. Boleh bergabung, berkomentar topik kita sore ini. Rencana akhir pekan ya, jadi silakan rencana apa yang direncanakan untuk dinikmati bersama keluarga di akhir pekan begitu ya. Biasanya kan Sabtu Minggu itu akhir pekan biasanya ya hari libur lah, jadi acaranya untuk keluarga atau ada acara-acara apa lagi yang bisa di planning ya, bisa kita buat direncanakan atau memang sudah ada rencananya begitu ya. Ya kalau hari Minggu ada acara-acara keluarga juga sih, arisan lah begitu di minggu-minggu kedua ya, biasanya begitu ya. Nah, persiapan-persiapan di 17 Agustus ya, sudah mulai lomba-lomba di tingkat kelurahan ya, tingkat RT, RW begitu ya. Ya, sudah mulai didata-data ini anak-anak kecil begitu ya untuk ikut-ikut lomba menjelang 17 Agustus begitu. Nah, bagaimana di tempat Anda ya? Iya, besok kita pakai itu ya, pakai topik itu ya. Besok saya masih menemani Anda besok di request dan juga share informasi. Jadi Anda boleh besok itu berkomentar ya untuk ya lomba-lomba yang biasa di

bahkan di yang menjelang 17 Agustus begitu ya. Malah sekarang ini kan sudah dimulai-mulai juga sih pertandingan-pertandingan, misalnya di sekolah-sekolah sudah mulai ada pertandingan-pertandingan setiap sorenya ya. Ya, anak-anak sudah mulai ada kegiatan-kegiatan lomba lah begitu setiap sorenya. Jadi pulangnya juga ya, pulang sekolah kembali ke rumah, setelah itu nanti sore harinya itu balik lagi ke sekolah ya, ikut lomba begitu ya, banyak lah begitu ya pertandingan-pertandingan antar sekolah. Nah besok kita angkat topik itu ya, jadi Anda boleh bergabung deh ya besok ya, di tempat di kelurahan Anda atau di tingkat kelurahan kah, tingkat RT kah, biasanya dimulai dari tingkat-tingkat RT begitu ya. Ya kalau RT itu kan anak-anak. Tapi yang paling lucu, coba boleh ya dibuat ya, misalnya lomba-lomba di antar RT itu, tingkat RT itu ya, yang lucu-lucu gitu ya. Bapak-bapak pakai pakai daster main bola begitu ya. Terus ibu-ibu pakai apa nih? Yang seru-seru lah. Kita dapat apanya ya? Dapat serunya, terus bukan melihat hadiahnya ya. Tapi kita dapat apanya ya? Keseruan dan juga keakraban antara kita dengan kita begitu ya. Oke, halo juga ya. Halo-halo semuanya. Amardia Mahrun, Melinda Batmaru ya, Amone Mese, Esasi Dayak. Terus ada Muntik, terima kasih sudah bergabung. Paulus Pake, Iwan Julu, Jululu, Iwan Jululu, Ujang Fadli juga. Ada Albinus, Umay, Umaydun, Doni, Merval, Ca, Asita, Asifa, Asifa Nabila. Ya, terima kasih ya. Oke. Okay. Jadi pendengar banyak planning-planning yang bisa dibuat dari sekarang, di planning dari sekarang ya, untuk akhir pekan dinikmati bersama keluarga atau mau sendiri. Bisa juga sih, ada di antara kita yang pengen sendiri menikmati akhir pekan ya. Ada saya tidak mau ribet-ribet dengan yang lain-lain, cukup sendiri saja gitu. Ada juga yang begitu ya, santai di rumah, tidur ya, nonton, buat resep makanan baru ya. Terus ada lagi yang sangat menyenangkan. Apa itu yang sangat menyenangkan? Ya kalau kita sudah rencanain untuk quality time bersama orang-orang yang kita cintai ya, tidak usah tidak usah jauh-jauh ya, mungkin nonton bareng begitu ya, nonton bioskop gitu ya, ada film yang memang sudah pas ya, ya itu menjadi pilihan juga. Nah untuk cewek-cewek nih, ibu-ibu nih, perawatan diri nih ya, perlu juga, kita perlu cantik juga ya, tampil cantik ya. Setiap hari itu kita harus tampil cantik, beda gayanya dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat itu beda gayanya ya. Jadi kita perlu perawatan diri. Nah, ini juga harus di barengnya juga dengan budget. Kalau budget kita itu ada cukup ya, okay lah perawatan diri gitu. Tapi jangan dipaksa ya kan, gak baik juga sih, tidak baik juga gitu. Menyiapkan rencana untuk minggu depan, iya siap, boleh juga ya. Bermain di alam, menghabiskan waktu di luar ruangan, aktivitas akhir pekan yang populer pencinta alam. Wah, seru ya. Waduh, luar biasa. Kebayang gak waktu masih muda itu? Oke, pendengar, kita masih di request dan juga sharing informasi 0380-825-444-843-1152. Masih terus saya buka untuk Anda. Ya, siapa Pitau? Terima kasih sudah bergabung ya. Oke. Okay. Ya, waktu terus bergulir ini pendengar. Yang mau bergabung silakan. Maika, mau titik salam ini buat semua keluarga Saluk di belakang steam ya. Terus ada ya, ini dari Sri Wanti, terima kasih ya sayang ya, mau dengar lagu Mother How Are You ya. Sayang sekali kita putar lagunya itu, kalau mau request lagunya itu lagu pop Indonesia ya, lagu pop Indonesia ya, memang ini sudah di ini sih lagunya ya. Tapi nanti sore boleh ya, boleh kalau sudah jam 5 lewat itu ya, sudah bisa lagu lagu mancanegara ya. Oke, terima kasih.
Kak Sri, Kak Sri. Oke, kita ke lagu dulu deh kalau begitu ya. Saya pilihkan lagu dari siapa nih? Club Project lagi ya. Atau Oh iya. Oke, ini lagunya nih. Dari Raja ya, Ratu Cinta ya.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di request dan juga sering informasi di edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai di jam 4 sore nanti ya. Terima kasih Mbak Ika, God bless you too juga ya. Terima kasih Kak Sri. Boleh mau request lagu apa boleh ya, di chat ya Kak Sri ya. Ya, karena memang kita untuk request dan juga sering informasi ini lagu pop Indonesia yang diprioritaskan ya. Oke, ya saya buka lagi line teleponnya untuk Anda. Selamat sore. Apa kabar di sore hari ini? Sudah sibuk ya? Biasanya kalau sore-sore begini nih banyak sekali ya, pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. Kalau di rumah itu sudah habis-habis itu kerja itu. Selesai yang satu, ada lagi, harus selesai lagi yang satu begitu ya. Sunungu yang satu lagi. Mas Andri, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi untuk rencana akhir pekan itu ya boleh direncanakan dari sekarang ya, actionnya besok ya. Actionnya besok begitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita punya rencana walaupun besok itu tidak jadi, tetapi sudah ada dalam rencana lah begitu ya. Atau ya bisa jadi juga kadang-kadang tanpa direncanakan juga jadi begitu ya. Biasanya banyak yang begitu. Waduh, direncanakan dari dulu sampai berapa minggu kemarin direncanakan mau menikmati akhir pekan, tapi ya tidak jadi. Tanpa direncanakan jadi. Itu yang namanya deg-degan jantung begitu ya. kalau yang dibilang waduh tanpa direncanakan jadi begitu, tapi kalau direncanakan sudah jadi sama sekali begitu. Oke, bisa bergabung di line teleponnya Pro 1. Memang kalau yang namanya akhir pekan itu ya selalu yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi dengan kesibukan kita selama ya katakanlah 5 hari dari hari Senin sampai hari Jumat ya, nah saat yang di akhir pekan itu kita pengen sekali menikmatinya. Terasa capek, tapi ya namanya pekerjaan ya, namanya tanggung jawab ya, jadi harus ya. Jadi di saat akhir pekan itu ya semuanya pleng gitu ya. Mau bangun jam berapa? Oke, mau makan apa? Oke. Dari Onatika, halo Kak Erika sayang, Mama Ona di Oibufu. Terima kasih Kakak sayang. Sulama son diketemu son ada kabar, oh. Salam untuk Cantika ya. Terus ada sama lagi ini. Adet Hermin, begitu kok. Selamat sore Bunda, apa kabar? Oh, kabar baik ya. Jadi kalau masih ada kita sekarang ini, sampai sekarang ini, saya lihat Anda lihat saya, puji Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan, kita masih ada napas kehidupan begitu. Nah, jadi kita kembali lagi ke topik sambil ngobrol-ngobrol ya. Boleh, Anda juga boleh chat saya di live TikToknya RRI Kupang. Terus boleh juga di line teleponnya Pro 1. Oh ya, selamat sore dulu untuk Anda yang ada di seputaran Air Nona ya, Oibufu ya. Oibufu yang lagi dengar Pro 1 ya, terus di seputaran Kuanino. Terus di Merdeka, seputaran Merdeka, selamat sore ya, selamat sore, terima kasih sudah dengerin Pro 1M. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 16 menit ke depan. Yang mau bergabung lagi silakan, atau mau berkomentar kalau sudah tiba di akhir pekan biasanya Anda melakukan kegiatan-kegiatan apa. Jangan sampai kita melupakan untuk perawatan diri ya, perlu sekali ya untuk kita ya, tapi tidak hanya untuk perempuan atau wanita ya, ibu-ibu ya, tapi untuk bapak-bapak juga perlu, nyong-nyong juga perlu untuk perawatan diri, dalam arti ya ya pokoknya perawatan diri untuk laki-laki atau cowok atau bapak-bapak itu ya perlu juga sih, rambut, merapikan rambut kah ya, cukur kumis begitu ya, itu perlu juga. Sudah lama sonde jumpa Kak Erika ya, benar. Delinale, terima kasih sudah bergabung sayang ya. Oke. Oh, ini RRI Pro 1 Kupang, berarti satu kru dengan Kak Vero. Iya benar. Satu kru dengan Kak Vero, teman. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu lagi ya, pendengar ya, sambil saya menantikan yang mau bergabung ya. Oh ya, kita tuntaskan dulu dengan ini perawatan untuk
bapak-bapak atau cowok begitu, perlu juga merapikan rambut ke salon ya. Jadi mungkin saking sibuk-sibuknya ya, merapikan yang namanya kumis, breok-breoknya itu perlu juga. Jadi hari Senin itu atau hari Minggunya itu misalnya mau ke gereja, mau ada kegiatan keluarga, jadi kita sudah rapi begitu. Jadi kalau di hari Sabtu itu libur akhir pekan itu, ya harus itu ya, merapikan semuanya lah yang belum-belum beres begitu ya. Jadi di saat hari Minggu kalau ada acara-acara, kita sudah tampil beda begitu. Apalagi kalau di hari Senin, biasanya kalau hari Senin itu kita pengen sekali ada yang beda dengan penampilan kita ya kan. Kita ke tempat kerja atau kemana, ya pengen tampil beda lah ya. Jadi perlu untuk perawatan diri ya, bukan hanya untuk ini cewek-cewek saja itu perawatan diri, tidak ya. Setidaknya oh iya benar, perlu perawatan diri untuk pria juga. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu. Lagunya saya mau pilihkan Isyana Saraswati, Kau Adalah.

Ya, Prof. Sadogana, informasi dan inspirasi Isyana Saraswati tadi dengan Kau Adalah. Oke, sudah lama sudah jumpa, benar ya. Ada salam balik dari Cantika untuk Kak Erika. Oke, terima kasih ya. Cantika pasti sudah saro. Kanda Po Hati, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi benar sekali ya pendengar ya. Untuk menghilangkan stres selama 5 hari kerja. Jadi di akhir pekan itu kita perlu untuk relaksasi begitu ya. Ada banyak aktivitas relaksasi yang bisa kita lakukan di akhir pekan. Ini untuk yang ya menurunkan yang namanya stres begitu. Kalau orang Batak bilang itu stres. Tapi itu bukan stres sebenarnya ya. Ini kalau orang Batak yang kalau ngomong begitu, stres begitu. Jadi banyak pilihan aktivitas yang sesuai dengan ya kebutuhan kita lah begitu ya. Jadi untuk menghilangkan rasa stres tadi, perasaan stres tadi, ya misalnya kita olahraga ringan ya kan, jalan santai. Jadi pas sekali untuk besok itu CFD itu ya, menjadi pilihan untuk Anda yang memang ada. Kita ya namanya kita hidup itu kan tidak terlepas dari yang namanya masalah ya. Tapi ya itu untuk menghilangkan stres tadi, boleh jalan-jalan di CFD ya, dapat dapat sehatnya, dapat juga hiburan-hiburannya begitu. Melakukan meditasi ya kan, atau latihan pernafasan dalam ya, untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi kecemasan. Setelah itu, nah untuk Anda yang suka baca, tapi ini sudah jarang juga sih suka baca, ini menjadi pilihan juga untuk menghilangkan atau melakukan kegiatan relaksasi tadi ya. Membaca terus, membaca buku, terus dengerin musik ya, atau nonton film menjadi pilihan juga. Nah, kalau mau menghabiskan waktu di alam terbuka, piknik di taman atau sekedar duduk santai di halaman rumah ya, boleh. Terus melakukan hobi yang selama ini mungkin tertunda seperti melukis ya, ada juga ya suka melukis ya, luar biasa ya, atau menulis begitu. Jadi ya saatnya juga untuk apa ya, melanjutkan kembali hobi-hobi kita yang tertunda. Merawat diri dengan ya, mandi air hangat, menggunakan aromaterapi, atau mencoba pijat relaksasi. Ya, ini juga bisa ya. Jadi banyak pendengar untuk aktivitas relaksasi yang bisa kita lakukan di akhir pekan ya. Tidak terlalu menguras budget sih ya, tidak terlalu menguras budget ya. Sederhana-sederhana sih ya. Oke. 8254448431152. Nah, jadi untuk hari Sabtu dan Minggu ya, memang kalau di Kota Kupang ini banyak juga pilihan ya. Ada Saboak ya kan, ada Car Free Day ya, itu bisa ya. Malah menjelang 17 Agustus nanti kan bakal ada pameran ya, pameran pembangunan ya kan. Itu di tanggal berapa mulainya itu ya? Kalau tidak salah itu di tanggal 11 apa itu ya? Ya, sampai tanggal 20. Ya, nanti kan bakal ada pameran pembangunan ya. Tempatnya itu di mana itu? Yang kayak tahun lalu juga sih tempatnya. Jadi itu ya pendengar ya, yang bisa saya bagi untuk Anda di Rokes dan juga sering informasi kita edisi hari ini. Jadi di planning dari sekarang, walaupun tidak kesampaian besok gak apa-apa juga sih. Tapi yang namanya kita sudah usaha untuk membuat rencana ini ya. Yang pasti buat menyenangkan hati, karena kita sudah penat dengan tugas-tugas kita ya, dari hari Senin sampai hari Kamis. Karena memang hari Jumat itu kan masih WFH ya kan, jadi sampai hari Kamis. Jadi untuk menghilangkan semuanya rasa kepenatan itu, boleh kita manjain diri sendiri, manjain keluarga ya. Oke, terima kasih loh ya pendengar untuk semuanya, atensinya, partisipasinya, semua-semuanya lah ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di live TikToknya Iriri Kupang, terus di line teleponnya Pro 1. Besok kita ketemu lagi ya. Itu ya, besok kita ngomongin tentang itu ya, persiapan lomba-lomba yang biasa dilombakan di menjelang 17 Agustus ya. Ikut lomba juga, ikut daftar lah, harus lah. Masa sih kita enggak berpartisipasi? Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di besok siang ya, di request dan juga sering informasi. Dadah, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita ada di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Menjelang pukul 17 saat kita ikuti nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua. Ya, sudah sibuk ya di sore hari ini. Emang kalau sudah sore itu ya, pekerjaan sore itu lain lagi dengan pekerjaan pagi gitu ya. Jadi kalau sore hari ini ya cukup menyita tenaga juga sih ya. Biasanya begitu, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, apalagi besok kalau misalnya walaupun akhir pekan ya, tapi kita juga harus nyiapin segala sesuatunya untuk besok ya. Anak-anak masih sekolah ya, kita siapin dari sekarang buat sarapan apa ya besok ya. Terus pakaian seragam hari Sabtu apa ya gitu. Ya, itu harus kita mulai lagi dari sore hari ini biar besok pagi itu tidak repot, apalagi kalau memang kita sudah planningnya mau CFD gitu ya, kita mau olahraga dulu deh gitu. Jadi alangkah baiknya dari sekarang kita siapin ya. Oh iya ya, benar ya. Syukurlah Mbak Erika ngingatin kita begitu. Ya, satu informasi pendengar dari antaranews.com, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat kedaulatan rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan RI Timor Leste melalui penyelenggaraan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026. Kepala Kantor Perwakilan BI NTT Adidoyo Prakoso mengatakan penggunaan rupiah di wilayah perbatasan bukan sekedar persoalan transaksi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Rupiah adalah simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang perlu dicintai, dibanggakan, dan juga digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut semakin penting bagi kawasan perbatasan karena tingginya interaksi ekonomi dan mobilitas masyarakat dengan negara tetangga. Nah, dalam kegiatan itu, BI NTT tidak hanya mendorong penggunaan rupiah, tetapi juga memperluas pemahaman masyarakat mengenai cinta, bangga, dan paham atau CBP rupiah, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, serta perlindungan konsumen. Rangkaian Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 ini meliputi Garuda Championship berupa perlombaan bagi pelajar SD, SMP, dan SMA, Garuda Edukasi dan Koordinasi, dan juga Garuda Entertainment. Dan dikatakan juga digitalisasi pembayaran ini menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk bagi pelaku UMKM di kawasan perbatasan ya. Jadi digitalisasi pembayaran ini menjadi salah satu instrumen ya, menjadi salah satu instrumen pembayaran untuk memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem ekonomi dan juga keuangan digital, termasuk bagi pelaku UMKM di kawasan perbatasan. Ya, ini informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar di Kupang sore ini menjelang pukul 17. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas sore ini, pendengar, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat rata-rata 182 potensi serangan cyber per detik terhadap berbagai entitas melalui jaringan internet di Indonesia. Data 2025 tercatat sekitar 5,16 miliar anomali traffic data internet. Ini dikatakan oleh Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas. Data tersebut didasarkan atas analisis terhadap anomali traffic internet dalam sepanjang tahun 2025. Anomali traffic internet ini belum tentu serangan cyber, namun berpotensi menjadi serangan cyber. Berkaitan dengan pentingnya sektor keuangan, ditekankan pentingnya keamanan cyber yang harus dimiliki oleh Badan Pembangunan Daerah atau BPD. Keamanan cyber harus dipandang sebagai investasi, dan saat ini masih banyak anggapan keamanan cyber itu sebagai pemborosan. Ya, pendengar, ini kembali informasi yang saya bagi untuk Anda, masih dari antaranews.com mengenai BSSN mencatat ada 182 potensi serangan cyber setiap detik lewat internet.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya di jumpa kita untuk edisi hari ini. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ini informasi yang terakhir ya pendengar ya, dijumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai Anda lewatkan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: NTT Sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
3: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
2: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya, melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya, di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit. Itu tidak boleh, karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
3: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan Kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
4: Saya perlu tegaskan, lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi, saya dengan Pak Oto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan oknum dari dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak Kejaksaan. Jadi kalau ada yang main-main, sudah pasti Kejaksaan akan langsung notis.
3: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, Manggiring Situmorang, menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab narasi liar yang beredar di masyarakat bahwa data sensus ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan pajak adalah informasi yang tidak benar, keliru, atau hoax. Menurut Kepala BPS Belu, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang bertujuan mengumpulkan data statistik terkait kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun menentukan penerima bantuan.
6: Tentang adanya responden yang menganggap bahwa ini hubungannya dengan pajak dan ketakutan memberikan datanya, saya bisa yakinkan atau beri, ini kemampuan petugas kita juga sebenarnya, bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya lah dengan pajak. Dan kami akan menjaga kerahasiaan data-data ini secara individu, tidak
5: secara nasional. Badan Pusat Statistik juga telah memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan sebagai agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Data individu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan secara personal. Selain itu, Menggiring kembali menegaskan bahwa petugas sensus bukan merupakan bagian dari instansi perpajakan. Informasi yang diperoleh tidak akan digunakan untuk penetapan pajak ataupun penyaluran bantuan sosial, melainkan sebagai bahan analisis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
6: Ya, itu harapan kita begitu. Itu yang harus kita berikan keyakinan kepada responden, supaya responden itu dengan ikhlas dan memberikan datanya dengan jujur. Gitu. Kalau sampai ada di mereka ada tidak percaya dengan kedatangan kita, tidak kumpulkan datanya, itu kan tidak baik. Nanti datanya pasti bias kan, gitu ya, tidak.
5: Dengan menjawab kondisi yang ada, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Belu perbatasan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat. Dengan itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berjalan dengan optimal dalam menyediakan data dasar yang lengkap dan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas dan karakteristik usaha di Indonesia, guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi ekonomi yang tepat sasaran. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kadera, Kota Kupang. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kadera ini dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Christine Gegung melaporkan.
1: Ketua Tim Pelayanan Hub Jemaat Immanuel Batu Kadera, Natua Yusuf Manilapai, mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
2: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tunggu lagi. Sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, maka gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema Immanuel ini kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
1: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kadera dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
3: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami sudah perlu lagi harus jauh-jauh karena dari Bulog sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada.
1: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras SPHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Bifood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kristen Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, mengatakan gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
5: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus, menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000, dan telur ayam per rak Rp50.000.
6: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa beli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih rendah sedikit, ada selisihnya dengan harga yang dilakukan di pasar.
4: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
7: Jadi Bapak Ibu kita tetap bersabar dan banyak segera menginformasikan keluarga menyediakan sembako dengan harga terjangkau bagi kami. Jadi sekarang ini belum akan menyediakan 2,5 ton lagi. Jadi total kita menyediakan pada hari ini spesial sekali 5 ton. Tapi kalau bisa kita ambil lagi, sampai masyarakat.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Indah, Nikolaus Makumele melaporkan.

0: Gerakan pangan murah di Alor Timur disambut positif warga Maritime. Beras dan minyak goreng terjangkau ringankan pengeluaran keluarga. Laporan Maslan Bao.
1: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritime dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok terutama beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritime, Santi Tubulau, mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor, mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan sebagai berupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan dari Kabupaten Alor dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami.
1: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Dinas Peternakan Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan RPH Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual, bukan ternak induk produktif.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI di Atambua mengatakan, terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembelih. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA. Memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan, kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
4: Terus di RPH itu ada 3 orang. Yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina ya, yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan. Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore hari oleh petugas 3 orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi itu kita pemeriksaan antemortemnya, artinya bagian dalam ternak itu sendiri, apakah dia ada penyakit cacing kah atau berbagai dan sebagainya. Kalau seperti itu kan maka isi bagian dalam itu tidak boleh di lepas di pasar.
3: Pelarangan pemotongan ternak induk produktif berdasarkan peraturan gubernur Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 Pembaruan Tata Niaga Peternakan yang mengatur syarat pengetatan dan kuota pengeluaran antar daerah di mana pengiriman ternak besar wajib memiliki komitmen pemeliharaan indukan betina produktif di wilayah setempat. Poin penting ketentuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan penanggulangan wabah penyakit hewan atau atas rekomendasi dokter hewan berwenang. Ketentuan aturan bertujuan menjaga populasi kesinambungan bibit ternak lokal seperti sapi Bali dan sapi Sumba, serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.
5: Ini karena antar sekolah, jadi tentu gengsiannya luar biasa. Tetapi sebenarnya ini...
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobaga, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sekarang pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan berakhirnya warta NTT sore berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
0: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila. Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di FM 94,4. Masih dari Tompelo 8 Kupang, saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari. Dan untuk sore ini masih dengan rekan Riana. Saat ini 17:38 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk hari ini pendengar di Kota Kupang dan wilayah sekitarnya, azan maghrib di tanggal 7 Agustus 2026 hari ini pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Lila dengan Turis Pendengar saya pilihkan sebagai pengantar untuk sore hari ini. Kita saling berbagi pendapat boleh, karena memang kesempatan sore hari ini ada waktu untuk bisa berbagi pendapat. Anda bisa bergabung pendengar untuk berbagi pendapat di line telepon di 0380-825-444. Saya juga buka nanti di 0380-843-1152 dan di 0811-3820-9440. Jadi pendapat untuk sore hari ini terkait dengan, kalau kita di Nusa Tenggara Timur ini kan punya ratusan sampai seribuan potensi daya tarik wisata ya, yang tersebar di 22 kabupaten kota. Ada kadang-kadang tempat wisata tertentu yang tersembunyi, kita sebut saja begitu, karena memang jarang diketahui oleh orang. Dan karena itu mungkin ada tempat-tempat wisata yang belum tereksplor atau belum bisa dilihat atau dinikmati oleh banyak orang, karena memang orang belum tahu jalan sampai di sana, nah begitu ya. Jadi berdasarkan data resmi pemerintah dan dinas pariwisata itu total potensi objek wisata alam dan juga bahari bisa mencapai 600 titik dan didominasi oleh wisata alam, wisata pantai, dan wisata kampung adat. Paling tidak itu mungkin satu atau dua tempat wisata Anda sudah pernah ke sana ya. Entah wisata alam, bahari, wisata budaya, atau bahkan destinasi ikonik, tempat-tempat tertentu seperti danau atau mungkin Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, sudah pernah Anda sampai di sana. Atau tempat-tempat wisata yang masih baru, yang juga Anda sudah sempat ke sana, di alam kek, di laut kek, atau mungkin di wisata budaya. Nah, di petang hari ini pendengar Anda bisa kasih pendapat dan bisa ikutan polling kita. Apa sebenarnya yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata kita di NTT? Sekali lagi, kalau besok Anda punya kesempatan untuk weekend, akhir pekan, apa sebenarnya menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata kita di NTT? A. Apakah infrastruktur ataukah kebersihan dan keamanan? Infrastruktur yang dimaksud di sini mungkin termasuk dalamnya adalah jalan menuju ke sana dibangun dengan baik, atau mungkin ya MCK di sana disiapkan, air bersih di sana juga disiapkan, atau mungkin ya tempat-tempat tertentu, tempat beristirahat, rest area atau apa begitulah ya, disiapkan untuk infrastruktur, atau kebersihan dan keamanannya, atau promosinya yang masih kurang atau sudah cukup baik. Boleh kasih pendapatnya pendengar, ikutan di Instagram di RRI Pro 1 Kupang atau juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Anda juga bisa gabung di Facebook ya, karena ada story yang sudah dinaikkan di sana ya. Jadi Anda bisa ikutan untuk komentar apa yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata di NTT. Apakah infrastruktur, kebersihan dan keamanan, promosi, atau sampai dengan saat ini sudah cukup baik.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh ya.
1: Ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, menurut Anda apa yang harus menjadi prioritas utama untuk bisa meningkatkan kualitas destinasi wisata kita, secara khusus destinasi wisata kita, tempat-tempat wisata di Nusa Tenggara Timur? Apakah infrastruktur yang paling penting menurut Anda, atau kebersihan dan keamanan, atau promosi wisatanya yang masih kurang sampai orang belum tahu itu tempat ada di mana begitu, atau sudah cukup baik sampai dengan saat ini? Silakan boleh bergabung untuk kasih pendapat. Kalau kita bicara soal infrastruktur, pendengar, ini menjadi memang dasar dalam pengembangan destinasi wisata ya. Bagaimana orang bisa sampai ke tempat wisata itu karena ada jalan. Bagaimana orang ke tempat itu dan bisa menikmati suasana di sana kalau ada tempat untuk bisa duduk, tempat untuk bisa bersantai, bahkan mungkin tempat-tempat untuk toiletnya disediakan di sana juga itu ya. Jadi prioritas infrastruktur ini adalah perbaikan dan juga pembangunan akses jalan menuju ke lokasi wisata, atau juga area parkir yang memadai, toilet yang bersih, tempat ibadah mungkin, tempat istirahat, papan informasi yang cukup, atau mungkin pencahayaannya atau jaringan internetnya juga bisa cukup di sana, sampai ke fasilitas-fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas yang mungkin akan berkunjung ke sana. Nah, infrastruktur ini menjadi salah satu pendukung yang paling besar begitu, prioritas yang paling besar untuk kualitas destinasi wisata menjadi baik. Kalau tidak ada jaringan internet ya, bagaimana orang mau promosi tempat wisata itu lebih jauh lagi? Misalnya dia mau live lah di sana begitu ya. Infrastruktur yang tidak memadai itu akan membuat tempat wisata itu tidak dikenal lebih luas lagi, dan orang mungkin akan datang satu kali saja, sesudah itu tidak akan datang lagi karena memang infrastrukturnya kurang baik. Infrastruktur yang baik itu akan meningkatkan kenyamanan seseorang, bahkan akan membuat kemudahan wisatawan untuk berkunjung ke sana dan ingin berkunjung ke sana lagi karena memang nyaman di sana ya. Dan sekaligus infrastruktur itu mendukung pertumbuhan jumlah pengunjung ke sana. Orang bisa cerita lagi, wah ini ada satu tempat wisata yang menarik di sini dan bisa dikunjungi karena tempatnya menyediakan ini begitu ya. Jadi infrastrukturnya, jalannya bagus, tempat parkirnya bagus, dan juga kebutuhan-kebutuhan dari wisatawan itu disediakan bagus. Mungkin orang akan tertarik untuk datang bukan satu kali saja, tapi mungkin akan datang lagi, ajak temannya dan datang lagi. Nah, ada 4 pilihan untuk Anda yang mau ikutan polling kita di sore hari ini di Instagram, di Facebook, atau juga di WhatsApp boleh. Menurut Anda, masalah apa yang perlu dibenahi, yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata kita di NTT? Infrastrukturnya kah? Kebersihan dan keamanannya kah? Atau promosinya kah? Atau menurut Anda, sampai dengan saat ini semua tempat wisata kita sudah cukup baik?

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, menurut Anda, apa yang harusnya menjadi prioritas utama untuk bisa tingkatkan kualitas destinasi wisata kita? Infrastruktur kah? Atau pengelolaannya kah? Atau mungkin promosi, pengembangan, atau semua sudah cukup baik sampai dengan saat ini? Boleh berbagi pendapat di WhatsApp, di telepon, atau juga boleh di Instagram atau Facebook. Bisa komentar di sana dan pilih mana yang menurut Anda harusnya menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata kita. Tadi soal infrastruktur sudah ya. Sekarang kita mungkin perlu juga pikir tentang pengelolaan, ya. Pengelolaan yang baik itu biasanya menentukan kualitas pengalaman wisata. Prioritas pengelolaan ini, misalnya peningkatan kebersihan kawasan wisata. Jadi, sampah-sampah tidak bertebaran di mana-mana, itu menjadi tanggung jawab pengelolaan. Sampahnya dikelola, kemudian keamanannya juga dikelola, keramahan orang-orang di sana, dan bahkan profesionalisme petugas di sana ya, juga memelihara fasilitas-fasilitas, penataan pedagang, kaki lima di sana, jangan sampai mereka tidak ditata dengan baik, atau pengaturan arus pengunjung, bahkan menjaga kelestarian lingkungan, atau juga termasuk dalamnya adalah parkir gitu. Jadi kalau kita parkir motor, parkir mobil di sana, amanlah karena ada pengelolaan yang baik di tempat-tempat wisata kita. Menurut Anda apa yang paling penting dan menjadi prioritas yang harus diperhatikan? Boleh komentar 0811 3820 9440, atau boleh juga di line telepon. Saya menyapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam.
1: Malam ke
0: iya, saya Sony.
1: Oh, Sony Telesip ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Revan di Sulamo.
0: Kak Revan di Sulamo. Bagaimana Kak Revan? Ini kalau tempat wisata di Sulamo yang paling banyak dikunjungi itu menurut Kak Revan pernah sampai di tempat wisata seperti apa?
1: Iya, di paling dikunjungi banyak orang dikunjungi itu di Tanjung Toda.
0: Tanjung Toda. Di Tanjung Toda itu apa yang menarik di sana, atau mungkin apa yang perlu dibenahi kalau Kak Refran lihat di sana?
1: Kalau menurut saya itu harus dibenahi itu dibersihkan, karena di sana masih ada banyak rumputan, ada lautnya kurang bersih.
0: Lautnya kurang bersih ya?
1: Iya. Ya, mungkin perlu ditata kembali biar terlihat rapi dan indah, kan itu dekat di pinggir laut, Pak.
0: Iya.
1: Nah, jadi butuh penataan dari pihak pemerintah bisa mengelola Tanjung Toda bisa lebih baik lagi, dan sampahnya harus dijaga, harus ada tempat sampah di sana, biar
0: ada tempat sampah khusus di sana ya, Kak Revlan?
1: Tidak ada
0: ya.
1: Arah kunjungan, pengunjung sudah balik, baru ada kebersihan.
0: Oh, jadi memang tidak ada tempat sampah.
1: Ada villa juga di sana.
0: Oh, ada villa. Oke, saya belum sampai ke lokasinya, tapi ada villanya, fasilitasnya memang ada beberapa, tapi soal pengelolaannya menurut Kak Revan. Ya,
1: pengelolaannya kurang memperhatikan di sana pengelolaannya itu.
0: Oke.
1: Nah, jadi mungkin
0: ada tempat parkir yang cukup kah Kak Revlan di Tanjung Toda? Ada ya.
1: Masih ada tempat parkir bebas itu di sana.
0: Oh iya.
1: Itu di pinggir laut, jadi belum apa namanya, ada aturan-aturannya di sana.
0: Oke.
1: Okay. Itu harus butuh perhatian dari pemerintah kecamatan untuk bisa mengelola kembali dan menata kembali itu.
0: Oke.
1: Kawasan itu, Pak.
0: Kak Revan.
1: Itu berkenaan laut. Jadi mungkin ada dari wisata bisa ke sana dan bisa melihat untuk menata kembali itu di sana.
0: Iya. Baik.
1: Mungkin itu saja, Kak.
0: Itu saja. Terima kasih Kak Revlan dari Sulamo. Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Revlan dari Sulamo, pengelolaan secara khusus misalnya tempat wisata ini ya, apa di Tanjung Toda. Terima kasih sudah bergabung Kak Revlan dari Sulamo. Menurut Kak Revlan, pengelolaan paling penting untuk diperhatikan. secara khusus misalnya tempat wisata di tempatnya Kak Rifflan ini ya. Terima kasih Kak Rifflan sudah bergabung. Ada yang bergabung di Facebook, boleh nanti kasih pendapatnya juga. Mary Gonsalves, Viren Bana, Cuhi Karombo, Martin Cloud, dan juga Yustan Abud. Boleh juga kasih pendapatnya ya, di kasih komentarnya. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata kita di NTT? Infrastrukturnya kah? Kebersihan dan keamanannya kah? Promosinya kah? Atau sampai dengan saat ini sudah cukup baik? Boleh kasih pendapatnya. Ya, pilih satu boleh, pilih tiga juga boleh. Seperti Ibu Deli, terima kasih sudah bergabung. Yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini memang perlu diperhatikan infrastruktur, kebersihan, dan juga promosinya. 0811-3820-9440, boleh juga Anda bergabung di line telepon di 0380-8254-44 atau 0380-843-1152. Komodo Sunset dari Ivan Estorman, saya hadirkan untuk Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, destinasi wisata yang menarik itu tidak hanya dikenal luas tanpa promosi yang cukup ya. Jadi memang prioritas ini, prioritas promosi dilaksanakan itu bisa dilakukan dengan menjadi tempat untuk penguatan bagi sebuah tempat wisata ya. Jadi bisa jadi branding destinasi. Tadinya memang mungkin tidak dikenal, tapi kita lakukan promosi terus-menerus. Nah, ini tugas siapa sebenarnya? Semua orang bisa bertugas di sini, termasuk para wisatawan yang berangkat ke tempat wisata. Branding destinasi tertentu, lalu manfaatkan media sosial, bikin konten-konten digital yang menarik, kerjasama dengan media, komunikasi, influencer-influencer juga dilibatkan. Dan juga penyelenggaraan berbagai kegiatan atau festival yang mampu menarik perhatian dari wisatawan. Promosi yang tepat sasaran bisa meningkatkan popularitas destinasi tertentu dan bahkan memperluas jangkauan pasar. Apalagi sekarang kita berada di satu dunia yang namanya FOMO ya. Jadi kalau misalnya orang tidak ke tempat wisata itu dan belum foto di tempat wisata itu, dia rasanya belum terkenal atau belum ikut orang lain punya gaya begitu ya. Jadi tertinggal kalau misalnya tidak ke tempat wisata itu dan foto di sana. Pokoknya semua akan berlomba-lomba walaupun memang infrastrukturnya belum bagus. Atau juga mungkin di tempat wisata ini keamanan, kebersihannya belum terjamin. Tapi karena FOMO-nya kita sekarang ini, atau takut ketinggalan sesuatu yang membuat kita untuk pengen coba ke satu tempat ya. Dan ini membuat kita selalu pengen ke tempat wisata itu. Rasa cemas atau takut ketinggalan tren saat melihat foto liburan orang lain di media sosial. Ini membuat orang terdorong untuk ikut pergi ke tempat wisata viral tertentu secara mendadak. Walaupun memang tidak sesuai dengan anggaran yang dia punya. Atau tidak sesuai dengan waktu yang punya atau keinginan asli mereka. Karena mereka ingin cepat-cepat pergi ke tempat yang baru. Yang ramai di TikTok atau ramai di Instagram. Jadi promosi itu memang penting sekali ya. Dan promosi ini tentu saja harus dilakukan secara teratur dan terarah. Menurut Anda, apa yang perlu dibenahi atau mungkin perlu ditingkatkan dari tempat wisata kita di NTT? Infrastrukturnya kah? Kebersihan dan keamanannya kah? Promosinya kah? Atau sampai dengan saat ini sudah cukup baik? Bisa kasih komentarnya dan juga bisa kasih pendapatnya di line telepon juga boleh 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Ada kajian yang sudah berpendapat di WhatsApp bahwa yang perlu diperhatikan dan dibenahi saat ini soal infrastruktur kita. Terima kasih untuk Kak Wati juga ya yang sudah kasih pendapat sampai dengan saat ini yang perlu dibenahi di tempat wisata kita di NTT adalah soal infrastrukturnya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Instagram. 50% memilih infrastruktur harus dibenahi, 50% untuk kebersihan dan keamanan harus dibenahi. Bisa berubah polling ini. Kalau Anda ingin bergabung boleh 0380-8254-44, 0380-8431-152. Boleh di Instagram, boleh di Facebook, atau juga boleh di WhatsApp ya. Sampai di jam 8 malam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada waktu untuk Anda juga simak drama radio di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Kasih sayang ibu adalah cinta tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas, dan perlindungan sepanjang masa.
1: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
2: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
1: Ya, ya.
2: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
1: Iya, Bu. Cerewet banget.
2: Dah.
1: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
1: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya, iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Dah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
1: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo, ayo.
1: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
1: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
1: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Wah, boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Pendengar, ada 756 peserta Pramuka Penggalang yang dihimpun dari 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Ini resmi dilepas oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Mereka dilepas untuk mengikuti Jampore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Jumlahnya 756 peserta. Upacara pelepasan akbar ini dipusatkan di halaman Gedung Sasando, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam prosesi, Gubernur Melki Lakalena memberikan arahan secara daring via Zoom kepada 756 peserta Pramuka Penggalang yang dihimpun dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen dalam perhelatan ini bukan hanya perkemahan biasa, tapi arena strategis ya, untuk bisa menggembleng mentalitas, memperluas wawasan kebangsaan, dan juga menjalankan misi diplomasi budaya di tingkat nasional. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi dan ikutan polling kita untuk malam hari ini. Kalau di Nusa Tenggara Timur ini tempat wisata kita menurut Anda bagaimana? Apakah infrastrukturnya sudah cukup memadai? Atau kebersihannya yang perlu dijaga? Atau promosi yang perlu ditingkatkan? Atau sudah cukup baik? Tanggapan Anda boleh ya di line WhatsApp di 0811 3820 9440. Bisa ikutan polling kita di Instagram. Apa yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata kita di NTT? Apakah infrastruktur atau kebersihan dan keamanan atau promosi atau sudah cukup baik? Boleh ikutan di Instagram kita ya, 081 di Instagram kita Pro 1 RRI Kupang, atau juga di WhatsApp di 0811 3820 9440, atau telepon 0380825444 atau 0380843115 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara mengedukasi sekitar 1.200 peserta Jambore Daerah Pramuka 10 NTT 2026 mengenai penggunaan LPG yang aman dan tepat. Area Manajer Komunikasi Relasi dari CSR dan CSR PT Pertamina Regional Jatim Bali News, Ahad Rehadi, dalam keterangannya mengatakan bahwa keikutsertaan Pertamina dalam kegiatan-kegiatan ini merupakan upaya untuk mendekatkan edukasi energi kepada generasi muda, sekaligus memperkenalkan produk LPG berkualitas. Menurutnya, edukasi yang diberikan meliputi pengenalan produk Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, Bright Gas Chan, dan juga pemasangan tabung LPG yang benar. Serta pentingnya untuk membeli LPG melalui outlet resmi dari Pertamina. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda pendengar, kesempatan untuk Anda juga masih berpartisipasi menyampaikan pendapat Anda. Ada polling, kami buka line telepon, line WhatsApp dan juga Instagram dan juga Facebook untuk Anda yang ingin berpendapat. Apa yang perlu ditingkatkan pendengar dari tempat wisata kita di NTT sampai dengan saat ini? Apakah sudah cukup baik infrastruktur atau kebersihannya atau promosinya, ya? Boleh kasih pendapatnya. Ya, dari hasil yang ada, infrastruktur 33%, kebersihan dan keamanan 33%, sudah cukup baik 34%. Ini yang perlu ditingkatkan menurut ya, apa yang perlu ditingkatkan dari tempat wisata di NTT. Anda juga bisa ikutan polling kita, kasih pendapat Anda di WhatsApp 0811-3820-9440. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti sesudah ya pukul 20, nanti pada saat 20 Anda bisa ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, ada sekolah swasta yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ada 995 pucuk senjata api hingga narkoba di sekolah tersebut. Informasi dari Antara News menyebutkan bahwa kata staf ahli Ketua Pembina Yayasan Untung Sang Haji bahwa tiba-tiba mereka membuka ruangan untuk kepentingan sekolah dan ditemukan peralatan yang disebut senjata. Airsoft gun yang bisa membunuh karena larasnya itu polos, tidak ada alur. Untung mengatakan bahwa awalnya pihak sekolah hanya ingin membuka ruangan untuk kepentingan operasional guru, tapi saat dibuka bersama polisi, mereka kembali menemukan barang-barang yang diduga berkaitan dengan senjata api. Dalam ruangan bekas kepala yayasan swasta ditemukan 995 pucuk senjata, amunisi, aksesoris senjata, alat pembuat peluru, hingga barang yang diduga narkotika jenis sabu dan ganja. Karena itu dia mengaku heran alat pembuat amunisi itu bisa berada di lingkungan sekolah ya. Kemudian juga ditemukan narkoba dan juga VCD porno dalam ruangan itu. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan temuan sejumlah senjata api dan airsoft gun di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran. Polisi menerima laporan dari masyarakat perihal temuan tersebut pada 15 Juli 2026 lalu. Dan akhirnya ditemukan ada 995 pucuk senjata api berada di sekolah swasta. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sekalinya ada keracunan, pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pembiayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
14: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanis Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter atau

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

Pendengar, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kupang, tahun ini akan berlangsung berbeda. Pemerintah Kabupaten Kupang memutuskan seluruh rangkaian kegiatan digelar secara serentak di seluruh kecamatan dengan pembukaan dipusatkan di Kecamatan Amfoang Timur, wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kepastian disampaikan Bupati Kupang Yosep Lede saat membuka rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di Gor Komitmen Desa Welnasi. Bupati mengatakan bahwa peringatan HUT RI bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga membangun kebersamaan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Kupang. Menurutnya, dipilihnya Amfoang Timur sebagai lokasi pembukaan memiliki makna strategis. Selain menjadi kawasan perbatasan, wilayah ini menjadi simbol terdepan Indonesia yang mencerminkan semangat menjadi kedaulatan, menjaga kedaulatan, persatuan dan juga cinta tanah air.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pendengar, data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar tampak menggembirakan ya. Karena tingkat pengangguran terbuka Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Tapi di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data survei angka kerja nasional terbaru pada BPS Mei 2026, tingkat pengangguran ini secara nasional memang turun 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025. Walaupun demikian secara nasional, tapi bisa dibedah berdasarkan kelompok umur. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok 15 sampai 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua karena pengangguran muda saat ini melonjak. Informasi dari rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1,

Pendengar, Badan Pangan Nasional memastikan pasokan beras ke Kabupaten Alor terus diperkuat setelah Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perumbulok untuk menggelontorkan beras SPHP dan juga bantuan pangan. Sampai akhir Juli 2026, pemerintah sudah menyalurkan sekitar 1,5 juta kilogram cadangan beras pemerintah untuk masyarakat di Alor. Nah, perintah ini disampaikan Amran setelah menerima aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor mengenai tingginya harga beras di wilayah Alor. Pemerintah juga meminta Bulog untuk memastikan distribusi terjangkau, menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Kabupaten Alor. Dan kata Amran di Semarang bahwa nanti harga beras di sana cukup tinggi dan dikirim beras ya. Harganya diharapkan turun cuma 12.500. Dia menegaskan distribusi beras harus menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Alor. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh beras dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bappenas mencatat realisasi penyaluran beras SPHP di Kabupaten Alor selama Maret hingga Juli 2026 mencapai 764.070 kilogram. Penyaluran dilakukan melalui Rumah Pangan Kita, Pengecer Pasar Rakyat, dan juga Gerakan Pangan Murah. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 746.000 kilogram di Kabupaten Alor. Dengan demikian, total cadangan beras pemerintah yang telah digelontorkan untuk masyarakat Alor mencapai 1,5 juta kilogram. Untuk alokasi Juli hingga September, Kabupaten Alor kembali memperoleh bantuan pangan 37.338 penerima bantuan pangan, dan program ini diharapkan semakin memperkuat stabilitas pasokan dan juga keterjangkauan harga beras di wilayah kepulauan. Informasi dari rri.co.id, Bappenas memastikan beras terjangkau di Kabupaten Alor.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

PT Pos Indonesia melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan ini pendengar mencakup pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan juga PT Asabri. Pembayaran pensiun ini dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Dan jaringan ini pendengar menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Dari data PT Taspen per Juni 2026 ada sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 miliar mitra bayar. PT Pos Indonesia sendiri menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat termasuk tambahan sekitar

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk malam hari ini, Ruang Rindu kasih kesempatan untuk Anda pendengar bisa bergabung dan juga saling menyapa sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk setiap hari Jumat malam, lagu-lagu di Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara, disiapkan untuk Anda lagu-lagu mancanegaranya. Yang pertama Adele dengan Make You Feel My Love, ada Bruno Mars dengan Lock Out of Heaven, ada Maroon 5 dengan Daylight, ada Ed Sheeran dengan Shape of You, ada Miranda Lambert dengan Automatic, kemudian ada Brad Paisley dengan Whiskey Lullaby, ada John Legend dengan All of Me, ada Codaline dengan All I Want, kemudian Adam Lambert dengan Ordinary World, ada Britney Spears Baby One More Time, ada One Republic dengan Counting Star, ada Maroon 5 dengan Payphone, kemudian ada Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe. 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440. Saya menyapa yang bergabung malam ini di line WhatsApp. Orang pertama yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Shalom, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kak Sony yang ganteng.
3: Shalom, selamat malam. Dengan bapak siapa dari benua mana?
4: Ini dengan kakak pun saudara tiri di Jalan Salak, Kelurahan Oepura alias Miller Kause.
3: Tirinya jauh sekali kok, dekat sekali kok?
4: Tirinya biar ini dekat, karena ada di dalam, tidak tiri di dalam doa nak kakak.
3: Iya. Ini bukan karena kawin siri toh, hanya karena tiri saja.
4: Iya.
3: Silakan Bapak Miller, malam ini mau dengar lagu
4: Maroon
3: apa?
4: Maroon
3: 5. Maroon 5. Disiapkan Maroon 5-nya Pak Miller.
4: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak Tony sehat. Pulang hati-hati di jalan. Tuhan memberkati kakak, tetap semangat. Walaupun kelelahan, tapi ada doa untuk kakak. Semoga kakak sehat selalu, eh.
3: Terima kasih, nah, Bapak Miller.
4: Kita lanjut salam, sudah.
3: Iya.
4: Salam yang pertama, ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa bahagia.
3: Abadi selamanya.
4: Abadi selalu, Bapak Yahuda di Oiniko. Selamat malam, Bapak sayang. Semoga Bapak sayang sehat selalu.
3: Iya.
4: Yang berikut saya mau balas salam juga untuk Kakak Wati, kalau tidak salah ingat.
3: Betul,
4: di Perumnas.
3: Oh, di Perumnas, betul Bapak.
4: Oh, Perumnas itu aliasnya Perumahan Nasional kok?
3: Perumahan Nasib.
4: Kakak Wati, terima kasih banyak. Ini malam baru diingat, jadi maklumlah.
3: Iya.
4: Potong sedikit-sedikit ini.
3: Iya.
4: Yang berikut saya mau salam balik untuk Ibu Utri dan Bang Fredik di Merauke.
3: Iya.
4: Terima kasih banyak atas atensi baiknya. Salam untuk semua keluarga di sana. Yang berikut Kakak Puja di Bintu Niko, Kakak.
3: Iya, betul.
4: Kakak Puja, selamat malam. Ibu Wigati di Wonosobo. Ada Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah.
3: Iya.
4: Kakak Ferry di Soe. Bilang mau ganti nama nak Kakak Ferry di Soe.
3: Oh, ganti apa kok?
4: Bilang ini putra Tembang Sepatu nah.
3: Aduh. Itu nanti di Bunga cepat layu tuh.
4: Soalnya di Bunga jadi Sepatu nah Kakak. Kakak Ferry tetap semangat, ini hanya kasih semangat kakak, di sana kan dingin toh.
3: Iya.
4: Dan yang terakhir untuk Cecilia Kaja, Nalado di Fonten, dan Bapak Butus di Potveto.
3: Iya.
4: Terakhir untuk ini Bu Papa di Tanjung Toda yang hilang kabar nih kakak.
3: Iya.
4: Mungkin ini saja kakak, terima kasih banyak. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam kakak saya.
3: Salam, terima kasih untuk Bapak Miller, orang pertama yang sudah gabung menelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Minggu gak kesini.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Apa kabar?
3: Kabar baik, Bapak. Bapak Botus juga kabar baik, kok.
5: Baik-baik,
3: iya, di benua mana bisa, nih?
5: Bisa salam dulu.
3: Baik, silakan Pak Botus.
5: Miller, Jona, Jego Isau,
3: iya.
5: Marisa, Marisi, Bapak di Perumnas, ada UPMI, Bu Linda, Pak Meri, Bu Endang, Peri Soel, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Papa,
3: iya.
5: Abel, Bapak Ater, Ibu Puja, Silia, Ayu, Ibu Betsi, Manutopel, Bu Andi, Maima, masih dan semua
3: saya. Iya. Makasih, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Butus dari Fatu Veto 0380843 1152. Boleh juga di WhatsApp ya di 0811 3820 9440. Dan kita punya waktu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa yang bergabung di line telepon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Dengan Ferry di sini.
3: Oh, ini yang ini kembang apa itu kok? Kembang api itu kok?
6: Pembeler itu begitu.
3: Oh iya, oke. Okay. Silakan, Bung Ferry.
6: Itu kata Superman dia yang berapa kali baru pemilu.
3: Iya.
6: Apa kabar, Bung Ferry?
3: Baik, baik. Bung Ferry juga baik kok.
6: Nah, baik.
3: Iya. Baik kena batok, berarti sonnya baik. Iya.
6: Lagunya John Legend.
3: Oke, disiapkan lagunya.
6: Salam pertama Lato Bortus di Kreto. Opa Miller di Pura. Opa Emi di Tilong. Nela Alak, Susilia di Mantasi.
3: Iya.
6: Ibu Beci di Manupet, Kapten Kadiona di Esapa, Ibu di Esau, Manita di Epeta, Ibu Wati di Perumnas, Kapuja di Bintuli,
3: iya.
6: Kayu di Masohi, Maluku, Mu Andesko di Paniko,
3: iya.
6: Bapak Yahuda, Valdez di Nasikode.
7: Iya.
6: Maima di Fatululi. Mama Rien di Sikumana. Ibu Edinda di Bogor. Ibu Natalia di Tolitoli.
7: Iya.
6: Untuk Pak Sony, selamat malam.
7: Selamat malam, terima kasih untuk Bung Ferry dari SOE sudah bergabung malam hari ini 825444. Penelpon berikutnya, selamat malam, halo.
8: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, kayaknya di jauh ini, kayaknya dari Weta Bulan.
8: Berantol.
7: Iya, karena dia Weta Bulan.
8: Weta Bulan lagi dingin.
7: Kak Wati di Perumnas. Kata, tadi ada pertanyaan, Perumnas itu artinya apa? Bita bilang,
8: perumahan belum lunas. Belum nilai, alam belum nilai.
7: Iya betul toh, Perumnas. Iya betul, ini.
8: Perumahan belum lunas.
7: Oke.
8: Okay. Jadi masih ada yang boleh pergi tagi-tagi di sana.
7: Tanggal-tanggalnya biasanya beda-beda toh. Ada yang tua, ada yang muda, atau semuanya rata-rata muda tagi.
8: Ya, rata-rata muda.
7: Iya, Kawati, perumahan belum lunas, silahkan. Kawati ini ada, iya, saya dengan Kak Ben.
8: Kak Ben, selamat bertugas, pulangnya iya. Hati-hati. Lagunya saya tidak pilih ya, ikutan.
7: Iya, siap, Kawati.
8: Bu Miller tadi sudah ya, perumahan
7: iya. Dijamu. Sudah dijawab.
8: Kak Ferry, ya, Kak Ferry di SOE.
7: Iya.
8: Kasih kuliah di Mantasi. Bapak Botus di Fatu Veto.
7: Iya.
8: Bung Valdes sudah lama tidak gabung ya.
7: Betul.
8: Bung Valdes ayo gabung, saya ada dengar di sebelah tadi.
7: Oh ada masih.
8: Ada suaranya di sebelah.
7: Iya.
8: Ada suara di sebelah tadi.
7: Iya.
8: Teh Dina, Bung Freddy sama Bu Utri.
7: Iya.
8: Bapak Yahuda di Weniko. Bunda Natalia di Toli-Toli. Tapi masih di Palu sekarang kan?
7: Oh iya, betul. Masih.
8: Aduh, kesian. Di Palu terus. Kita
7: bahaya. Tiap hari siang malam di Palu.
8: Di Palu terus jadi pasti gepeng. Kak Sony.
7: Iya.
8: Saya lupa tanya.
7: Boleh.
8: Apa kabarnya?
7: Oh baik, Kak Wati. Baik.
8: Terus dompetnya gimana?
7: Tanggal 7 ya, masih sehat. Masih,
8: makanya dari tadi ketawa terus.
7: Iya, masih.
8: Sudah kayaknya yang lainnya.
7: Iya.
8: Ayo gabung.
7: Iya.
8: Semua pendengar setia, selamat beristirahat. Terima kasih Kak Sony.
7: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas, perumahan belum lunas katanya. Terima kasih sudah bergabung. Line telepon 0811-3820-9440, 0380-8254-44, dan 0380-8431-152. Lagu pilihannya sudah dua di antrian. Saya hadirkan dulu untuk yang mau bergabung masih boleh. Nanti waktu kita satu jam lebih sampai di jam 11 malam.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Satu kanal informasi dan inspirasi, lagunya dari John Legend dengan All of Me tadi sudah diputarkan untuk yang gabung dan pilih lagunya. Boleh di line telepon yang mau bergabung 0380 825 4444 dan 0380 843 1152. Boleh di 0811 382 0 9440. Untuk ada yang gabung di Ruang Rindu malam ini, selamat malam untuk yang baru gabung saat ini di pukul 21 lebih 58 menit, satu jam lagi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. John Legend sendiri punya 4 anak ya yang hidup bersama mereka, ada Luna Simon, ada Miles Theodora, ada Esti Maxine dan Brent Alexander, dan juga memang pernah mengalami satu kondisi ya, putra mereka pada tahun 2020 meninggal dunia ya, karena komplikasi kehamilan pada kehamilan ketiga istrinya. Lagunya tenang, ya, bikin untuk bisa santai malam hari ini untuk Anda yang dengar lagunya. Terima kasih untuk yang sudah pilih. Saya menyapa kembali yang bergabung di line telepon malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bapak Freddy.
1: Selamat malam juga Bapak Sony.
0: Saya sudah feeling mengangkatnya kalau 843-1152 pasti Pak Freddy akan gabung di sana. Karena kalau 825-444 itu suaranya balik ke Pak Freddy gitu itu.
1: Kemarin sudah agak bagus. Kakak Vero tuh kemarin.
0: Iya. Sudah agak bagus ya.
1: Dia tidak feedback jadi.
0: Oh, syukurlah. Iya. Karena memang dua hari lalu kayaknya itu ada sedikit perbaikan. Mudah-mudahan udah oke lah.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya itu sudah agak lama memang sering kali feedback itu.
0: Iya.
1: Jadi ada tuh lagunya siapa ya, Celine Dion kan?
0: Iya.
1: Come back to me apa itu? Come back to me.
0: Aduh,
1: ini feedback to me.
0: Bapak, ini apa namanya, orang siang dan orang malam itu berbeda ya. Kalau orang siang Ibu Utri, orang malamnya Pak Freddy gitu. Atau gimana?
1: Itu
0: bagi
1: dua hati satu jiwa gitu.
0: Tapi dua kutub juga, satu kutub siang satu kutub malam.
1: Yang satu apa, kelelawar jadi.
0: Oke.
1: Nah, karena apa, kalau siang Ibu Utri dia ada cukup waktu tuh.
0: Cukup
1: kalau
0: waktu.
1: Malam itu dia biasanya tidur lebih awal.
0: Nah, itu memang hebat tuh ya, harus bisa.
1: Iya, itu disiplin dari disiplin. Dia masih aktif sebagai pegawai itu sudah seperti itu.
0: Tapi Pak Freddy, kalau tidur lebih awal, kalau saya mah kalau tidur lebih awal tengah malam itu kaget bangun, sulit lagi tidur lagi. Maksudnya.
1: Ya, kalau Ibu Utri dia tidur begitu, nanti pagi, subuh itu kan dia bangun, dia sholat pagi.
0: Oh, sholat gitu. Iya.
1: Nah, itu sudah tidak tidur.
0: Sudah tidak gitu. Tidur lagi, iya betul. Ya.
1: Jadi kalau hitung mundur begitu, kalau dia tidur paling larut itu jam 9, jadi jumlah jam tidurnya bagus, dia disiplin dengan jam tidur. Apalagi waktu masih jadi pegawai itu masih aktif maksudnya.
0: Luar biasa.
1: Kalau saya ini tidur agak awal, nanti bangun tengah malam itu nggak bisa tidur. Nanti lebih repot jadinya. Jadi saya tidur rata-rata ya antara jam 12 begitu. Jadi bangun jam 6:30 itu sudah pas, sudah 6 jam, 7 jam. Waktu masih remaja, muda, itu kita perlu tidur sampai 8 jam. Tapi kalau seiring dia bertambah usia, itu
0: waktu tidurnya bisa berkurang.
1: Mama saya itu, dia tidur sekitar 4 jam, 5 jam saja biasa. Jadi dia tidur agak awal, kemudian malam dia bangun, dia cari kesibukan apa begitu. Nanti dia baring-baring sebentar.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi beberapa jam saja. Dia, saya bilang, kenapa bangun pagi-pagi sekali? Dia bilang, iya, sudah terbangun, jadi tidak bisa tidur kembali lagi. Rasanya sudah cukup.
0: Sudah cukup.
1: Oke, Abang
0: Cok. Iya, baik, Bapak.
1: Panjang-panjang
0: ya.
1: Ini nanti teman di belakang su tunggu-tunggu
0: ya,
1: untuk
0: ya.
1: Sekarang su tambah setengah jam toh jadi
0: ya. Lumayan ya. Masih ada waktu.
1: Saya silakan belum punya Bapak list ini lagu
0: jadi, lagunya iya
1: kasih saya daftar lagu.
0: Ada Bruno Mars dengan Lock Out of Heaven, ada Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe, ada Ed Sheeran dengan Shape of You, Miranda Lambert Automatic, ada Maroon 5 dengan Wiz Khalifa dengan Payphone, kemudian ada Adam Lambert Ordinary World, Britney Spears Baby One More Time. Ini agak sedikit lebih lama.
1: Oh ya, yeah, Baby One More Time.
0: Baby One More Time. Siap. Ya.
1: Yeah. One More Time. jangan stop. Toh, One More Time.
0: Ya,
1: sekali lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Salam ya Abang.
0: Silakan Bapak.
1: Bertugas. Pulangnya hati-hati ya, karena sekarang malam dingin ini.
0: Iya,
1: di Kupang juga dingin kan?
0: Dingin Bapak, dingin.
1: Oh itu sudah iya. Nah, siang panas ini. Nah, Merauke ini sudah kemarau betul ini. Sudah hampir
0: iya.
1: 2 bulan kita tidak hujan ini. Oke,
0: iya.
1: Doa terbaik juga untuk Abang Sony ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Opa Emi. Tadi di depan saya dengar suara Bung Ferry ya.
0: Iya, betul.
1: Abang Ferry dan saya pun teman yang mantap ini Bung Kik Eren sini lama iya. Tidak dengar suara.
0: Lama ya, nih ya. Iya. Apa sering MC di mana-mana jadi.
1: MC di mana-mana jadi. So, enggak punya waktu, tidak punya waktu lagi buat bergabung enggak apa.
0: Iya.
1: Oke, juga yeah. Ada Bunda Asmi, Ma Ima, dan Kakak Puja. Sudah dengar suara apa belum ini Kakak Puja ini? Belum ya, kita tunggu Kakak Puja bergabung.
0: Iya.
1: Yeah. Juga saya sapa Ibu Natalia
0: yeah.
1: Di toli-toli sana dan semuanya saja Bang Sony. Yeah. Saya rangkum semuanya biar tidak tambah panjang lagi cerita tuh.
0: Iya, iya, silakan Bapak.
1: Oke, semoga semuanya sehat dan terhibur ya. Malam hari ini. Abang Sony, terima kasih. Tuhan berkati ya. Selalu.
0: Salam. Salam, terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke bergabung malam ini. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Sony.
0: Selamat malam Kakak Endang. Bagaimana Kakak Endang?
2: Ah, puji Tuhan, kabarku baik-baik saja adik Sony.
0: Seribu do Kakak Endang.
2: Awi,
0: biasa adik dan kakak tuh begitu. Adik dan kakak mesti begitu ah.
2: Itu sudah. Nanti ini kakak kasih 1000 nah. Adi kasih 100.000.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Lagunya Kak Sony beta. Tadi dengar masih sikut-sikut.
0: Lem yang mana? Yang Bruno Mars kah? Atau Call Me Maybe dari Carly Rae Jepsen? Atau Ed Sheeran? Atau Maroon 5? Atau One Republic yang mana?
2: One Republic
0: Counting Stars itu bila hitung bintang satu-satu.
2: Wih, nah kapan baru habis?
0: And dia nih itu kutung-hitung baru sampai 10 sah, sumata semulai ini 100 mengantuk tidur di luar sudah sen masuk rumah lagi.
2: Mata selima wat memang nih kas.
0: Iya. Yeah.
2: Oke,
0: terima
2: itu lagu. Salamnya buat berapa orang Kak Sony?
0: Silakan, mau salam berapa orang? Silakan, jangan 2 RW.
2: Oh iya ya, oke. Terima kasih Kak Sony.
0: Silakan.
2: Salam yang pertama buat Teh Dinda di Bogor. Selamat malam Teh Dinda. juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli atau masih di Palu? Aduh, pulang sudah Bunda Natalia kena Palu terus, aduh, kasihan juga nih.
0: Iya. Yeah.
2: Juga ada
0: gepeng nanti Bunda Kak Rati bilang.
2: Iya. Yeah. Karena anak kasihan nih.
0: Nanti kalau di Palu terus nanti gepeng bilang, jadi
2: aduh,
0: jangan.
2: Aduh, orang Kupang bilang dia penyot mah.
0: Iya.
2: Ada Bunda Asmi Arnona,
0: ya.
2: Juga ada Bung Freddy tadi barusan lewat bersama Ibu Utri, juga ada Opa ini di Tilong, Bapak Iso Bobo, Bapak Is ini apa, Bapak Botus,
0: ya.
2: Juga Bapak Yahuda, Bunda, Bunda lagi ini siapa? Mama Glenn belakang Hotel Cendana.
0: Iya.
2: Juga Mama Erdetan. Pokoknya buat semua sah Kak Sony.
0: Iya.
2: Oke, buat Kak Sony selamat bertugas. Terima kasih, Salum.
0: Terima kasih, Salum. Terima kasih untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo sudah bergabung malam hari ini. Lagunya saya taruh di antrian. Yang mau bergabung lagi masih boleh 0380825444. 0380843 1152 dan bisa juga di 0811 3820 9440. Dua lagu berturut-turut disiapkan untuk yang sudah gabung tadi. Ini dia, ada Baby One More Time. Lagu berikutnya ada Counting Stars.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Lagu dari One Republic dengan Counting Stars sudah saya hadirkan untuk yang tadi sudah pilih lagunya. Siapa tadi? Bung Endang dari Cabang Ragnamo sudah bergabung dan pilih lagunya malam ini. Terima kasih Bung Endang sudah bergabung tadi. Yang masih mau bergabung boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Masih di antrian lagunya ada Adele dengan Make You Feel My Love. Kemudian ada Bruno Mars dengan Lock Out of Heaven. Ada Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe. Ada Ed Sheeran dengan Shape of You. Ada Miranda Lambert dengan Automatic ya. Saya menyapa yang bergabung kembali di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Mana tuh telepon? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ada di sini, di Palu.
0: Iya, katanya di Palu terus, kasihan juga ya.
1: Makanya ini belum kembali-kembali nih, Bang Sony.
0: Belum kembali-kembali juga.
1: Tapi ini, belum ya. Ini anak Nona punya mama, katanya sudah mau datang hari ini.
0: Baik,
1: dari Surabaya.
0: Jadi,
1: tapi paling belum. Dua hari, tiga hari lagi.
0: Senangnya bisa kemana-mana dalam waktu bang. Singkat.
1: Aduh, nggak lama lagi. Tanya mau ke Manado lagi.
0: Tuh kan.
1: Mau ke Manado, nanti ada pesta.
0: Musim-musim ya.
1: Nanti abis ke Manado, mau, ya karena begitulah kalau banyak anak toh. Manado satu, nanti ke Makassar lagi, Bang Sony.
0: Iya. Yeah. Senang-senang selalu Ibu Natalia. Lagunya
1: ya,
0: ada
1: menikmati hidup ya.
0: Menikmati hidup ya. Ada Maroon 5. Maroon 5. Kemudian ada Ed Sheeran. Ada Adam Lambert, ada ya Adam Lambert judulnya Ordinary World. Yang mana Ibu Natalia? Maroon 5, Adam Lambert.
1: Ini lah suaranya Bang Sony putus.
0: Oh gitu, gitu. Maroon 5, Adam Lambert.
1: Halo,
0: halo, halo. Uh-huh. Ibu Natalia, jelas kok ibu suara Ibu Natalia.
1: Iya, halo, halo, iya, iya.
0: Jelas suaranya.
1: Oke. Maroon 5 aja.
0: Maroon 5 saja. Ya? Oke deh, disiapkan ya, di antrian.
1: Ini suara agak apa Bang Sony? Pantul, ada pantul.
0: Oh, pantul. Iya, iya, iya.
1: Salam-salam ya Bang Sony.
0: Silakan, silakan.
1: Yang pertama. Iya, pantul. Ini ada ada kayak pantul. Salam yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ada Mama Susan, Mama Glenn, Mama Del, ada juga Marsa Kakak Juven ya, ada Bu Endang, Opa Emi bersama Oma, Bung Paldes, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris ya, ada juga Pak Freddy bersama Ibu Uti, Kakak Diona, Kakak Dewi. Pokoknya dirangkul saja ya Bang Sony, yeah, dari asam peset tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Bang Sony tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah.
0: Yeah.
1: Pulangnya hati-hati lah, sebentar tiba di rumah dengan selamat.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Bang Sony, selamat malam, shalom.
0: Terima kasih, selamat malam, shalom. Terima kasih untuk Ibu Natalia bergabung malam hari ini di 0811-3820-9440. Selalu kalau dari Sulawesi bergabung, yang Sulawesi yang ini juga bergabung nih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan orang Sula apa? Sula Manda.
2: Sulamanda.
0: Mama Jessie di Lelogama.
2: Iya.
0: Kemana kok Mama Jessie kabarnya?
2: Kok.
0: Ada hujan sedikit kok atau sonde?
2: Katita.
0: Katita. Oke.
2: Okay. Bulan. Bulan 6 ini kok.
0: Iya. Mama Jessie dari
2: Mama.
0: Maputu, oke. Okay.
2: Malala.
0: Iya, Ma Jesi, lagu apa yang mau didengar ko?
2: Neo Sitsaan.
0: Sit Knino.
2: Neo, Slice Manekat.
0: Iya. Oke, okay. Lagu apa ikutan sako?
2: Nah, coba ini, kesan disebut.
0: Iya, ada Maroon 5 dengan Payphone, ada Adele dengan Make You Feel My Love, ada Bruno Mars. Yang mana?
2: My love, ko apa?
0: My love, ko apa? Ko taruh pisau. Sudah bitaro sudah.
2: Taruh sudah.
0: Iya.
2: Pesan ini dan siapa di studio?
0: Ada dengan kakak Ben, ada dengan kakak Rogan, ada dengan kakak Calvin, banyak nih.
2: Oh, kakak bukan?
0: Rogan.
2: Kok tidak jelas, R tidak jelas, itu juga bukan. Rogan, kak Ben nih.
0: Kak Ben, sen pakai I.
2: Ben, semua yeah. Semua yang ada
0: okay.
2: Di sini.
0: Oke, baik.
2: Terpulang hati-hati di jalan.
0: Iya. Yeah.
2: Berikut Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Iya.
2: Yeah. Ibu Ria, ada Bapak Botus,
0: yeah.
2: Kak Ferry, Kak Odi. Berapa yeah. orang?
0: Berapa sa? Asal dari dua kampung.
2: Berapa orang? Siapa lah? Bapak Endang,
0: yeah.
2: Bapak Miller, kami di Pasir Panjang,
0: iya. Yeah.
2: Dan semua-semua sah.
0: Iya.
2: Yeah. Yang lagi pantau, ucapkan selamat malam,
0: yeah.
2: Selamat beristirahat.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih, Kak Soni.
0: Terima kasih, Salam. Mama Jesse. Salam. Terima kasih untuk Mama Jesse dari Lelogama sudah gabung malam ini. 0811-3820-9440. Lagunya disiapkan. Yang mau bergabung masih boleh 0380825444. Boleh di pesan teks juga boleh. Yang tidak mau telpon kedengaran suaranya boleh di pesan teks di 0811-3820-9440. Lagunya kita beralih ke lagu berikut malam ini. Ada Maroon 5 dengan Paypal.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Masih di Ruang Rindu untuk malam ini pendengar di 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Sempat viral beberapa waktu lalu kunjungan atau pernyataan dari seorang anak asal Alor ya terkait dengan harga beras. Dan langsung diperintahkan oleh Badan Pangan Nasional yang memastikan pasokan beras di Kabupaten Alor diperkuat setelah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perumbulok untuk menggelontorkan beras SPHP dan juga bantuan pangan di sana ya. Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini, masih beberapa menit lagi untuk yang mau bergabung 0380825444 atau 0380843152 boleh di WhatsApp juga ya 0811-3820-9440. Desas diskusinya setelah pertemuan atau aduan dari mahasiswa terkait dengan harga beras di Alor, Menteri Pertanian itu akan berkunjung ke Alor ya. Setelah kemarin Menteri Keuangan berkunjung di Kupang, Menteri Pertanian rencananya juga akan berkunjung ke Alor. Ada, tapi sudah memerintahkannya Bulog untuk kirim SPHP di sana ya. Yang jelas adalah intervensi dari Menteri Pertanian Amran yang memerintahkan Bulog untuk segera mengirim beras SPHP ke Alor untuk netralisir harga beras di sana ya. Ya, 0380825444 dan 0380843152 dan 0811382094440. Sudah mencoba tadi ada Tete Dinda ya yang mencoba bergabung di line WhatsApp. Sayangnya belum bisa bergabung, boleh dicoba kembali 0811382094440. Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Kurang lebih masih sekitar 20-an menit untuk bisa mendengarkan lagu-lagu mancanegara malam ini ya. Lagu di antrian masih ada Call Me Maybe, masih ada Adam Lambert dengan Ordinary World, ada Shape of You dari Ed Sheeran, kemudian ada Miranda Lambert dengan Automatic, kemudian ada Brad Paisley dengan Whiskey Lullaby, ada Cut the Line dengan All I Want ya. Saya hadirkan lagu berikutnya untuk malam ini yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dan sudah menyimak Ruang Rindu. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini pendengar, Anda bisa simak mimbar agama Islam untuk malam ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat dan karunia itu pulalah kita bisa dapat bersama-sama mendengarkan, menyimak mimbar agama Islam yang insya Allah pada kali ini saya ingin mengangkat topik tentang misteri umur 40 dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini akan bisa memberikan manfaat pada penguatan iman kita, sehingga ketika iman kita kuat, maka insya Allah kita akan lebih produktif untuk melakukan amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah dapat mengantarkan kita dari minat dzulumat ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan Allah, orang bijak mengatakan bahwa life begin at 40 years, hidup dimulai ketika umur 40 tahun. Mengapa? Karena di usia 40 tahun stabilitas emosi semakin matang, kondisi fisik sudah menemukan ritme kekuatan yang sempurna. Konon di usia ini pula masa puber jilid pertama sudah berakhir. Menuju transisi puber jilid kedua, mengalami masa kematangan cinta. Cinta tidak lagi berorientasi pada nafsu birahi, tetapi sudah mengalami metamorfose kehangatan cinta, yakni berorientasi pada kasih sayang. Bila seorang istri tidak pandai-pandai memberikan perhatian pada suami, bisa jadi suami dapat berpaling ke lain hati. Namun manakala suami istri hidup dengan landasan bingkai agama yang kokoh, bilur-bilur ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dapat menjadi saksi lahirnya cinta sejati. Karena kekurangan dan kealpaan tak lagi dianggap sebagai persoalan, namun lebih dimaknai sebagai dinamika dalam kehidupan. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelemahan. Itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, karena kesempurnaan sejati menjadi milik mutlak Sang Ilahi yang Maha Suci. Setiap orang otomatis pasti menjadi tua karena usianya bertambah. Tetapi tidak setiap orang bertambah tua akan bertambah dewasa. Memang idealnya di usia 40 tahun seseorang yang menjalani hidup dengan bimbingan agama akan dapat mengantarkan hati dan pikirannya dapat tumbuh lebih dewasa dan berkontribusi memberikan banyak makna dalam kehidupan rumah tangganya. Penemuan ilmiah terbaru menegaskan bahwa di usia 40 tahun, perkembangan potensi intelektual dan potensi emosional berada pada puncak kesempurnaannya. Sehingga bila mana dua potensi ini benar-benar dapat dikembangkan dengan baik, maka jalan menuju keberhasilan akan menjadi pintu yang lebar dalam perjalanan hidupnya. Data secara empirik sudah banyak dibuktikan. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul ketika usia 40 tahun. Salah satu syarat menjadi seorang presiden RI
minimal harus berusia 40 tahun. Bahkan, dalam kitab suci Al-Quran, Allah dengan terang benderang memberikan apresiasi yang tinggi pada usia 40 tahun. Dan ini Allah terangkan dalam surah Al-Ahqaf, ayat 15. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandung dan menyapihnya sampai umur 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, seraya berdoa, "Ya Tuhanku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardhah li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin." Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi sampai ke anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan semoga aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda bahwa umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu artinya bahwa umur 40 tahun merupakan etape perjalanan umur melewati lebih dari setengah perjalanan kesempatan hidupnya di dunia. Ada dua kemungkinan prototip manusia ketika memasuki usia 40 tahun. Kemungkinan pertama, prototip manusia gagal bila di usia 40 tahun kondisi kejiwaannya tidak mampu dieksplorasi secara maksimal, sehingga proses pematangan kejiwaannya terhambat dan belum menemukan jati diri dan konsep diri secara ideal. Prototip manusia gagal ini ketika menghadapi dan menyikapi setiap persoalan memiliki mental pesimis dan cenderung menimpakan kesalahan kepada orang lain karena kehilangan pegangan sebagai sumber acuan. Tidak menjadikan petunjuk Allah yakni Al-Quran sebagai sumber nilai dan sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan, sehingga hidup dan kehidupannya lebih dikendalikan ego dan hawa nafsu. Menghadapi kehidupan baginya bak berjalan di lorong penuh kegelapan. Setiap langkah kaki yang digerakkan penuh dengan keraguan dan ketakutan karena hidupnya jauh dari cahaya kebenaran agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang Allah abadikan dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka. Dan barang siapa yang jauh dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Prototip manusia gagal ini biasanya mudah galau dan stres, dan suka marah-marah bila apa yang diinginkan tak menjadi kenyataan, karena tidak memiliki fondasi kepercayaan sebagai landasan hidup. Hidup tanpa arah dan tujuan, hidup baginya hanya sekedar bergerak dan bernafas serta beraktivitas yang tidak jelas, sekedar memenuhi kebutuhan perut, karena orientasi hidup sangat pragmatis dan hedonis. Hidup baginya sebatas menjalani hidup di dunia saja. Jadi orientasi hidupnya hanya bersifat jangka pendek, tidak memiliki orientasi jangka panjang. Padahal dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita sesungguhnya adalah alam setelah dunia, yakni alam akhirat. Itulah ajaran agama yang membimbing kita. Kemungkinan yang kedua, menjadi prototip manusia beruntung atau sukses. Orang yang berusia 40 tahun diklasifikasikan sebagai prototip manusia beruntung, manakala bertambahnya umur semakin bertambah berkualitas nilai penghambannya pada lima hal. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Ahqaf, pertama, selalu mohon petunjuk minimal 17 kali dalam sehari dan menjalani hidup dengan penuh lapang dada,
semakin tua, semakin rela menerima segala kenyataan dan menjauhi keluhan walaupun tak sejalan dengan keinginan. Menjalani dan menikmati hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, semua itu akan bisa dilakukan dengan baik manakala kita mampu menyingkirkan egoisme diri dan sadar diri bahwa sisa hidupnya semakin lebih pendek daripada hidup yang sudah dijalaninya. Kedua, usia 40 tahun adalah usia yang sudah tidak muda lagi. Sadarlah bahwa itu pertanda Allah masih menyayangi kita dengan cara memberikan nikmat kesempatan umur melewati setengah perjalanan umur manusia pada umumnya. Sisa umur ini mari kita sikapi dengan memperbanyak bersyukur dengan cara menggunakan sisa umur lebih produktif, diniati beribadah dan menjauhi hal-hal yang sia-sia. Kita bekerja, kita niati sebagai ibadah. Kita beraktivitas yang lain, niati kita ibadah. Dan ibadah bukan hanya kegiatan ritual seperti sholat, puasa, tetapi seluruh kegiatan hidupnya, kalau diniati karena Allah, maka bernilai ibadah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita yang masih sehat, karena kesehatan merupakan kenikmatan tertinggi yang tak dapat dipertukarkan dengan materi. Nikmat kesehatan akan lebih berarti bila banyak digunakan melakukan amal terpuji dan banyak-banyak bersolat kepada Nabi. Namun sebaliknya, bila semakin tua semakin banyak keluhan dan banyak pula kewajiban yang dilalaikan, antar teman sering terjadi pertengkaran, pertanda nikmat kesempatan umur jauh dari kesyukuran. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian ketiga, makin tekun berbuat amal kebajikan, terlebih lagi kepada kedua orang tua, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Keberkahan umur seseorang berkorelasi positif dengan kebaikan yang dilakukan. Artinya, semakin banyak kebaikannya, berarti semakin berkah umurnya. Dalam sebuah ayat, dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, itu haknya telah berbuat baik pada diri sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka sesungguhnya dia telah berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Para pendengar Radio Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah. Kemudian adapun yang keempat, makin mesra dengan keluarga, makin sayang dengan anak-anak, dan makin baik hubungan sosialnya dengan tetangga. Semakin tua, semakin bijak menyikapi setiap masalah. Jika ada surga di dunia, maka itu tandanya keluarga yang semakin tinggi rasa sayangnya pada istri.

tua. Itulah hidup yang harmonis, yakni harga menghargai dan romantis. Namun bila semakin tua semakin penuh kemelut, semakin penuh prasangka dan banyak dusta, hubungan antara keluarga lebih banyak memunculkan perhara dan fitnah, pertanda keberkahan umur sudah tidak ada. Umurnya boleh jadi semakin bertambah tua, namun tidak semakin bertambah dewasa. Secara psikologis, susah untuk berubah ke arah yang lebih positif karena karakter kepribadiannya sudah terbentuk. Sehingga dalam satu hadis Nabi sebutkan bahwa barang siapa yang sudah berusia 40 tahun namun kebiasaan buruknya lebih banyak daripada kebaikannya, maka bersiap-siaplah menuju neraka. Kelima, yang terakhir, selalu beristighfar, selalu bertaubat. Semakin tua, semakin rajin dan tekun bertaubat. Setiap orang pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik manusia yang punya salah adalah manusia yang suka bertaubat. Semakin tua berarti semakin banyak diberi kesempatan hidup. Itu berarti kemungkinan berbuat kelalaian dan kesalahan juga semakin banyak pula. Orang tua yang lalai bertaubat adalah orang tua yang tak tahu diri. Orang tua yang hanya lahirnya tua namun jiwanya merasa seperti anak muda. Semoga kita, utama yang sudah berumur 40 tahun atau lebih, digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan Allah. Hidup dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan terjauh dari kemaksiatan. Mudah-mudahan dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khotimah. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

nama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

benar, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, happy weekend. Selamat hari Sabtu, jumpa lagi bersama dengan Beta Fongki Lete ya. Akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Mengawali jumpa ya, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Agama Buddha. Disusul nanti ada informasi-informasi terkini yang bakal Beta hadirkan untuk Anda dalam penyampaian warta NTT pagi. Kemudian ada informasi-informasi terkini lainnya yang Beta juga akan sampaikan untuk Anda melalui portal rri.co.id. Kemudian nanti mendengar di pukul 8 Anda bisa menyimak warta berita nasional Pro 3 Jakarta. Setelah itu juga masih ada rentetan informasi-informasi penting yang harus Anda dengarkan di pagi hari ini. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Buddha dengan judul Bahagia Tanpa Validasi Orang Lain, yang disampaikan oleh penyuluh agama Hindu, penyuluh agama Buddha dari Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Selasri.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Sambodhasa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotehotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin dan kesehatan, serta kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah berbagai dinamika kehidupan, kita selalu memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, yaitu tentang bagaimana bahagia tanpa validasi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika penilaian orang lain seolah-olah menjadi ukuran kebahagiaan. Melalui media sosial, kita sering melihat orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, membagikan setiap keberhasilan, bahkan mengukur harga diri dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Tidak sedikit orang yang merasa bahagia ketika dipuji, tetapi merasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika diabaikan atau dikritik. Tanpa disadari, kita mulai menyerahkan kendali kebahagiaan kepada orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dicela, kita merasa tidak berarti. Ketika diterima, kita merasa bahagia. Namun ketika ditolak, kita merasa hidup ini gagal. Padahal jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka kebahagiaan itu akan selalu rapuh karena penilaian manusia sangat mudah berubah. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian, penghargaan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang memahami Dhamma, mengenal dirinya sendiri, dan tidak terbelenggu oleh pandangan dunia yang selalu berubah. Sang Buddha mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini terdapat 8 kondisi dunia, yaitu Attha Loka Dhamma, yaitu keuntungan dan kerugian, labha alabha, kemasyuran dan kehinaan, yasa dan ayasa, pujian dan celaan, pasamsa dan ninda, serta kebahagiaan dan penderitaan, suka dan duka. 8 kondisi ini akan selalu datang silih berganti kepada siapapun tanpa memandang status, usia ataupun kedudukan. Hari ini seseorang mungkin dipuji, tetapi esok bisa dicela. Hari ini seseorang menjadi terkenal, tetapi suatu saat dapat dilupakan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pujian, maka ketika celaan datang, kita akan ikut hancur. Sebaliknya, apabila batin kita kokoh karena Dhamma, kita akan tetap tenang menghadapi perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Pandita Waga syair 81, Selo yatha eka ghano watena na samirati ewang ninda pasang sasu nasamin cati pandita. Bagaikan batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Syair ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Orang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah dipuji atau dicela, melainkan orang yang tidak membiarkan pujian membuatnya sombong dan tidak membiarkan celaan menghancurkan batinnya. Mengapa kita sering membutuhkan validasi orang lain? Dalam pandangan Buddha, salah satu penyebabnya adalah mana, yaitu kesombongan atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Mana tidak selalu berarti merasa lebih tinggi. Mana atau kesombongan ini juga muncul ketika seseorang merasa lebih rendah atau bahkan merasa sama dengan orang lain, tetapi terus-menerus membandingkan dirinya. Selama kita masih sibuk membandingkan diri, kita akan sulit menemukan kedamaian. Di era media sosial, mana semakin mudah berkembang. Kita melihat keberhasilan orang lain,
lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih penting adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih penuh cinta kasih? Itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati juga lahir ketika kita mengenal nilai diri berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Dalam Dhammapada atau Wagashe 160, Sang Buddha bersabda, Atahi atano natho, kohi natho parosya, atanahi sudantena, nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan hidup berada dalam diri sendiri. Orang lain dapat memberi penghargaan atau kritik, tetapi mereka tidak dapat menentukan nilai diri kita. Nilai diri dibangun melalui karakter, kebajikan, dan latihan batin. Para pendengar yang berbahagia, salah satu latihan batin yang sangat penting agar kita tidak bergantung pada validasi orang lain adalah mengembangkan 4 Brahma Wihara, yaitu 4 sikap luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Keempatnya bukan sekedar teori, tetapi merupakan latihan batin yang mampu membebaskan kita dari rasa tidak aman, iri hati, kebencian, dan ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Yang pertama adalah metta, yaitu cinta kasih yang tulus dan tanpa syarat. Banyak orang merasa dirinya berharga hanya ketika dipuji, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Ketika tidak memperoleh perhatian, mereka mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Padahal, Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain. Melalui latihan metta, kita belajar menerima diri sendiri apa adanya. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keberhasilan sekaligus kegagalan. Semua itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus diterima dengan bijaksana. Metta bukan berarti memanjakan diri atau merasa diri paling benar, melainkan memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai manusia yang terus belajar dan berkembang. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri secara benar, kita tidak lagi haus akan pujian untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita tetap melakukan kebajikan meskipun tidak ada yang melihat, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak selalu mendapat penghargaan, dan tetap rendah hati ketika memperoleh pujian. Orang yang memiliki metta memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial, jumlah tanda suka, atau pujian manusia, tetapi oleh kualitas kebajikan yang terus dikembangkan dalam dirinya. Yang kedua yaitu karuna, yaitu belas kasih kepada semua makhluk yang sedang mengalami penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang akan menyukai kita. Ada orang yang mengkritik, merendahkan, bahkan menghina kita. Jika kita terlalu bergantung pada validasi orang lain, maka setiap kritik akan terasa seperti serangan terhadap harga diri. Namun melalui karuna, kita belajar melihat lebih dalam. Mungkin orang yang menghina kita sedang dikuasai kemarahan. Mungkin orang yang menyebarkan kebencian sedang terluka oleh pengalaman hidupnya sendiri. Mungkin orang yang meremehkan kita sebenarnya sedang bergumul dengan penderitaannya sendiri. Pemahaman seperti ini membuat hati kita tidak mudah dipenuhi kebencian. Kita tidak lagi sibuk membalas setiap komentar negatif atau membuktikan diri kepada semua orang. Sebaliknya, kita belajar mendoakan agar mereka pun terbebas dari penderitaan batin. Karuna mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang belajar menghadapi kehidupan. Dengan demikian, kritik tidak lagi menjadi alasan untuk membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Inilah salah satu sikap yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain memperoleh penghargaan,
kenaikan jabatan, rumah baru, kendaraan baru, perjalanan wisata, atau berbagai pencapaian lainnya. Tanpa disadari muncul pikiran, mengapa hidup mereka lebih baik daripada saya? Perasaan iri inilah yang membuat seseorang kehilangan kebahagiaan. Ia tidak lagi menikmati hidupnya sendiri karena sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Keberhasilan seseorang tidak mengurangi kesempatan kita untuk berhasil. Dengan mengembangkan mudita, kita belajar mengucapkan, semoga kebahagiaanmu terus bertambah, semoga keberhasilanmu membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika hati dipenuhi mudita, kita terbebas dari iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Kita mampu menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa rendah diri. Orang yang memiliki mudita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak lagi bergantung pada pengakuan agar merasa berhasil. Yang keempat adalah UPK, yaitu keseimbangan batin atau batin yang tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Inilah puncak dari latihan Brahma Wihara. Dalam kehidupan, kita tidak mungkin mengendalikan semua penilaian orang lain. Akan selalu ada yang menyukai kita dan ada pula yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada pujian dan akan selalu ada celaan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup kita akan seperti daun yang diterbangkan angin, mudah terombang-ambing kemana-mana. Melalui UPK, kita belajar menerima bahwa pujian dan celaan adalah bagian dari Adhaloka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Hari ini kita mungkin dipuji karena berhasil, tapi besok bisa saja dicela karena melakukan kesalahan. Orang yang memiliki UPK tidak menjadi sombong ketika dipuji, tetapi juga tidak putus asa ketika dikritik. Ia menerima kritik yang membangun sebagai bahan introspeksi, sementara kritik yang tidak berdasar tidak dibiarkan mengganggu kedamaian batinnya. UPK juga mengajarkan kita untuk memahami hukum karma. Kita tidak perlu memaksakan agar semua orang menyukai kita, karena setiap orang memiliki cara pandang, pengalaman, dan karma yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mencari pengakuan dari semua orang, melainkan terus menanam kebajikan. Ketika niat kita baik, ucapan kita benar, dan perbuatan kita bermanfaat, maka biarlah hasilnya mengikuti sesuai hukum sebab dan akibat. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain. Jadikan dhamma sebagai cermin untuk menilai diri, bukan penilaian dunia yang selalu berubah. Terimalah pujian dengan rendah hati, terimalah kritik dengan kebijaksanaan, dan teruslah berbuat baik meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada apa yang dikatakan orang lain, saat itulah kita mulai merasakan kebebasan batin yang sejati. Kita tidak hidup untuk memenuhi harapan semua orang, tetapi hidup untuk mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bahagia karena dhamma, bukan karena pujian. Kuat karena kebijaksanaan, bukan karena pengakuan. Dan damai karena mampu mengenal serta menerima diri sendiri dengan penuh kesadaran. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan memiliki hati yang damai serta bebas dari belenggu kemelekatan terhadap pujian dan celaan. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu.

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal ini.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Untuk sementara 3, nanti target kami untuk SPPG ada 2 jenis. Ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil.
2: Ekspor migas mengalami peningkatan 171,17% dan ekspor non migas juga naik 16,62%.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. 3 dapur makan bergizi gratis di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional. BPS NTT mencatat nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta US dollar. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Pendengar, kami awali informasi yang pertama, 3 dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional BGN. Jerry Lende melaporkan.
4: 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari Koordinator Wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana telah selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
1: Ada 3, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara 3, nanti target kami untuk SPPG ada 2 jenis, ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi yang sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikuti.
4: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Lamboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini, bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanokasa, desa Bonotera, desa Sodan, desa Bonohula, dan desa Hupumada telah berdiri secara fisik. Namun, 5 dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan 1 unit dapur di desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat khususnya generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Berikut laporan Wiwin Ngari.
5: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
6: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai itu, kalau tidak ada hambatan itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
7: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting. Karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi, berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
5: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mencatat nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta US dollar. Angka ini turun 10,62% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Berikut laporan Aris Lake.
8: Kepala BPS NTT Matamira Kale menyampaikan, meski kumulatif turun, ekspor pada Juni 2026 justru menunjukkan pertumbuhan. Bulan Juni tercatat 5,26 juta US dollar, naik 19,96% secara year on year dari 4,39 juta US dollar di Juni 2025. Selain itu, Matamira menjelaskan, secara bulanan, ekspor non-migas tumbuh 16,62% dan ekspor migas melonjak 171,17% dibanding Juni 2025. Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar ekspor NTT di Juni 2026 dengan nilai 4,39 juta US dollar atau naik 16,83% secara month to month.
9: Jika dibandingkan dengan Juni 2025 atau secara Y on Y, ekspor migas mengalami peningkatan 171,17% dan ekspor non-migas juga naik 16,62%. Ekspor barang hasil industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar pada ekspor NTT, yaitu sebesar 4,39 juta US dollar.
8: Di sisi impor, total nilai impor NTT semester 1 2026 2,25 juta US dollar turun tajam 44,94% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2026, nilai impor NTT sebesar 0,31 juta US dollar turun 34,66% secara year on year dari 0,47 juta US dollar. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan luar negeri NTT pada Juni 2026 mencatatkan surplus 4,95 juta US dollar. Secara kumulatif semester 1 2026, NTT surplus 29,78 juta US dollar. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Insiden pembacokan yang terjadi di Dusun 3, Desa Kuak Lalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, dipicu ketegangan antara warga terkait dampak aktivitas pengangkutan material sertu yang menyebabkan jalan rusak dan berdebu. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan untuk Anda.
10: Insiden pembacokan yang terjadi di Dusun 3, Desa Kuak Lalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, dipicu ketegangan antara warga terkait dampak aktivitas pengangkutan material sertu yang menyebabkan jalan rusak dan berdebu. Camat Taibenu, Rolanda Pelendo, mengatakan dirinya langsung mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana aksi penutupan jalan. Ia juga telah berupaya mencegah aksi penutupan jalan, namun situasi di lapangan berkembang menjadi bentrokan.
11: Agak sedikit berbeda kejadiannya, karena ketika kita sampai di sana, kedua belah pihak juga bersitegang, akhirnya terjadilah kejadian yang seperti kakak sampaikan tadi. Untuk sampai sekarang ini, sebenarnya kedua belah pihak saling melaporkan di Polda, karena kasus ini ditangani oleh Polda NTT, dan untuk sampai saat ini, kedua yang terjadi luka sementara dirawat di rumah sakit, sedangkan yang melakukan pembacokan itu pun sekarang sementara ditangani oleh Polda.
10: Sementara itu, Sekretaris Desa Kuak Lalo menyebut persoalan berawal dari keluhan warga akibat debu dan kerusakan jalan yang dipicu aktivitas truk pengangkut material sertu.
12: Saya mendapat informasi dari Wakil Ketua BPD Desa Kuak Lalo bahwa yang pengambilan sertu di lokasi di wilayah Desa Kuak Lalo ini tidak siram. Jadi sangat-sangat berdebu mengganggu masyarakat, sehingga beberapa keluhan dari masyarakat untuk bagaimana tindakan dari desa.
10: Pemerintah Kecamatan Taibenu bersama pemerintah Desa Kuak Lalo akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan jalan rusak serta menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Bupati Kupang Yosef Lede mengusulkan agar pemerintah menyediakan lahan bagi warga ex-Timor Timur yang telah menetap di Kabupaten Kupang selama hampir 3 dekade, namun belum memiliki kepastian hak atas tanah. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid dalam rapat koordinasi pertanahan. Mas kami pertanahan dan Tata Ruang bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kepala Daerah se-NTT di kantor Gubernur NTT. Menurut Yosef, persoalan warga ex-Timor Timur bukan sekadar masalah administrasi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang hingga kini belum terselesaikan. Ia mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kupang telah mengidentifikasi adanya lahan milik pemerintah yang saat ini tidak dimanfaatkan dan telah ditempati oleh sebagian warga. Lahan tersebut diusulkan untuk diberikan kepada masyarakat agar mereka memperoleh kepastian hukum atas tempat tinggalnya.
13: Ada ketersediaan tanah milik pemerintah yang hari ini tidak terpakai, saya sudah minta supaya agar ini juga dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ada, supaya mereka ada suatu kepastian tinggal dan memiliki hak milik yang diberikan oleh negara, dan ini dalam rangka solusi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang terjadi selama 28 tahun yang ada di ini. Dan ini kita sudah suarakan untuk sekiranya Pak Menteri menyetujui dan Pak Gubernur, karena ada tanah milik Pemprov yang ada di sana yang saya pikir tidak digunakan, yang sudah ditempati warga X, tim-tim, biar ini dibagi kepada mereka supaya mereka memiliki hak.
3: Yosef menilai pemberian hak atas tanah bagi warga ex-Timor Timur merupakan langkah penting untuk mengakhiri persoalan kemanusiaan yang telah berlangsung selama 28 tahun. Kepastian status kepemilikan tanah juga diyakini akan memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Yosef juga mengingatkan adanya kebijakan pemerintah yang memberi ruang penyelesaian bagi masyarakat yang telah lama menempati suatu kawasan. Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat bersinergi untuk segera merealisasikan solusi tersebut sehingga warga ex-Timor Timur yang telah puluhan tahun menetap di Kabupaten Kupang akhirnya memperoleh hak atas tanah dan tempat tinggal yang diakui secara hukum. Informasi berikutnya, Gedung Gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batulai Kasis Lole resmi ditabiskan dan diresmikan dalam ibadah syukur yang berlangsung penuh hikmat. Momentum tersebut menjadi ungkapan syukur atas terbangunnya rumah ibadah yang sebagian besar diwujudkan melalui pengorbanan, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh jemaat. Rudi Hartono melaporkan.
14: Pembangunan dan pentabisan gedung gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batulai dihadiri oleh Wakil Ketua Sinode Gemit unsur pemerintah Kabupaten Rotendau yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Rotendau, para pendeta dan tokoh jemaat serta jemaat yang ada di wilayah Klasis Lole. Dalam suara gembala, Wakil Ketua Sinode Gemit Pendeta Sandep Legur mengajak seluruh pihak dan jemaat menjadikan gereja bukan hanya sebagai bangunan fisik tetapi sebagai pusat pertumbuhan iman dan pelayanan.
15: Pembangunan gedung gereja ini 99% itu ada di dalam persekutuan jemaat. Itu sesuatu yang mahal yang harus diberikan topangan, harus diberikan dukungan, harus disupport secara spiritual supaya komitmen-komitmen iman seperti ini tetap dipertahankan.
14: Sementara itu sambutan Bupati Rotendau yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Petson Soleman Hangge menegaskan bahwa peresmian gereja menjadi simbol nyata iman, pengorbanan dan persatuan jemaat. Pemerintah berharap gedung gereja mampu menjadi pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih serta memperkuat persaudaraan di tengah jemaat.
16: Peresmian sebuah gereja bukan sekedar menandai berdirinya sebuah bangunan fisik, tetapi menjadi bukti nyata dari iman, kebersamaan, pengorbanan serta semangat gotong royong dari seluruh jemaat. Saya percaya bahwa gereja ini akan menjadi tempat pertumbuhnya iman, pusat pembinaan karakter, pendidikan rohani, pelayanan kasih, serta penguatan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat.
14: Dengan diresmikannya gedung gereja Jemaat Lole Barat Mata Jemaat Kalvari Batulai Klasis Lole, diharapkan keberadaan rumah ibadah tersebut semakin memperkokoh kehidupan bergereja, meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terus dihidupkan melalui aksi nyata masyarakat di Kelurahan Nevonai, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selengkapnya, reporter Alfred Sengke melaporkan untuk Anda.
17: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terus dihidupkan melalui aksi nyata masyarakat. Di Kelurahan Nevonai, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, peringatan Hari Kemerdekaan dirangkai dengan festival budaya sebagai simbol persatuan, gotong royong dan kecintaan terhadap bangsa di tengah keberagaman suku, agama dan budaya. Mengusung tema merajut kebinekaan, melestarikan budaya, menguatkan persatuan, menurut Lurah Nevonaik Irwan Tulimaun, festival kali ini menghadirkan karnaval budaya, pentas seni, serta berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Momentum ini menjadi cermin bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup melalui kebersamaan dan pelestarian warisan budaya bangsa.
18: Event budaya di Lurah Nevonaik adalah satu, melestarikan serta mempromosikan adat serta budaya daerah yang ada di Kota Kupang. Dua, mengajak masyarakat untuk mencintai adat serta budaya daerah yang ada di Kota Kupang.
17: Sebanyak 11 cabang perlombaan digelar sepanjang 1 hingga 8 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang menyambung amanah wali kota, mengapresiasi bahkan menilai semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam menyukseskan peringatan Hari Kemerdekaan.
19: Festival budaya ini tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk merawat identitas, mempererat persaudaraan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kreativitas dan juga UMKM.
17: Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa membangun Indonesia dimulai dari lingkungan terkecil. Kelurahan yang rukun, bersih, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai persatuan merupakan fondasi kokoh dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan memperkuat karakter bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka, semangat proklamasi terus menyala di tengah masyarakat. Dari Kelurahan Nevonaik, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan pelestarian budaya kembali diteguhkan sebagai kekuatan bangsa. Sebab menjaga budaya berarti menjaga jati diri Indonesia dan merawat kebersamaan adalah wujud nyata mengisi kemerdekaan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi terakhir, sekolah-sekolah di Kota Kupang mulai semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyiapkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kreativitas, semangat kebangsaan, dan partisipasi aktif para siswa. Alo Tani selengkapnya melaporkan.

0: menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ada beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan, ada lomba-lomba antar kelas.
1: Saudara, sejumlah sekolah di Kota Kupang telah merancang kegiatan ikut menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kupang, Merpati Oematan, membeberkan sejumlah jenis lomba yang akan digelar melibatkan siswa dan guru-guru, yakni lomba kebersihan antar kelas, ekstrakurikuler di bidang kesenian, seni suara dan tarian, serta pertandingan futsal. Peserta yang juara disiapkan hadiah hiburan, piagam, dan piala.
0: Berkaitan dengan hadiah itu, kami siapkan seperti buku, tempat bekal, dan juga tumbler. Itu untuk mensupport anak-anak, memotivasi anak-anak, seperti itu. Ada piagam dan piala.
1: Di UPTD SMP Negeri 3 Kupang, Kepala Sekolah Masud Betan menuturkan, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pihak sekolah selalu siap. Sejumlah rangkaian kegiatan sudah dirancang, baik itu bakat dan minat maupun akademik.
2: Persiapan perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, SMP Negeri 3 selalu siap untuk melaksanakan kegiatan. Selain upacara, ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi anak-anak di bakat dan minat maupun akademik. Ada dua materi, materi pertama adalah akademik, lomba cerdas cermat, anak-anak berkaitan literasi dan numerasi. Sedangkan bakat dan minat berkaitan dengan anak-anak punya skill olahraga dan juga kesediaan.
1: Di UPTD SMP Negeri 10 Kupang, terpantau akan melaksanakan lomba-lomba mulai Senin 10 Agustus 2026. Menurut Kepala Sekolah Johannes Rihiwatimena, pihak sekolah bersama panitia merancang lomba-lomba ringan yang tidak berisiko bagi siswa.
3: Lomba-lomba kami itu mulai hari Senin. Itu banyak-banyak. Kami sudah bentuk lomba, ada lomba makan grup. Pokoknya lomba-lomba yang mengurangi risiko kecelakaan yang untuk anak-anak, ya.
4: Begitu. Gigit kerupuk.
3: Gigit kerupuk. Ya, gitu. Kalau tarik tambang kita hindari itu karena risikonya cukup besar itu. Ya.
4: Hadiahnya ada?
3: Ada. Sudah, kami sudah siap semua.
4: Apa itu?
3: Ada buku, ada bolpoin. Kami sudah siap semua hadiah-hadiah.
1: Sementara itu, di tingkat provinsi, terpantau pada Kamis 6 Agustus 2006 telah dilaksanakan lomba gerak jalan antar SMA, SMK, MA di area Car Free Day depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Lomba tersebut terpantau eradi berjalan meriah dan mendapat perhatian masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Harapan pemerintah NTT melalui lomba gerak jalan akan memacu rasa nasionalisme dan patriotisme, memupuk kebersamaan, menjaga kekompakan, dan membangun keakraban antar siswa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tiga dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional. BPS NTT mencatat total nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta US dollar. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kala kami meninggalkan

Pendengar Pro 1, selamat berakhir pekan. Jumpa lagi bersama dengan Beta, Fongki, dan ada Calvin, anak Ambon paling manis ya. Pagi ini menyapa Anda. Semoga akhir pekan Anda diliputi dengan semangat yang baru, berkat yang lancar, kesehatan begitu ya. Sehingga aktivitas-aktivitas Anda yang dikerjakan hari ini berjalan dengan tuntas, ataupun liburan-liburan Anda semuanya menyenangkan. Yang pastinya Anda bisa bergabung di Pro 1 pagi ini, pendengar, untuk bisa bagi-bagi info seperti apa sih info cuaca di wilayah Anda. Coba tengok ke langit gitu ya. Apakah pagi ini cerah berawan atau seperti apa nih? Boleh Anda bagi info cuaca juga, selain itu info harga-harga pasar gitu ya. Boleh Anda sampaikan di line teleponnya kami 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga bisa di WA, nomornya masih sama ya, tak pernah berubah. Nomornya di 0811-3820-9440. Ya, jadi pendengar Pro 1, untuk informasi pagi ini Beta sampaikan gitu ya. Ini Beta agak kaget juga, karena memang Indonesia masih menghadapi masalah besar. Ini masalah apa? Yang pastinya ini masalah kesehatan, yaitu penyakit tuberkulosis atau yang biasa kotong kenal dengan TBC. Bahkan anak-anak juga banyak yang terpapar dengan ini penyakit. Tapi yang perlu kotong tahu bahwa anak itu bukan sumber utama penularan TBC. Justru anak biasanya tertular dari orang dewasa di lingkungan yang terdekat, seperti orang tua, opa oma, ataupun juga pengasuh yang mengalami batuk lama. Karena itu, pendengar, kalau ada anggota keluarga yang sudah dinyatakan kena TBC, ya jangan cuma periksa orang yang sakit, tetapi orang-orang yang di sekitar, seperti orang yang tinggal serumah, termasuk anak-anak yang perlu di-screening di puskesmas. Memang anak yang tinggal serumah dengan penderita TBC ini beresiko terpapar, ya bisa juga mendapatkan terapi pencegahan sesuai dengan penilaian tenaga kesehatan. Yang pastinya kalau ada batuk yang sulama berbulan-bulan, ya pastinya kau anggap itu jangan seperti batuk biasa begitu ya. Segera periksakan diri Anda ke dokter, karena jangan sampai Anda ya terlambat begitu ya untuk mendapatkan penanganan. Yang pastinya juga kau jangan kasih stigma kepada keluarga yang sedang menjalani pemeriksaan TBC. Info tadi Beta kutip untuk Anda yang pagi ini masih dengarkan Kotong di Pro 1 RRI Kupang.

Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014. Diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020. Dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro Satu. Beta menyapa pagi ini yang sudah bergabung begitu ya, menyemangati, menyemarakan siaran pagi ini. Ya, kali ini ada yang sudah menyapa untuk semua pendengar Pro 1 yang lagi melakukan aktivitasnya selamat pagi, selamat berakhir pekan. Untuk Kakak Jajo, selamat pagi Kakak Jajo. Kakak Jajo, posisinya di Labuan Bajo, mengabarkan informasi cuaca sedikit mendung Kakak di Labuan Bajo. Terima kasih infonya sudah diterima di Pro 1 RRI Kupang untuk Kakak Jajo yang pagi ini sudah berkabar soal informasi cuaca di sana. Ada juga Opa Musa di Penfui yang mengatakan selamat pagi RRI Kupang, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Ada juga dengan Kakak Java, terima kasih RRI Pro 1 Kupang. Kemarin beta sudah dapat informasi soal apa namanya jadwal kapal, dan hari ini kemarin beta sudah bisa menyeberang ke Rote ya. Terima kasih untuk informasinya Kakak Java, yang juga turut apresiasi untuk RRI karena sudah menyampaikan informasi soal jadwal kapalnya. Oke, terima kasih untuk Kakak Java yang juga sudah kasih informasi ke kita nih bahwa kemarin kapal jalan itu jam 9 gitu ya, sampai di Rote jam 1 siang. Oke, ini menggunakan, pasti ini pakai kapal lambat ya. Terima kasih Kakak Java. Beta juga masih ajak Anda pendengar, untuk Anda yang pagi ini mau menyampaikan info cuaca, info harga pasar, boleh di sini ya, di line telepon 0380825444 atau 8431152, di WA dan juga SMS. Beta masih tunggu juga di nomor 0811 3820 9440. Ya pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang, khususnya RRI Kupang Fest, menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba-lomba menarik yang dapat Anda ikuti untuk seluruh masyarakat. So, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi ya, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka tanggal 3 hingga tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya. Daftarkan diri Anda sekarang melalui website bintangradio.id. Untuk info lebih lengkap, silakan ikuti Instagram @rri_kupang atau bisa hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ada di rri.co.id.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Oke, let's go.
3: Let's go.

0: Kesehatan.
1: RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat pagi, good morning, happy weekend untuk Anda pendengar yang pagi ini baru saja tuning di Pro 1 RRI Kupang, yang pastinya informasi-informasi masih terus beta hadirkan untuk Anda. Dan Anda juga bisa berbagi informasinya di line telepon, WA dan juga SMS, seperti apa sih cuaca di wilayah Anda gitu ya, ataupun bagaimana kondisi harga pasar di Oeba. Kemudian ada Anda yang saat ini sudah pulang dari pasar di Nekoten 1, pasar Oebobo, pasar Penfui, pasar Oesapa, dan pasar-pasar yang lain. Boleh Anda bagi-bagi informasinya untuk kita semua di pagi hari ini. Nah, saya juga mau menyapa ada yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi, Kakak Iinatu. Informasi pagi ini Kupang berangin kok. Iya, kita di Kupang siang-siang sa baru berangin. Kalau pagi-pagi ya di pung kondisi begini su ya, dia tenang teduh, cuaca cerah berawan begitu ya. Terima kasih Kakak ini Iinatu sudah kasih pertanyaan di pagi hari ini. Ada kukan Kakak Susan Sapasuru ya di Ambon Manise. Selamat pagi Kakak. Sekali di udara, tetap di udara. Ambon pagi ini dengan panas, tapi cuacanya dingin. Oh ya, ini ada dua kondisi ya. Panas tapi dingin. Ya, suam-suam kuku. Makasih Kakak Susan. Kakak Agung juga, selamat pagi Kakak Fongki. Suaranya menggelegar pagi ini. Cuaca Kota Kupang cerah berawan. Matahari sepertinya sudah keluar nih. Terima kasih Kakak. Kakak Agung di Kota Kupang yang sudah berkabar. Kemudian pendengar pagi ini juga beta masih punya informasi yang beta kutip dari Antara. Salah satunya ini soal ya buku pelajaran. Jadi pendengar Pro 1, pemerintah ini baru rencana ya, pemerintah bakal berencana memperbarui buku pelajaran nasional mulai dari tingkat SD sampai SMA. Rencana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi langsung di beberapa sekolah. Ada buku yang cepat rusak, ada buku yang hurufnya terlalu kici hingga kalau baca ini kurang nyaman begitu ya. Pemerintah juga sonde cuma mau perbaiki kualitas fisik bukunya, tetapi isi materi pelajaran juga ini menjadi bagian untuk diperbarui ya. Jadi buku-buku dari beberapa negara seperti di Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam juga sudah pelajari bahan-bahan perbandingannya. Menariknya, untuk penggunaan buku secara fisik juga diharapkan bisa membantu anak-anak mengurangi ketergantungan pada gadget. Dengan lebih banyak membaca dan juga menulis, siswa diharapkan lebih rajin mencatat, lebih percaya diri, dan pastinya dia pun daya ingat juga lebih terasa. Jadi walaupun teknologi sekarang ini berkembang dengan sangat luar biasa-biasa di luar, tapi memang buku dan kebiasaan menulis juga jangan sampai hilang begitu ya. Karena dari buku kotong belajar, kotong dapat banyak pengetahuan, tetapi juga bisa kotong bangun kebiasaan membaca dan berpikir dengan lebih baik.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
4: Minta pong hand bodinya.
3: Lain hand body, sunscreen ini.
4: Sunscreen? Apa itu?
3: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
4: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Oh,

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya pendengar, kalau bicara soal tuberkulosis atau TBC pada anak, ya, yang pastinya jangan tunggu sampai anak-anak batuk-batuk terus baru kotong curiga. Ternyata gejala TBC pada anak ini bisa lebih terselubung. Hal ini disampaikan dosen dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang sekaligus dokter spesialis anak, Dr. Azaria Amelia Adam SPA Mbiomed, yang dimana selesai siaran di Pro 4 RRI Kupang, ia menyampaikan bahwa salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah berat badan anak yang tidak naik-naik ya. Infeksi TBC yang berlangsung lama ini bisa ganggu metabolisme dan juga pertumbuhan anak. Ya kalau dibiarkan begitu saja, anak akan mengalami kekurangan gizi, bahkan ya bisa dikategorikan sebagai stunting. Karena itu untuk orang tua di rumah, khususnya untuk mama-mama tersayang gitu ya, diajak untuk rajin timbang anak di posyandu dan memperhatikan perkembangan berat badan di buku KMS atau buku PING begitu ya, buku KIA. Kalau berat badan anak sonde naik selama 2 bulan berturut-turut, padahal makanan suhu cukup ya, dapat MBG juga di posyandu ya, tapi badan sonto naik-naik, sebaiknya segera konsultasi ke tenaga kesehatan ya. Yang pastinya kotong jangan sampai kotong pun anak dong mengalami stunting baru diperiksa. TBC pada anak bisa disembuhkan kalau ditemukan lebih awal dan juga ditangani lebih cepat. Itu dia informasinya yang meta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar Pro 1 yang pagi ini masih terus stay tune di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi Kakak Delon Manane. Pagi ini berkabar informasi di Kota Soe cuacanya dingin sekali. Terima kasih ya kalau Soe, ya pasti begitulah ya. Ada juga dengan Bapak Gacor. Selamat pagi RRI Pro 1 Kupang. Ini lagi streaming di RRI Digital nih. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kupang, khususnya untuk keluarga yang ada di Fatuleu Kabupaten Kupang. Terima kasih Bapak Gacor sudah bergabung. Ada juga dengan Kakak Tiles, ini di Malaysia Sarawak. Pagi ini berkabar Kakak, kalau di Malaysia Sarawak cuacanya cerah. Widih, makasih sudah kotong sampai di Malaysia sana dengan informasi ya. Walaupun kotong belum injak Malaysia, tapi pagi ini kotong sudah apa kabar dari Malaysia sana. Terbaik untuk Kakak yang sudah kasih kabar ya di program 1 RRI Kupang. Beta masih nanti lagi untuk Anda yang sekiranya kalau ada keluhan-keluhan, misalnya, aduh kakak, ini kotong cari minyak tanah susah, aduh kakak, ini kayaknya begini ada penutupan jalan, atau ada ya tambal jalan gitu ya, sehingga tutup jalan di A, di B, begitu. Boleh kasih info ke kita di program Satu RRI Kupang, beta masih menanti informasi-informasi dari Anda sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Yo, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan tentunya pagi ini Anda masih mendengarkan informasi-informasi terkini yang kita masih kutip untuk Anda dari berbagai portal.

5. Tapi untuk tahun ini pengawasannya bakal diperkuat dan dilakukan secara lebih menyeluruh dari awal proses sampai program ini dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi sebenarnya pendengar Ombudsman Sonde cuma tunggu masyarakat datang mengadu kalau ada masalah. Mereka juga mau lihat gitu ya, apakah ini sistem yang dibuat pemerintah sudah berjalan dengan baik atau belum ya. Kalau ditemukan masalah, yang pastinya hasil pemeriksaan bisa jadi dasar untuk memberikan masukan dan tindakan yang korektif kepada pihak yang bertanggung jawab. Tujuan supaya masalah yang sama ini Sonde terjadi berulang-ulang kali. Ya, jadi pendengar, pengawasan seperti ini penting untuk dilakukan supaya program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu dia informasi untuk Anda ya pendengar, masihkah semangat untuk mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang buat Anda ya istilahnya bisa lah untuk goyang-goyang kaki, ongkang-ongkang kaki gitu ya, ataupun boleh ya line dance juga boleh biar Anda ada aktivitas fisik kurang lebih selama 30 menit begitu ya, biar semangat. Berikut beta putarkan untuk Anda lagu dari Ivan Nestorman. Ini lagunya berjudul Flores de Vila. Dia pun cerita soal ini lagu tentang keindahan alam yang ada di Flores. Adakah yang sudah pernah di Flores? Sudah pernah ke Flores dengan keindahan alamnya yang pernah Anda lihat? Pastinya cukup Anda kagumi saja ya.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga heboh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Pendengar, pagi ini kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sudah tersambung bersama forecaster BMKG Altari ada Ibu Yuliana. Selamat pagi Ibu Yuli.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Ibu hari ini?
1: Baik sekali.
0: Iya, Ibu Yuliana, untuk pagi ini khususnya di weekend kita cuaca pagi ini cerah gitu ya. Nah, seperti apa sih selengkapnya info cuaca boleh disampaikan Ibu Yuliana?
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir untuk memperbaharui informasi perakiran cuaca khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Pada pagi hari cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari cuaca pada umumnya cerah hingga berawan. Adanya potensi hujan ringan di wilayah Ende, Ruteng, dan Tambolaka. Pada malam hari cuaca pada umumnya cerah hingga berawan tebal. Adanya potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Sedangkan pada dini hari cuacanya pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Adanya potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Bejawa, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 12 hingga 25 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Adanya peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sabu Raijua. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
0: Ya, Ibu Yuliana, beberapa hari yang lalu ketong kaget tiba-tiba dini hari itu hujannya terjadi di wilayah Kota Kupang gitu ya. Bahkan tidak jarang juga kita melihat bahwa ada cuaca yang cerah berawan, mendung. Nah, ini kira-kira pengaruhnya apa sih Ibu sehingga di musim kemarau kita masih ada juga hujan lokal seperti itu?
1: Pengaruhnya mungkin dari angin yang membawa massa udara ke khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk masalah RH atau kelembabannya itu tetap masih aman sampai saat ini. Ya mungkin pengaruh dari angin membawa massa udara tersebut.
0: Oh gitu ya. Dan ini tidak kita rasakan setiap hari ya Ibu ya. Ada kadang-kadang iya. Gitu ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Terima kasih banyak Ibu Yuliana dengan informasinya. Sukses selalu Ibu. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Pendengar demikian Ibu Yuliana dari forecaster BMKG Altari Kupang yang sudah menyampaikan informasinya untuk kita di pagi ini soal cuaca.

pendengar Pro 1, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Karena itu ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan dari RRI Kupang. Dan ada kabar baik juga nih buat Anda yang suka bernyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sampai di tanggal 30 Agustus ya melalui website bintangradio.rri.id. Untuk info lebih lengkap silakan ikuti Instagram RRI_Kupang ataupun hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.